0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Kenapa Abang Mok gelak tiba-tiba?
3: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
2: Apa kata Abang Mok? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
4: Buat, Mosquito.

sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa

0: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Borai Utara Selatan E2 pelan dari Putra Mahkota ke Bangi, juga Plaza 1 Sungai Besi menghala

Satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani. Kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Hai, Selangor FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya Nizam Laksamana untuk Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
2: Alhamdulillah.

0: radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: TKO kembali lagi bersama dengan anda. Tertarik Kopi O untuk edisi hari Jumaat. Salam Saidul Ayam diucapkan kepada muslimin muslimat pendengar setia di Selangor FM. Seperti yang kita sedia maklum, hari Jumaat selain ada khutbah khas, khutbah Jumaat khas yang kami akan bawakan kepada anda, kami juga akan membawakan kepada anda di sebelah pagi ni.
2: Apa nak tanya? Hashtag, #merentasi.
1: ANTT, apa nak tanya, tanyalah. Jikalau ada persoalan agama, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Ataupun anda juga boleh hantarkan kami, anda juga boleh hubungi kami di talian 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Dua talian ni telah kami buka, di mana hari ini kita nak mengambil kesempatan bersama dengan yang berbahagia Dr. Ustaz Hafiz Hanifah yang kini berada di Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua Hafiz?
1: Alhamdulillah. Ustaz, macam mana keadaan di sana? Okey ke?
3: Alhamdulillah Hafiz, di sini cuaca taklah terlalu panas. Tapi kalau tengah hari tu mungkin panas juga. Kena apa ni, pagi ni pun kerajaan Arab Saudi, Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan nasihat kalau boleh para jemaah sembahyang solat Jumaat di kawasan masing-masing. Oh. Maknanya tidak ke Masjidil Haram. Lebih-lebih yang jauh lah. Tapi yang dekat-dekat ni cuba tengok keadaan, sebab cuaca agak panas khususnya bagi mengelakkan kesesakan yang berlaku di Masjidil Haram, insyaAllah.
1: Okey. Baik Ustaz. Ustaz boleh dengar suara saya dengan jelas sebab saya...
3: Dengar.
1: Okey. Ustaz, sekarang ini kalau kita congak-congak, dah berapa minggu Ustaz kat sana Ustaz? Lebih 2 minggu Ustaz?
3: Congak-congak kita tengok ni. Kita tengok jadual ini bermaksud, ya, sudah 3 minggu.
1: 3 minggu Ustaz?
3: Dah 3 minggu, ya, daripada kita bermula sebelum haji, kemudian musim haji. Ini adalah pasca haji lah. Dan Masjidil Haram masih lagi sesak. Semalam saya tawaf pun, tawaf umrah bawa jemaah dekat sejam setengah tawaf saja. Selalunya tawaf ni, kalau umrah kadang kita boleh 20 minit, setengah jam. Haji hari tu 1 jam, ini lama. Sebab satu lagi, malam tadi petang semalam tu dah mula nak masuk malam Jumaat. Jadi dia lebih padat dan padat lah keadaan di sini, alhamdulillah.
1: Okey, jadi sekarang ni kalau ikutkan ibadah haji dah selesai Ustaz eh?
3: Betul.
1: Okey, sekarang ni orang
3: para jemaah sekarang ni mereka sedang mengikuti program-program seperti ziarah-ziarah, ziarah sekitar Masjidil Haram, ziarah luar kawasan masjid luar Mekah. Contohnya pergi ke Ja'rona, niat apa ni, ihram di sana. Begitu juga ziarah tempat-tempat yang bersejarah lah, seperti Jabal Uhud, Jabal Uhud kat Madinah, Jabal Thur, Jabal Nur. Mereka boleh naik jalan kaki Hafiz eh.
1: Okay.
3: Muda-muda ni macam Hafiz kan, bagus naik hiking, naik ke gua-gua yang berada di Gua Hira, Gua Thur. Dan yang terkini untuk pengetahuan semua juga, Gua Thur sudah ada kereta membawa, bayaran dalam RM38 pergi.
1: Naik 4x4?
3: Naik 4x4, naik. Jadi laluan jalan dia sampai 80% dia punya ketinggian bukit.
1: Okay.
3: Mana kita perlu naik lagi 15 ke 20 minit naik dan 15-20 minit turun.
1: Okay.
3: Kalau dulu hampir 2 jam naik, 2 jam turun. Saya pun Jabal Thur ni, Bukit Thur ni, Gua Thur saya tak pernah naik. Yang Gua Hira je pernah naik. Jadi saya ada keinginan juga kalau boleh nak naik Gua Thur ni dalam masa-masa terdekat ni lah.
1: InsyaAllah saya doakan. Sekarang ni tengah fit. Tengah fit Ustaz, bolehlah naik Ustaz.
3: Boleh-boleh tengah fit. Semalam aja jalan tawaf sa'i lebih kurang 15 km semalam.
1: Allahuakbar. Ni
3: alhamdulillah. Ni tak ni kita boleh lumba lari bis?
1: Boleh, boleh ustaz. Insya-Allah. Tapi itu antara perkongsian semasa lah perkembangan terkini di Tanah Suci. Tapi mungkin ustaz boleh kongsikan sedikit lah gambarannya ibadah haji pada tahun ini. Kalau kita tengok di media sosial, alhamdulillah memang dapat pujian, memang dianugerahkan pelbagai anugerah untuk orang cakap pengendali ibadah haji pada tahun ini. Jadi pandangan ustaz sendiri yang berada di tempat kejadian, macam mana ustaz?
3: Baik, alhamdulillah jemaah Malaysia kalau ikut lebih 33,000 uh-huh. jemaah haji Malaysia, yang mana kita tak nafikan bahawa kerajaan Arab Saudi pada tahun ini telah memberikan anugerah labbaitum ataupun anugerah premium lah diamond award kepada kerajaan Malaysia. Ada tiga negara je, Iraq, Malaysia dan satu lagi.

0: tahun lepas pun kita dapat juga. Jadi merujuk kepada banyak kepada perkara yang bukan saja melibatkan tata cara dan pengurusan tabung haji. Saya ucapkan tahniah dan syabas. Begitu juga kerana kita boleh lihat alhamdulillah pada tahun ini kerajaan Malaysia telah tabung haji lah telah membuat persetujuan bersama dengan satu syarikat baru iaitulah syarikat Holiday Inn dengan Nozuli, yang mana syarikat Nozuli dan Holiday Inn ini memberikan perkhidmatan bagi saya setakat ini yang terbaik dalam sejarah sejarah pengurusan haji di negara Arab Saudi ni. Dia sediakan sofa bed, sediakan makan dia walaupun beratur, tapi makanan dia kira alhamdulillah dia rasa selera.
1: Maafkan saya, saya mencelah Ustaz. Ustaz pernah bagi tahu di mana makanan tidak lagi disediakan dalam pet food. Dia mereka sediakan dalam buffet tu. Betul pada tahun ni.
0: Betul. Hanya kita tunggu agak lama lah beratur tu, tak setengah jam kan. Itu mungkin ada perkara-perkara yang boleh ditambah baik lah oleh syarikat-syarikat muasasah yang mengendalikan Malaysia ni. Tapi saya nampak lihat bahawa banyak perubahan-perubahan yang telah dilakukan, kemah-kemah lebih selesa oleh kepada rakyat Malaysia lah khususnya kerana kita menggunakan syarikat yang baru. Dan alhamdulillah tabung haji juga menambah baik perkhidmatan mereka bukan saja dari segi pengurusan tetapi dalam soal jawab haji menggunakan teknologi AI dalam masa yang ketika ini masa semasa, bukan jawab yang semalam punya. Jadi ada orang yang yang ustaz-ustaz kita yang menjawab, yang pakar-pakar rujuk soalan on the spot ya. Jadi itu juga merujuk kepada penambahbaikan yang dilakukan. Dan alhamdulillah yang paling penting adalah rakyat Malaysia itu sendiri, dia orang ni sabar, tenang. Kalau tengah tawaf tu kan kena siku kan, dia redha je orang Malaysia ni.
1: Tak apa kan orang kita.
0: Siku kedua lagi alhamdulillah, siku ketiga air tak boleh jadi. Kena balas kan. Sabar dia tahap dia.
1: Ya
0: kan?
1: Betul Ustaz.
0: Tapi tak adalah poin adalah rakyat Malaysia kan, mereka selalu menunjukkan tata cara dan budi bicara yang cukup baik, adab-adab yang saya nampak ia boleh menjadi contoh kepada seluruh lah rakyat-rakyat atau negara-negara lain. Kita pun meninggalkan kemah-kemah kita dengan keadaan yang baik, bersih, teratur, kemas. Ini adalah benda yang amat disukai oleh kerajaan Arab Saudi. Tahniah Malaysia boleh.
1: Itu slogan yang selalu mereka katakan kepada kita kan. Jadi alhamdulillah itu dia antara pandangan Ustaz sendirilah berkenaan dengan situasi jemaah-jemaah haji kita yang dah berangkat pulang pun alhamdulillah kita ucapkan selamat kembali ke tanah air. Jadi kepada anda sekarang ini kita dalam ANTT, apa nak tanya-tanyalah. Di mana siaran khas kita bersama dengan yang bahagia Dr. Ustaz Hafiz Hanifah yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Kita berada di Konti Selangor FM. Tapi kalau anda nak tengok situasinya, Ustaz belanja sikit Ustaz kat belakang tu Ustaz.
0: Ya, kita berada memang bidik saya ni menghadap ke kawasan Masjidil Haram.
1: Betul.
0: Orang tengah nak beratur, nak sembahyang dah tengah. Kita baru je azan pertama dan insya-Allah akan dilaungkan azan kedua dalam masa lagi 45 minit insya-Allah.
1: Insya-Allah. Sekarang ni waktunya subuh Ustaz eh?
0: Ya, nak menanti subuh sekarang.
1: Baik, itu dia antara perkongsian menariknya. Dan menarik juga hari ini, walaupun kita tak boleh berada dengan dekat sana, tapi dengan teknologi sekarang ini, kita rasa macam boleh tengok secara live. Okay? Jadi kepada anda yang nak tengok suasananya macam mana, anda boleh ikuti kami di Facebook Selangor FM. Sekarang ini saya siaran langsung bersama dengan Ustaz Hafiz sempena ANTT, apa nak tanya-tanyalah. Selepas ini kita akan kembali nak menjawab persoalan-persoalan daripada dengar kita semua. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan hasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sebar kemusykilan tentang agama. Apa nak tanya, tanyalah.
1: Baik, kita kembali semula dalam ANTT. Apa nak tanya, tanyalah. Ada soalan, hantarkan saja di talian WhatsApp 019-330-4425. Yang mana nak hubungi kami pun boleh juga 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Walaupun saya kesorangan di konti tanpa ustaz yang berada di sisi, tapi tak mengapa, walau jauh di mata namun dekat di hati. Dengan teknologi yang ada sekarang ini, kita bersiaran secara langsung dari Mekah Al-Mukarramah bersama dengan ustaz sempena ANTT khas ustaz. Ustaz, okey ke ustaz?
2: Ya, kita
1: masih masih lagi, kalau ikutkan tadi ustaz cakap dalam 45 minit masuk waktu kita. Subuh yang sebenar di Tanah Suci.
2: Ya.
1: Okey, baik. Okey, kan sekarang ni kita nak mula menjawab soalan daripada Nur Hidayah ni ustaz. Buat korban satu ekor lembu 7 bahagian 7 orang. Tapi kalau ada yang buat korban 3 orang je ustaz. Yang bahagian lain tu mereka sendiri nak juga. Boleh ke ustaz? Soalan pertama.
2: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mambak kepada seluruh para pendengar pilihan tepat Selangor FM. Mudah-mudahan diberkati dirahmati Allah Taala dan kita berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang terakhir dalam takwim Hijrah, alhamdulillah. Dia menjawab pada persoalan bahawa afdal kita menyembelih ni adalah seekor seorang vis. Maknanya kalau kita menyembelih seekor kambing itu seekor, lebih baik daripada menyembelih seekor lembu 7 bahagian. Jadi kalau 7 bahagian ni kita macam berkongsi-kongsilah. Dalam qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, afdalnya menyembelih tu seekor. Tapi kalau seekor lembu lebih besar, kalau macam kat Arab Saudi ni seekor unta, dia jadi lagi besar, itu lebih afdal lah. Maknanya banyaknya duit kita kan. Tapi kalau kita tak ada duit, tak apa, kita boleh berkongsi-berkongsi lah. Tapi kalau dengan seekor kambing, walaupun dia kecil, tapi seekor itu lebih baik daripada satu bahagian. Tapi menjawab soalan tadi, apabila dia ada 7 bahagian lembu tu, jadi seorang ambil satu, lepas tu ada 4 bahagian baki habis kan?
1: Betul. 3 je, 3 bahagian je yang tak ada tuan.
2: Maknanya dalam kata lain, seorang tu akan dapat 2 bahagian, seorang tu korban dengan 2 bahagian.
1: Betul.
2: Seorang tu korban dengan 3 bahagian lah. Maknanya tidak ada isu dan tak ada masalah.
1: Okey.
2: Untuk kita korbankan dengan dengan berapa jumlah yang kita mampulah. Kalau macam tadi dah tak ada orang, jadi lebihlah pahalanya kita mensedekahkan kita punya daging korban kepada mereka yang memerlukan.
1: Okey, so maknanya tak ada isu lah kenapa kalau sepatutnya 7 bahagian, tapi dia bagi, dia buat 2 je. Dia buat 2 antara 2 dia je, bahagi 2 pun boleh juga.
2: Boleh juga. Yang tak boleh pis, maknanya seekor lembu tu kita sembelih untuk 2 bahagian je. Yang lebih tu tak boleh, tidak diniatkan untuk korban. Dia memang dia kena seekor. Dia kena sembelih tu dengan niat seekor. Kalau dia 2, 2 lah kongsinya. Kalau 1, 1 lah kongsinya. Dia gambaran tunggangan kita di akhirat dan TV's.
1: Baik, tapi tu yang maksimum korban lah. Maksimum adalah 7 sah, eh?
2: 7.
1: Okey,
2: maksimum 7 hang, jangan buat 10.
1: 10 pun salah juga ustaz eh. Okey, tadi ustaz tanya saya korban ke tidak tahun ni ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ustaz, berkat doa semua, alhamdulillah saya korban lah, korban masa kerja ustaz. Okey. Ustaz tadi ada
2: Mereka yang berkemampuan, lain kali kumpullah duit.
1: Betul tak?
2: Kalau boleh daripada sekarang, kita orang kata macam main kutu kan. Bukan main kutu, apa maknanya, simpan-simpan lah main kutu tu. Simpan-simpan cukup, kita kongsi sama keluarga lah selalunya. Kita niatkan untuk korban. Sebab korban ni dilakukan oleh baginda SAW setahun, setiap tahun dua kali, dua kibas. Jadi kibas, dua kibas ni dalam hadis Muslim sebutkan jadi afdal ya. Setiap tahun kita korban, bahkan pada hujung hayat baginda Nabi SAW korban dengan 100 ekor unta. Banyak tu Nabi SAW sembelih sendiri 63 ekor. Baki tu barulah sahabat lain yang sembelihkan. Jadi nak menunjukkan kepada kita, jangan berkira bab korban. Bahkan di sana ada hadis yang tentang mereka yang berkemampuan tapi tak korban. Jangan dekati rumah kami, yang dekati masjid kami. Sampai macam tu yang berkemampuan lah. Tapi yang tak berkemampuan pelan-pelan kongsi-kongsi. Dan alhamdulillah, insyaAllah.
1: Baik, ada satu lagi soalan daripada Nur Hidayah. Dia, walau saya baca soalan ni pun tiba-tiba saya terfikir, Ustaz. Kalau kita tengok rata-rata orang cakap ibadah korban hanya melibatkan lembu jantan. Kenapa Ustaz? Memang lembu jantan sahaja ke syarat sah dia menjadi syarat sah ke ataupun macam mana Ustaz?
2: Okey, baik. Di sana adanya satu hadis Nabi SAW, Muslim, yang saya sebutkan tadi bahawa dahan Nabi SAW, Nabi SAW dia menyembelih dengan bikab syaini amlahaini akranaini. Yang mana Nabi SAW menyembelih dengan dua ekor jantan kibas. Kambing biri-biri putih yang ada kehitaman lagi bertanduk. Maknanya agah lah. Maknanya besar kan. Makin besar lah pahala tu. Jadi para ulama menunjukkan tentang keharusan berkorban dengan binatang ternakan jantan. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kaul yang kuat mengatakan bahawa jantan adalah lebih afdal mengikut pendapat yang sahih. Tapi bukanlah maksudnya hanya jantan je boleh, betina pun harus. Bahkan ada pandangan dalam Imam An-Nawawi, kalau kita lihat apa ni, kitab Imam An-Nawawi Syarah Al-Muhadzab, Imam Nawawi disyarahkan apa ni pandangan Imam Syafi'i, mengatakan bahawa tapi pelik juga Imam Nawawi sebut bahawa yang afdal itu adalah betina. Antara sebabnya daging betina ni dia lebih lembut daripada jantan. Tapi pendapat riwayat ni adalah pendapat yang agak tidak kuat lah. Sebab dia tidak ada yang meriwayatkan melainkan daripada Imam Nawawi saja. Tapi ramai pandangan para ulama lebih merujuk kepada korban tu adalah dengan binatang jantan lah. Jadi jantan ni lebih kepada afdal saja, fis lebih baik.
1: Okay.
2: Maknanya betina boleh tak? Boleh. Masih lagi boleh, tapi lebih afdal, lebih baik adalah jantan itu. Mungkin dari segi fizikalnya lebih besar, dapatlah kita lagi lebih besar kan. Tulangnya pun lebih besar kan. Jadi bayarnya pun lebih besar.
1: Okay.
2: Dia punya korban, mengeluarkan duit ni pun korban juga kan. Masya-Allah, tabarak.
1: Okey, so maknanya tak adalah syarat sah. Sebab saya adalah terbaca dekat TikTok kenapa melibatkan lembu jantan saja, sebab ada caption tu Ustaz, dia jawab macam ni Ustaz, yelah yang berkorban kan jantan je, betina ni mana boleh korban, dia sama dengan lelaki perempuan lah. Ada jawab macam tu Ustaz, tak baik Ustaz kan. Saya pula
2: perempuan pun banyak berkorban.
1: Ya, betul.
2: Isteri kita mengandungkan, betul, melahirkan, tak? Menyusukan. Itu pengorbanan yang orang lelaki tak boleh buat.
1: Ya.
2: Apa, jangan main-main.
1: Betul,
2: kan? Ustaz. Itu kita kena bersyukur tu. Bis, kalau bolehlah orang lelaki ni mengandung. Ha, mengandung tak?
1: Eh, tak ya Ustaz. Yang ini tak mengandung pun teruk dah bawa Ustaz. Lagi kan kalau dalam
2: harap kan, power yang ada ni.
1: Betul.
2: Allahu apa. Jadi setiap seorang ni berkorban, lelaki tak kira perempuan ke apa, jangan duk kita
1: beza-beza kan.
2: Apa, walaupun memang benar orang lelaki ni ada Allah lebihkan. Bima faddalallahu ba'dahu ma'ala ba'd. Allah melebihkan lelaki ni pada wanita dalam beberapa segi, tetapi kita saling tolong-menolong sebab setiap daripada kita nak ada kelebihan yang Allah berikan pada kita, insya-Allah. Jangan beza-bezakan. InsyaAllah.
1: Baik, selepas ini kita akan kembali untuk jawab semula soalan-soalan daripada anda yang sedang memandu. Hati-hati memandu. Sekejap lagi kami akan kongsikan juga info trafik semasa kepada anda. Terus dengarkan Apa Nak Tanya, tanyalah.
0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
3: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Sila ambil perhatian, terdapat beberapa insiden luar jangka yang berlaku. Terdapat kemalangan di Elite di kilometer 79 arah utara dari USJ ke Sifil. Lorong kecemasan ditutup, trafik perlahan di lokasi. Selain itu, kemalangan di Lebuh Raya utara selatan E2 di kilometer 292.9 arah utara dari Putra Mahkota ke South Bay City. Lorong kecemasan terhalang, trafik perlahan. Selain itu, kemalangan di Kesas di kilometer 47.5 arah timur

0: 31 arah timur Kota Kemuning ke Highcom, lorong tengah terhalang trafik perlahan. Trafik perlahan dan jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut: Bukit Rimau ke Highcom dikesas, Bukit Rimau ke Highcom, Sifri ke Kewajipan, Kewajipan ke Subang, juga Sunway ke Plaza Tol Sunway. Di LDP perlahan dari Kampung Baru ke Pucung Intan, Plaza Tol PJS ke susun jambatan kabel Motorola, Sungai Pecala ke TTDI, Kelantan Jaya ke Jalan Majlis. LKSA perlahan dari Alam Impian ke Pusat Bandar Shah Alam, beralih ke Bes Raya perlahan dari Sedang Lama ke KTM Serdang, Salat Selatan ke Pusat Bandar, juga Istana Link ke Jalan Istana. Mohon rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan yang baik.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada Mahir Zain dengan tajuk lagunya Surreal. 8.52 minit pagi. Ha, waktu Malaysia eh. Kalau waktu Mekah pukul berapa Ustaz sekarang?
1: Sekarang ni kita pukul 3.52 pagi.
0: 3.52 minit pagi. Okey. Kita sambung semula ANTT kita sebelum kita berehat untuk utama jam 9 pagi. Ada permasalahan. Saya pun terfikir macam mana situasi ini berlaku. Soalan daripada Rahman, dia kata macam mana bila dia tengah solat, isteri tersentuh, adakah batal wuduk dia dalam solat itu? Mungkin saya berfikiran mungkin ruang solat dia tu agak sempit, jadi isteri lalu kat belakang kan, tersentuh. Jadi macam mana Ustaz? Mungkin Ustaz boleh bagi penjelasan.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, terima kasih pada yang bertanya. Memang tidak dapat dinafikan bahawa sekiranya bersentuhnya lelaki dan perempuan, khususnya tak kiralah suami isteri ke tidak, dalam mazhab Syafi'i, maka akan terbatalnya wuduk seorang tersebut.
0: Okay.
1: Apatah lagi maknanya dalam mereka sebelum solat, walaupun pandangan ini adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i lah. Beza dengan mazhab-mazhab yang lain berpandukan hadis Nabi SAW yang sebelum saja solat, Nabi SAW akan dalam keadaan cium isinya terlebih dahulu, Fiz.
0: Dalam
1: keadaan
0: ni
1: yang tidak berlaki. Apa kau senyum, kenapa?
0: Tak ada apa Ustaz. Tak ada lah. Ustaz ni, saya pun ada momen saya juga.
1: Oh, ya gitu ya. Jadi Nabi SAW cium isinya dalam keadaan tidak berlapik, maknanya terus solat, tidak membatalkan. Itu adalah dalam mazhab-mazhab, kebanyakan mazhab lah. Tetapi kerana kita ni dalam mazhab Syafi'i, jadi berpegang sentuhan dalam mazhab Syafi'i batal. Ini berpandukan ayat Al-Quran, Fis, Allah syaitan rajim, ya ayyuhallazina amanu ila kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsaw bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jadi ayat ini menjelaskan pada kita bahawa kita dalam keadaan kena berwuduk. Disebut dengan perkataan dalam Quran aulamastumun nisa, ada perkataan dengan aulamastumun dengan lamastumun nisa. Jadi lamastumun nisa itu kalau ikut kita dalam mazhab Syafi'i, dia lebih kepada bukan saja bersama. Dalam mazhab lain dia bersama suami isteri itu baru membatalkanlah, kan, ada besar ada kecil. Tapi kalau kita berpegangan dalam mazhab Syafi'i ni, sentuh pun dia boleh jadi batal. Dia menjadi batal lah. Dia menjadi batal macam tu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i maknanya terbatal lah. Jadi kita kena ulang balik lah.
0: Walaupun
1: kalau dulu kan, kalau di Mekah ni,
0: walaupun kita dengar solat ni,
1: kalau kita tak tahu tak apa.
0: Okay.
1: Kalau kita tak tahu, kita tak perasan.
0: Khusyuk lah, tengah khusyuk kan.
1: Kita tak tahu siapa. Khusyuk pula, habis pula solat kan. Itu di luar kuasa kita lah. Tapi kalau kita mengetahui, jadi dia boleh terbatal lah. Tapi kalau berlapik, dia tidak membatalkan. Dia isunya kalau juga ketika kita di Mekah. Di Mekah ni, Fiz. Kalau kita bersentuhan, dia tidak membatalkan. Dia jadi kita punya wuduk kita kebal sikit.
0: Okay.
1: Bila datang kat Mekah ni. Sebab ini telah diputuskan oleh muzakar haji peringkat kebangsaan lah. Sebab apa? Sebab dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat ni, maknanya kita kata apa, Allahumma salamat, mereka ni dalam keadaan susah nak ambil wuduk, ramai orang, jadi persentuhannya berkemungkinan besar akan berlaku. Jadi apabila dalam keadaan kita tengah tawaf kan, tengah berjalan daripada hotel ni, kalau tersentuh pun selagi mana tidak mendatangkan syahwat, itu kalau di ketika kita buat tawaf semualah, tidak membatalkan wish.
0: Okay.
1: Dia jadi kalau dulu, lagilah dulu, lama dah dulu, kita tak boleh ambil pandangan kaul marjuh, pandangan yang kurang kuat lah dalam mazhab Syafi'i ini. Sebenarnya kalau ikut dia tetap batal, yang paling kuat. Tapi yang kuat dalam pelbagai mazhab yang lain tu, termasuklah dulu kan, kita kena tukar mazhab tau. jemaah-jemaah haji, jemaah umrah ni dulu dia kena tukar mazhab maliki dulu, ambil wuduk, kena basuh kepala semua kan, barulah dia jadi kebal, dia punya wuduk tu tak batal. Tapi sekarang ni kita mengambil kaul yang majulah mengikut pandangan Imam Syafi'i juga. Ini telah diputuskan dalam muzakarah di peringkat kemasan, jadi tidak membatalkan. Tapi untuk soalan tadi, kalau kita mengetahuinya, solat akan terbatas sebab dia tidak berlapik bis.
0: Okay.
1: Tidak berlapik maknanya dia batal. Tapi kalau kita tak tahu, maknanya di luar kuasa kita, itu semua rafi'al qalam antara memaafkan kita lah. Sebab kita tidak mengetahuinya. Wallahualam.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawapan soalan Rahmat tadi. InsyaAllah selepas ini dalam jam yang berikutnya kita akan sambung semula soal jawab ANTT, soalan-soalan agama yang telah dikirimkan oleh pendengar-pendengar kita. Yang mana belum lagi kita berjawab, sabar kejap, kita berehat seketika. Selepas ini kita akan kembali di dalam jam yang seterusnya dalam segmen ANTT. Apa nak tanya? Tanyalah.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Lagu-lagu malam segar 70-an.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda kira-kira pukul 8.45 pagi tadi. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kejayaan lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
4: Bila sebut negara madani ini, terasnya mesti nilai. Mesti akhlak. Menguasai ilmu itu tak lari daripada hakikat keperluan mengukuhkan iman dan menambah ilmu dan memperbaiki akhlak. Apa artinya kita sebagai muslim, jangan kata muslimun haqiqiyun, tetapi menimba ilmu seperti yang lain. Tidak ada asas akidah, tidak ada asas akhlak. Sebab itu bagi kita cabaran kita bukan saja cuba mempamerkan kehebatan ilmu, tapi mengamalkan dengan kekuatan asas akhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. Pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000, manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
5: MCMC telah mengena pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka, di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Teo Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Mohd Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkuat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian termasuk had masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sudah bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal. Sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco. Sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu, akhlak, teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: amanhã.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Silam ambil perhatian terdapat insiden kemalangan di lembu raya.

0: Bukit Jelutong Central ke persimpangan Jalan Montfort. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Air pasang dalam surut pukul 7.
3: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
2: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
3: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: dan dunia.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anak di rumah. Satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan ketinggalan. Hanya di TV OK.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang juga.
1: Dan stream kami setiap masa.
0: Selalu FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our religion.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
3: Tidak pernah berhenti.
5: Berlaku dan terus berlaku.
3: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestine.
6: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
4: Kami menentang kezaliman.
3: Menentang kekejaman.
7: Kami di Selangor FM
4: prihatin
3: dan menentang
4: penindasan kepada Palestin.
3: Palestin.
4: Palestin.
3: Palestin.

0: Baik, selamat pagi diucapkan kepada anda. Kita kembali semula dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Jam yang terakhir untuk siaran ANTT. Apa nak tanya, tanyalah bersama dengan yang berbahagia Dr. Ustaz Hafiz Hanifah yang berada di live Facebook kita sekarang ini, yang baru sahaja selesai menunaikan solat fardu subuh. Betul Ustaz eh?
1: Betul kita, alhamdulillah.
0: Tapi
1: baru
0: bukan
1: saja selesai solat Jumaat ini, memang panjanglah pula kita.
0: Alhamdulillah, tak apa Ustaz. Baik Ustaz, kita nak tanya soalan yang seterusnya sebelum kita pergi ke satu minggu satu sirah. Ada berkenaan dengan soalan bila ibu-ibu ni ada simptom fikir anak 24 jam. Rasa macam overthinking lah, tambah

0: pula dah ada anak yang duduk jauh dari kita. Ada ataupun tidak amalan doa yang boleh diamalkan untuk atasi masalah overthinking? Diakibatkan risau akan kesihatan, keselamatan anak, dah makan ke belum. Maklumlah kita tak dapat nak tengok, jaga mereka setiap masa. Ini norma Seri Kembangan. Mungkin Ustaz boleh bantu. Silakan.
1: Baik, kepada ibu-ibu di luar sana. Pertama sekali, anak-anak ni apabila dia dah mula membesar, kita kena mula memberi kepercayaan pada mereka. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam mendidik anak-anak. Pertama, kita banyak bermain dengan mereka 7 tahun yang pertama. Kemudian kita mendidik mereka pada 7 tahun berikutnya. Dan terakhir adalah kita bersahabat dengan mereka. Apabila dah habis umur 21 tahun, 3 fasa yang terakhir dah selesai, maka kita mula beri kepercayaan kepada mereka. Sebab kepercayaan ni penting supaya mereka ni dalam keadaan maknanya kita mengetahui kedudukan mereka. Yalah, walaupun kita tetap kena berusaha fiz, maknanya anak ni belajar kat mana. Macam anak saya baru masuk universiti fiz.
0: Alhamdulillah, tahniah Ustaz.
1: Yalah, jadi apabila masuk universiti ni, kita kena tahulah dia. Hujung minggu dia dah habis kelas, kita bawa balik macam ni. Mak ni kan, mak dia akan ambil lah selalunya semain Jumaat, lepas semain Jumaat ataupun sebelum tu dah habis dah ambil. Jadi kita kena jaga, kena kawal mereka. Itu penting untuk kita, mana kawan-kawan dia, kita ada nombor telefon lah. Tapi doa secara khusus kita doakan untuk anak-anak ni tak adalah. Tapi kita nak doa untuk mereka sebagai penyujuk mata. Diajarkan dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Mana kita minta pasangan kita yang baik-baik dan anak yang menyujuk mata. Jadi bila kita doakan anak menyujuk mata ni, mana anak yang soleh dan solehah, mana anak ni tahu jaga diri, insya-Allah kan, Allah mudahkan segala urusan, insya-Allah.
0: Okey, jadi itu dia menjawab kepada soalan norma dari Seri Kembangan. Ni ada soalan dari Pak Lang, Pak Lang yang sangat merindukan Ustaz. Dah lama katanya tak
1: jumpa. Kita cover soalan Pak Lang.
0: Okey, jom kita dengarkan.
2: Nak tanya ni zakat. Zakat padi ni, zakat padi beras. Orang dah tanam padi sekarang ni dah jadi miskin, dah jadi asnaf. Macam mana tu nak kena bayar zakat tak? Orang tanam padi lah. Orang padi ni kan sekarang ni kos tinggi, sangat tinggi. Kena bayar zakat tak? Orang tanam kelapa sawit kos rendah. Kena macam mana tu? Kelapa sawit tak kena bayar zakat ke? Kena bayar zakat. Padi macam mana tu? Padi dah jadi asnaf. Zakat kena juga ke? Itu aja lah Pak Lang nak tanya.
0: Okey, jadi itu dia soalan dari Pak Lang. Saya ringkaskanlah Ustaz. Mungkin Pak Lang dia kita pun sedia maklum lah kan. Sekarang ni dia suasana dia dah bertukar Ustaz. Bermula dari COVID. Satu ketika dulu, satu kerjaya yang kita daripada kecil tahu ianya boleh mendatangkan pendapatan yang tinggi. Tapi dalam fasa zaman sekarang ni, dia dah berubah. Okey, walaupun dulu dia pernah dapat pendapatan yang tinggi, tapi bila sekarang ni pendapatan tu tidak seperti dulu, adakah dia masih lagi dikenakan zakat? Macam mana Ustaz?
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Lang yang bertanya dan kepada seluruh lah. Memang tak nafikan ada desa-desus dan rintihan lah kepada mereka yang buat tanaman, khususnya tanaman padi lah. Mereka mengatakan mereka ni kais pagi makan pagi, kais petang makan petang.
0: Dah sekarang ni, fasa sekarang ni. Susah.
1: Dan kos-kosnya agak tinggi.
0: Betul.
1: Kita kena faham bahawa zakat ni dia ada haul dia, dia ada cukup nasab dia. Maknanya berapa kiraan-kiraan kan. Kalau tidak capai maka tak perlu zakat.
0: Okay.
1: Itu je, senang aja. Macam zakat simpanan. Zakat simpanan ni kalau dalam setahun, kalau negeri Selangor dalam 40 lebih ribu. Saya tak ingat tepat, kena tengok semula lah. Jadi kalau tidak ada duit dalam 40 ribu, tak kena zakat simpanan. Betulnya. Zakat pendapatan. Dia ada kira-kira dia fiz. Kira-kira setahun. Kalau gaji kita dalam 3,000, zakat. Sebab kita ada tanggungan sebagainya. Jadi kalau gaji mungkin 5,000, adalah zakat sikit dan dia ada tolak-tolak. Dia ada kalkulator zakat. Jadi asasnya untuk menjawab soalan Pak Lang tu, tanaman-tanaman yang wajib kita zakat ni adalah makanan asasi manusia. Contoh kalau kat Arab ni, dia ada korma, anggur,
0: gandum.
1: Wajib.
0: Gandum
1: ke? Gandum, barley, padi, apa lagi, kacang, dal, apa lagi, jagung kan. Jadi ni wajib. Tapi yang jenis-jenis yang apa ni yang tidak dikenakan macam buah-buah lah, durian, limau, pisang, termasuklah apa ni pokok tadi apa dia cakap?
0: Padi, sawit.
1: Sawit. Sawit dia tak kena zakat. Kiraan dia berbeza. Macam macam durian apa semua ni, dia bukan zakat tanaman, zakat pertanian, tapi dia panggil zakat perniagaan.
0: Okey.
1: Sebab dia ada keuntungan dia. Keuntungan dia. Kalau contoh kan, sebab saya ni penolong amir zakat tauliah juga di Selangor, jadi kita pun maklumlah juga sikit-sikit. Tapi apa-apa pun benda ni kena dirujuk dengan lembaga zakat Selangor balik. Jadi saya jawab ni asas saja ya Pak Lah ya. Yang kepada di luar sana saya tak jawab secara tuntas lah. Mana saya jawab umumnya lebih kena ke ke lembaga zakat Selangor. Jadi kalau kalau apa ni apa tadi Fiz, kelapa sawit, dia dia macam kita kira macam zakat emas tau. Kalau 85 gram dia akan tolak ambil nilai yang paling bersih tu. 85 gram berapa Fiz ya? 85 gram kalau berapa ya kita punya darab dengan emas kan berapa 1 gram?
0: Ambil lah 8 kot, 800 kot.
1: Eh, biar betul kau ni mengarut 800, 600 cukup lah.
0: 600 eh? 600 je lah. Kita ambil paling maksimum Ustaz, senang. Okey, 8.5 kita kalilah 600 katakan eh. 5,100 Ustaz.
1: Okey, jadi kalau pendapatan bersih dia 50,000 contohnya kan, 50,100 tu, jadi baru capai nisab dia. Jadi you kena bayar zakat lah lebih-lebih tu 2.5%.
0: Okey.
1: Kalau itu kalau jualan sawit lah, dia ada kira-kira dia. Tapi kalau macam macam kita sebut apa nama ni padi, padi pula dia zakat padi ni yang wajib dikeluarkan atas hasil bersih juga. Bukan kos-kos tu kena tolak dulu. Kos-kos tu ambil hasil bersih kan, hasil jualan padi tolak apa ni kos penghasilan padi tadi, barang-barang semua, acuh semua, maka kadar zakat dia dia beza. Kalau perniagaan pendapatan semua 2.5%, tapi kalau zakat padi ni 5%. Dan nisabnya dia cukup nisab ni kalau dia buat banyak 1306 kilo apa ni kg. Jadi 1306 kg ni capai baru ada zakat. Ini seperti mana dalam muzakarah apa ni fatwa negeri Selangor yang dikeluarkan pada tahun 2017. Jadi itu ringkasanlah daripada daripada perbincangan kita. Jadi Pak Lang, aduh Pak Lang, janganlah tak keluar zakat. Dah dapat untung banyak tu. Keluarlah sedikit. Bukan banyak. Kalau kita untung sikit, sikitlah kita zakatkan. Mungkin RM50 aja setahun. Tapi ramai orang kita ni, mai petani-petani ni, dia kata saya dah banyak bantu, saya dah wakafkan duit saya, saya dah infak kat masjid. Itu sedekah. Itu sedekah wajib, itu sedekah sunat. Yang wajib ni sedekah wajib ni zakat. Zakat ni dia ada kiraan dia, jangan duk suka-suka. Kalau sedekah kita tinggal tak berdosa, tak ada pahala, tak apa. Tapi kalau zakat tak buat, kita berdosa bro. Jangan main-main bro. Pak Lang zakat yang lupa
0: Okey Pak Lang. Baik, itu dia menjawab kepada Pak Lang. Ada pemanggil sebenarnya ni. Jom kita ambil pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh dengar Ustaz?
1: Boleh dengar. Okay. Boleh dengar Kak Dewi, khabar?
3: Alhamdulillah, syukur pada Allah.
0: Okey Kak Dewi, soalan minggu ni untuk Ustaz yang berada di Mekah sekarang ni. Silakan.
3: Saya nak tanya Ustaz. Ada kawan-kawan saya balik dari Mekah, dia bawa ati unta.
0: Okey.
3: Lepas tu ada yang kirim semua. Satu lagi, dia punya apa tu, macam daging-daging tu dia tak bagilah. Kalau hati unta dia bawa balik. Satu lagi, kirim salam kat makam Nabi. Betul ke Ustaz boleh macam tu?
0: Okey.
3: Okey Ustaz, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Ustaz. Ada betul juga tu kan. Hati unta boleh bawa balik, daging tak boleh bawa balik. Kenapa Ustaz? Satu lagi, orang cakap tradisi menziarahi makam Rasulullah. Silakan Ustaz.
1: Baik, pertama sekali tentang hati unta ni, memang dia boleh dibawa balik sebab hati unta ni telah dikeraskan.
0: Okey.
1: Dia itu tujuannya kalau tak dikasih

0: kan dia menyalahi undang-undang negara. Mana-mana pun tak boleh bawa angin segar ni keluar rentas negara ni, salah eh. Jadi tidak boleh. Kalau nak pun daging unta tu dia buat macam dia rebus sikit, lepas tu dia bungkus, itu okey, itu lain eh. Tapi kalau daging mentah tak boleh. Itu lebih ke, bukan hukum, itu lebih kepada peraturan.
1: Undang-undang lah.
0: Daging hati unta ni bagi saya, pengamalan saya lah, saya pernah dulu saya asma, dia untuk asma sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi dia tumbuk-tumbuk, lepas tu dipasukkan air panas, letakkan madu untuk minum. Memang saya dulu tengok, saya pakai inhaler dulu. Inhaler ni kira serius lah.
1: Yelah.
0: Serius juga.
1: Tapi bila dia amalkan tu, alhamdulillah itu,
0: dia tak perlu selalu pun. Jadi maknanya sampai dah rasa okey, lepas tu saya dah alhamdulillah, saya dah lepaskan dah inhaler ni.
1: Baik.
0: Maknanya tidak menggunakan inhaler lah. Jadi bagus lah kalau ada, minta kawan-kawan kita bawa balik, okey. Tak ada masalah, bagus sangat. Itu kalau
1: hati buta.
0: Orang menjawab soalan tadi lah. Kemudian soalan apa tadi Biz?
1: Ziarah makam Rasulullah.
0: Okey, ziarahi Nabi SAW ini dia bukanlah wajib. Tidak ada dalam rukun ataupun wajib-wajib haji atau wajib umrah. Tapi kita dah sampai dekat Mekah, apa salahnya singgah Madinah? Sebab Madinah sendiri pun banyak hadis-hadis yang merujuk kepada pentingnya kita ziarah. La tashuddu rihal ila min thalathil masajid. Tidak diberatkan perjalanan melainkan pergi tiga masjid dulu. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Aqsa di Palestin. Pahalanya 100,000 pahala, 1,000 pahala, 500 atau 250 pahala. Maknanya berganda-ganda. Jadi kita pergi sana tu bukan saja kita ialah haji-haji lah, tapi Madinah ni tempatnya cantik kan. Kita nak beli korma kalau kat Madinah. Jadi alang-alang kita usahakan untuk ziarah baginda sallallahu alaihi wasallam. Hanya boleh tak kita kirim salam? Dia sebenarnya kirim salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ni, dia khilaf pad ulama lah. Dia yang mengatakan tidak ada masalah. Dia mengatakan bahawa yalah, you nak kirim salam main-main ke apa benda ni? Macam-macam. Yalah. Macam kita ni kalau salam ni kan macam main-main kan.
1: Kirim salam ke awek? Dia lebih kurang macam tu lah. Kesalahan ke anak mak jah tu kurang macam tu.
0: Dia macam tak serius lah. Sebenarnya sesiapa juga boleh menyampaikan salam walaupun di negara kita. Itulah dengan memperbanyakkan selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita banyak berselawat pada baginda SAW, itu sendiri adalah sebenarnya kita mengirimkan salam. Tapi asasnya tidaklah salah. Kita minta ustaz tolong kirimkan salam kan. Kita sampaikanlah asasnya. Tapi kita sendiri tu kena banyak berselawat pada baginda SAW. Saya ingat cukuplah untuk kita punya soalan tadi, insyaAllah.
1: Baik, okay. Semoga terjawab soalan-soalan yang telah diajukan oleh pendengar dan telah diberikan penjelasan daripada Ustaz Hafiz sendiri. Dan kita dah sampai ke penghujung ANTT siaran khas pada minggu ini. Tapi sebelum kita mengakhiri Ustaz, mungkin Ustaz ada bolehlah kongsikan sedikit. Walaupun masa betul-betul mencemburui kita, tapi kita nak Ustaz kongsikan juga satu minggu satu sirah berkenaan dengan bulan Zulhijjah Ustaz.
2: Satu minggu satu sirah. Hayati dan teladani kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baik Ustaz, kalau kita tengok dalam bulan Islam kan, bulan Zulhijjah adalah bulan hujung lah. Kita dah settle dah. Ramadan dah settle. Lepas tu Raya Haji pun dah settle dah. Jadi kalau untuk bulan Zulhijjah ni, mungkin ada ibadah-ibadah yang boleh kita lakukan, boleh kita berikan fokus yang mungkin sebelum ni kita tak perasan, yang zaman Nabi buat. Mungkin Ustaz boleh ceritakan Ustaz.
0: Baik, bismillah, alhamdulillah, sebagai penutup pada program kita, tiap-tiap nak tanya-tanyalah dalam saluran pilihan tepat kita Selangor FM. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, bulan Zulhijjah bulan terakhir yang telah ditetapkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Seperti mana dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi bulan Zulhijjah dikira bulan terakhir bukan kerana sebab bulan Zulhijjah bulan terakhir, tapi kerana bulan Muharram terletak selepas bulan Zulhijjah.
1: Okay.
0: Jadi bulan Muharram diambil menjadikan bulan yang pertama, macam Januari lah. Sama Nabi tu kita tahu. Jadi kenapa bulan Muharram ni diambil? Sebab bulan Zulhijjah terletak sebelumnya. Sebab nak mengambil semangat orang yang balik haji. Jadi Sebab itu amalan Nabi SAW di bulan Zulhijjah ni adalah mengekalkan kemabruran haji.
1: Okay.
0: Jadi kepada alumni-alumni haji dan hajah, kita beberapa hari lepas KT pertama balik, ni dah makin lama makin ramailah yang akan pulang ke Malaysia. Maknanya kita kena terus mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan Nabi SAW.
1: Okay.
0: Nabi SAW mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada ganjaran dan pahala melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Antara amalan yang diajarkan Nabi SAW yang adalah tanda-tandanya adalah orang yang suka menjamu makan. Bagi orang makan habis. Sebab itu kadang-kadang saya ni datang bawa apa, nasi lemak lah.
1: Yalah, kan? Gula-gula lah, coklat lah kan?
0: Coklat lah, ini nak bawa lagi lah ni.
1: InsyaAllah
0: Ustaz. Kita bawa lagi sebab jamu orang makan ni kan. Jamu orang makan ni dia adalah tanda-tanda kita ni berusaha untuk membantu orang. Bagi orang makan itu juga adalah antara sifat-sifatnya adalah hadis Nabi SAW suka menjamu makan. Keduanya adalah afsyus salam, dia suka memberi salam. Ini juga adalah sifat-sifat haji yang mabrur. Jadi jumpa orang ni kadang bertembung siku kan. Langgar je. Apa habis ni pang langgar je. Apalah usah api pang. Jadi kalau pandang orang Assalamualaikum, Waalaikumsalam kan. Jadi ini adalah amalan sebenarnya dilakukan oleh baginda SAW. Bukan saja pada bulan Zulhijjah, pada bulan-bulan yang lain. Tapi dia mengambil semangat orang beli haji. Orang beli haji ni dia ada satu apa? Ada satu
1: Allah aura.
0: Kita sebut dengan aura. Atau kita sebut dengan ejen perubahan.
1: Okay.
0: Kita ni ejen perubahan. Jadi ini antara amalan yang disuka. Bahkan yang terakhir ketiga adalah bual bicara yang penuh dengan kebaikan. Dah tak ada dah habis. Pada yang beli haji ni kan, cerita bab-bab benda larok. Mancing je cerita. cerita asyik mendaki gunung. Bukan boleh. Tapi ceritalah kebaikan. Ceritalah bab sirah Nabi kan. Dia juga mengambil peluang kepada kita untuk kita perbanyakkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahawa jihad yang sebaik-sebaik amalan yang perlu kamu berjihad, Nabi katakan tidak. Akan tetapi jihad yang terbaik adalah yang dimaksudkan adalah apa ni, haji yang mabrur. Ya. Jadi sama-samalah kita. Termasuklah sebab orang yang balik haji ni, mereka kaya umi waladati umu, seperti dia baru dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Maka kita kena berusaha sedaya upaya membanyakkan amal-amal soleh, banyakkan doa untuk mengekalkan, sentiasa ke masjid, cari circle-circle yang positifnya kepada alumni-alumni ni kan. Untuk kita sentiasa berjemaah. Dulu kita boleh berjemaah, lama kita berjemaah kan. Jadi inilah peluang dia. Dan kita dalam menjadi ejen perubahan. Saban tahun berjuta-juta, tahun ni 1.7 juta dengan petugas semua 2 juta lebih lah. 2.3 juta yang buat haji. Jadi kita semua ni adalah ejen perubahan. Bahkan Malaysia mendapat anugerah diamond reward kan. Jadi ini peluang-peluang kita terus infak, bermanfaat dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita doakan kepada semua dipanggil oleh Allah Ta'ala menjadi tetamunya, melengkapkan rukun Islam, termasuk penerbit kita, semua DJ-DJ kita, semua diselamatkan, semua para pendengar kita.
1: Amin.
0: Saya doakan mudah-mudahan Allah memanggil kalian menjadi tetamunya. Kalau tidak menunaikan umrah, mudah-mudahan melengkapkan rukun Islam, menunaikan haji. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk perkongsian minggu ini dalam apa nak tanya, tanyalah yang kita bersiaran. Seorang dari Konti Selangor FM dan seorang lagi dari Mekah Al-Mukarramah. Dan kita dikabarkan juga Ustaz, pada minggu hadapan kita akan menonton sineri di Madinah pula, betul ke Ustaz?
0: InsyaAllah pada minggu depan kita belum lagi, belum masuk bulan Ma'al Hijrah. Minggu depan ni adalah minggu akhir, Jumaat depan Jumaat akhir Zulhijjah. Saya masih di Mekah, saya minta ada Piu Razi kau ganti. Minggu satu lagi insyaAllah 19 ni saya akan berada di Madinah, akan live daripada Madinah Al-Munawarah. Kita akan lebih cerita tentang kepribadian, akhlak berkaitan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, insyaallah.
1: Insyaallah Ustaz. Ustaz jaga diri kat sana. Tadi Ustaz dah bagi tahu kat kami dah, dekat sana cuacanya agak panas. Tolong minum air banyak-banyak. Dan semoga urusan dekat sana berjalan dengan lancar, dan kami nantikan kepulangan Ustaz di tanah air satu hari nanti, insyaallah. Baik Ustaz, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Jadi settle untuk hari ini ANTT dan juga TTKO, Tertarik KPO. Pagi tadi anda bersama dengan saya, Apis dan juga Awan. Kemudiannya kita akan kita dah bersama dengan Ustaz Hafiz. Dan insyaAllah minggu depan kita akan kembali lagi di waktu yang sama. Perkongsian yang berbeza. Tertarik KPO. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Selangor FM sentiasa penuhi citarasa pendengar.
1: Alhamdulillahilqail. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menutup bicara khutbah hari ini,
0: ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan pada 6.30 petang setiap Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Haish, tidur lagi.
3: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
4: Arun, bangunlah.
5: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari dah. Apa yang budak ni?
6: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
7: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
8: Live ni apa, Zia?
9: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida ketemankan anda dalam Hello Selangor hari ini. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 5 Jun 2026. Dan terima kasih juga diucapkan untuk DJ Apis dan juga DJ Awan menerusi teh tarik Kopi O. Jadi 5 jam ini Ida temankan anda pula. Jangan rasa kesorangan, jangan rasa sepi. Ida di sini untuk temankan anda. Okey, sekarang ini kita berhibur dulu dengan lagu ini, Lokman Hakim dan juga Nisa, Setia Untukmu. Semoga anda terus juga setia bersama dengan Selangor FM.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Polis entry, one to jaga.
2: Asalkan nak bahagia.

0: Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada sisi iman jatuh. Sekarang ini kita nak kongsikan mengenai Hari TVET Negara 2026, okey. Di mana Hari TVET Negara 2026 buka tirai, 3000 kekosongan kerja ditawarkan. Sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara 2026 yang dijangka menarik kehadiran 500,000 pengunjung membuka tirainya hari ini dengan mengetengahkan peranan TVET sebagai pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi dan pemacu daya saing ekonomi negara. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Dato' Seri Anwar Ibrahim dijadualkan merasmikan kemuncak sambutan itu pada 10 pagi esok dengan mengangkat tema TVET Pilihan Utama Kejaya. Sambutan selama 3 hari sehingga Ahad di Dataran Putrajaya di sini bermula 9 pagi hinggalah 10 malam yang menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama yang merangkumi bidang aero angkasa, elektronik dan digital, pertanian, pengangkutan dan automatif, pembuatan termaju, perkhidmatan rail, maritim serta sektor tenaga. Okey. Dan untuk 3 hari penganjuran, Hari TVET Negara menyajikan pelbagai program serta aktiviti menarik lah yang memberi peluang kepada pengunjung menerokai 6 hub utama yang melibatkan institusi TVET dan industri, seminar TVET, karnival kejaya TVET, usahawan TVET, cabaran TVET serta hiburan berinformasi TVET. Okey. Jadi untuk anda yang mana sedang mengintai peluang pekerjaan, okey, boleh hadir ke Hari TVET Negara di Dataran Putrajaya kerana dikabarkan 3000 kekosongan kerja bakal ditawarkan. Mana tahu ini peluang dan ruangnya. Kita tak tahu kan, kena usaha, insyaAllah pasti ada rezekinya. Setiap orang dah tertulis dah rezeki, tapi kita kena keluar, berusaha, kena cari, seterusnya baru kita tawakal, okay? Ini dia Ajal dan juga Nurul Keliru.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Saif, jumpa saya sekejap.
3: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
2: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
3: Tak nampak lah, Puan.
2: Saif, awak kat mana?
4: Alamak, kan dah kantoi.
5: Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
7: Satu hari, satu peribahasa.
8: Apa peribahasa kita hari ini ya?
9: Hati hendak, semua jadi.
8: Maksudnya apa?
9: Jika ada kemahuan, semua perkara dapat dikerjakan.
8: Contohnya?
9: Setelah menempuh pelbagai cabaran, akhirnya Azizul berjaya mengusahakan tanah yang terbiar tu. Kata orang, hati hendak, semua jadi.
7: Dengarkan perkongsian satu hari, satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetic.
10: Kini masanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia Mona Syahira featuring Sabala, Datanglah Sayang. Dan jangan lupa juga sebentar lagi dia nak kongsikan dengan anda Intai Dapur. Nak tahu tipsnya apa, pengisiannya apa? Sebentar saja lagi. Ini dia Afiq Syazwan, Mendayung Rindu, Selangor FM.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Okey, baiklah untuk Intai Dapur hari ini, Ida nak kongsikan dengan anda antara barang rumah yang kalau anda letak barang tersebut di atas peti ais, boleh membahayakan lah. Kadang-kadang kita tak sedar bukan apa kan. Yelah, lagi-lagi kalau banyak barang, kita pun kadang-kadang nak cepat, kita letak je lah atas peti ais tu kan. Kadang-kadang kita tak sedar juga, kita nak tumpang kejap je barang rumah tu. Sebenarnya ada beberapa barang yang langsung tak sesuai diletakkan di situ. Kenapa? Haba yang terhasil daripada peti sejuk boleh menjejaskan kualiti barang, membahayakan keselamatan dan dalam jangka panjang merosakkan fungsi peti ais itu sendiri. Dan tanpa disedari, mungkin rumah anda juga menyimpan antara senarai barang yang tak boleh diletakkan atas peti ais itulah kan. Kalau boleh kita elakkan, kalau boleh jangan letak terus, kita letak pada tempat yang betul lah. Antara barang-barang yang tak boleh letak dekat atas peti ais adalah yang pertama, minyak masak. Di mana minyak mudah terjejas dengan haba, suhu panas bahagian atas peti ais boleh mempercepatkan proses pengoksidaan, membuatkan minyak cepat tengik dan menjejaskan rasa masakan. Yang kedua, roti. Di mana menyimpan roti di kawasan panas boleh menyebabkan wap terperangkap dalam bungkusan dan keadaan ini mempercepatkan pertumbuhan kulat dan menjadikan roti cepat rosak. Dan ketiga, keropok dan snack rangup. Haba akan menyebabkan keropok hilang kerangupan. Minyak dalam snack juga boleh rosak, menjadikan rasanya pahit dan kurang sedap dimakan. Seterusnya adalah bahan pencuci dan aerosol. Di mana cecair pencuci peluntur atau semburan aerosol tidak sesuai terdedah kepada haba, tekanan dalam bekas boleh meningkat dan berisiko menyebabkan kebocoran ataupun letupan kecil. Okey. Seterusnya adalah barangan berat, di mana periuk nasi, bekas air atau susunan buku yang berat boleh merosakkan permukaan peti ais dan lebih berbahaya, ia berisiko terjatuh dan mencederakan penghuni rumah. Yang ketujuh, ketuhar gelombang mikro dan pembakar roti, di mana peralatan ini menghasilkan haba sendiri dan memerlukan pengudaraan yang baiklah. Diletakkan di atas peti ais boleh menyebabkan kedua-duanya cepat rosak dan berisiko panas berlebihan. Okey, seterusnya, bekas plastik kosong. Walaupun ringan, bekas plastik boleh berubah bentuk, melengkung atau retak akibat haba, terutama plastik berkualiti rendah. Okey, dan barang mudah terbakar seperti lilin, pemerti api ataupun bahan kimia mudah terbakar tidak wajar diletakkan berhampiran sumber haba. Risiko kebakaran boleh berlaku tanpa disedari. Yang ni memang kita kena betul-betul ekstra lihat dan tengoklah kan. Untuk keselamatan isi rumah jugalah. Okey, dan yang terakhir adalah ubat-ubatan. Ubat-ubatan ni pun kadang-kadang memang kita nampak juga kan. Kita letak je dekat atas peti ais tu kan. Kebanyakan ubat memerlukan suhu simpanan yang stabil. Haba dari peti ais boleh menjejaskan keberkesanan ubat dan membahayakan kesihatan jika terus diambil. Jadi itu adalah tips untuk Intai Dapur hari ini. Moga kita sama-sama dapat manfaatnya. Layan dulu lagu ini, Selangor FM.
2: Ya Allah.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Sepanjang percintaan.
2: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokers, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokers yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
3: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
4: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Isha Riana, Andai Tiada Dia. 11.04 minit pagi. Sekarang ni kita sudah masuk di jam yang kedua. Seperti biasa, kalau di jam kedua kita ada Pilama. Nak tahu lagu apa? Siapakah penyanyinya? Sebentar saja lagi nanti. 11.30 pagi.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: penggan.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca, di sini

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
3: Alah, kau jangan risaulah. Batuk biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
2: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
3: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
2: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
3: Apa penyakit TB? Harap-harap bukan lah.
4: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
5: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Selangor FM sentiasa penuhi citarasa pendengar.

stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: 6 poin sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Air Peduli, Icon, Air Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, sekarang ini 11.30 pagi. Jadi kita nak teruskan dengan Pilama. Lagu apa? Jomlah kita dengarkan.
4: Pilih lagu mana?

0119-330-4425. Zenakal sendiri, Selangor FM.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Tenggelamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas.

0: Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insya-Allah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
1: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar. Alhamdulillah.

0: Point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih indah jadi Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

untuk Ki. Ini dia pilihan yang pertama, Biasan. Ini pula pilihan yang kedua, Firasat. Yang mana satu pilihan hati anda, pilihan mana satu ataupun pilihan mana dua, boleh terus log dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Kita ada Abang Wan seperti biasa yang paling pantas lah. Abang Wan 21, juga kita ada Syah. Syah pilih pilama satu juga. Kita ada Ika. Ika pilih pilama dua. Juga kita ada Dayah. Dayah pilih pilama satu. Kita ada Rizal pilama dua. Juga kita ada Jubiyah pilama yang pertama. Kita ada Karubi. Layan katanya pilama yang pertama. Okey. Jadi terus buat undian anda. Sekali lagi nombornya 019-330-4425.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9:15 malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bila seorang aku ajak menari.
1: Ya, 12.13 minit tengah hari sekarang ini. Selamat tengah hari dah ucapkan. Yang mana dengarkan Selangor FM. Hari ini hari Jumaat. Untuk kaum Adam, biasanya kena rehat awal sikit lah kan. Tapi biasanya mana-mana pejabat pun kebanyakannya memang pukul 12.30, 12.15 suku. 12 suku macam tu memang dah mula rehat. Sampai 2.45, ada yang sampai 2.30 kan. Tapi apapun, selamat menunaikan solat Jumaat untuk kaum madam. Untuk mak-mak tu, mungkin sekarang nanti kejap lagi sibuk juga nak memasak kan. Minggu ni minggu terakhir lah, anak-anak cuti sekolah. Ada yang request macam-macam nak makan itu, nak makan ini. Okay, sampai-sampai tu juga ini mengenai laluan sekitar pusat latihan Selangor FC ditutup sementara esok. Okay, di mana pengguna jalan raya yang melalui kawasan sekitar pusat latihan Selangor FC ini dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal lah, susulan penutupan sementara beberapa laluan sempena program Hari Rakan Kongsi Selangor FC esok. Dan Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA memaklumkan penutupan jalan akan dilaksanakan bermula 6 pagi hingga 9 pagi bagi melancarkan penganjuran program berkenaan. Dan menurut MBSA, penutupan hanya melibatkan laluan sebelah kiri di sepanjang laluan yang telah ditetapkan bagi aktiviti program tersebut. Penutupan jalan ini hanya melibatkan laluan di sebelah kiri di sepanjang laluan program. Sehubungan itu, orang ramai disaran menggunakan laluan alternatif serta merancang perjalanan lebih awal lah bagi mengelakkan kesesakan atau kelewatan sepanjang tempoh penutupan jalan. Kerjasama dan perhatian semua pihak dihargai, sebarang kesulitan amat dikesalilah. Itu daripada MBSA. Okay, jadi ambil maklum. Ini dia Isha Nurani.

0: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Baby Shima Deru Rindu. Okey, baiklah. Sebentar saja lagi. Sikit je lagi. Ida umumkanlah lagu mana yang menang untuk Pilama hari ini. Layan dulu lagi ini lagu untuk hari ini Selangor FM. Radio nombor satu orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, saya Nazati. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 12.30 tengah hari. Jadi kita nak teruskan dengan mengetahui keputusan lagu mana yang menang untuk... Tapi sebelum tu, Ida nak ucapkan terima kasih lah buat anda, kan? Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat, kalau Ida bagi je, Ida dengarkan lagu Pilama, mesti anda akan undi, mesti semangat. Tak kisahlah, asyik kalah je, kan? Tetap juga undi esoknya. Jadi untuk hari ini... Aduhai, asal tak kena je dah. Itulah, tak apalah, boleh cuba lagi ya. Jadi tahniahlah untuk yang undi lagu pertama. Biasan. Okey, jadi sekarang kita nak terus belanja anda lagu penuh lah. Untuk Pilama hari ini, Toki. Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, 12.43 tengah hari. Jangan lupa juga nanti di jam seterusnya, kita akan ikuti siaran langsung solat dan khutbah Jumaat. Okey, jangan tukar frekuensinya.

0: Bangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
1: Alhamdulillahilqail. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menutup bicara khutbah hari ini,
0: ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan pada 6.30 petang setiap Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
3: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Jangan tukar frekuensinya kerana sebentar lagi kita akan ikuti siaran langsung solat Jumaat dan khutbah Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Okey. Untuk hari ini bersama-sama dengan pelapor DJ Hazman, jangan tukar frekuensi 100.9. Layan dulu lagu ini.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Bintang Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar. Alhamdulillah.

0: on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini kita akan ikuti siaran langsung solat Jumaat dan khutbah Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Kita bersama-sama dengan pelapor di lokasi ketika ini. Bersama dengan Azman Haji Osman. Silakan Abang Long.
2: Okey, terima kasih Hida di Konti Selangor FM Angkasa Puri Kota Media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yaqau qali. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, untuk panduan ya, insyaAllah sebentar lagi 1.14 minit hari akan berkumandang suara azan menandakan masuknya waktu solat pada zuhur dan juga fardu jumaat. InsyaAllah akan dilaungkan oleh muazzin yang bertugas Ustaz Hazizul bin Masdin dari Masjid Negeri Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن

0: dong.
1: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma rabb hadzihi da'wati tamma wa salatu wa qaima hadzihi sayyidina. Wa sharafa li rajatil 'alam. Wa ba'asuk. Innaka la tuhib. Alhamdulillah, baru saja kita ikuti suruhan azan sebentar tadi menandakan masuknya waktu solat fardu Jumaat dan juga zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah, hari ini 5 Jun 2026 Jumaat bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sekali lagi, Islam FM dapat bawakan siaran secara langsung untuk khutbah Jumaat dan juga solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan dapat sama-sama ikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Zar bin Adnan dengan tajuk belia Tunggak Negara. Muslimin Muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah, perkongsian satu hari satu hadis hari ini kami bawakan kepada anda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang duduk di suatu tempat tanpa mengingati Allah di dalamnya, maka dia akan mendapat kerugian dan penyesalan daripada Allah. Begitu juga jika seseorang berbaring di suatu tempat tanpa mengingati Allah di dalamnya, maka dia akan mendapat kerugian dan penyesalan daripada Allah. Dan sesiapa yang berjalan di suatu tempat tanpa mengingati Allah di dalamnya, maka dia juga akan mendapat kerugian dan penyesalan daripada Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Muslimin Muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah, zikrullah adalah jalan untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Setiap Muslim perlu sentiasa mengingati Allah dengan cara dimulai dengan basmalah ataupun doa, juga zikir dalam semua keadaan, termasuk ketika berdiri, duduk, berjalan atau tidur. Sesungguhnya dengan mengingati Allah, kita akan memperoleh keberkatan dan pahala daripadanya. Berzikir mengingati Allah adalah tanda bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan. Setiap perbuatan kecil seperti duduk, tidur atau berjalan boleh menjadi ibadah jika disertai dengan niat yang baik dan mengingati Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari menjelaskan bahawa setiap pergerakan kita harus dipenuhi dengan ingatan kepada Allah, kerana keseluruhan kita, hidup kita adalah untuk ibadah. Kekurangan atau kerugian akan ditanggung seorang apabila tidak berzikir menyebut nama Allah ketika melakukan suatu aktiviti. Meninggalkan zikir kepada Allah akan mengurangi keberkatan dan kebaikan yang sepatutnya diperoleh. Imam Al-Nawawi dalam Al-Minhaj menyatakan bahawa kerugian bermaksud kekurangan dalam pahala dan pengurangan rahmat Allah pada diri seseorang. Pentingnya berzikir mengingati Allah dalam setiap waktu dan keadaan menjadikan kita sentiasa berada dalam perlindungannya dan mendapatkan ganjaran yang besar. Hadis ini mendidik supaya umat Islam sentiasa menghidupkan hati dengan zikir dan ingatan kepada Allah dalam setiap keadaan kehidupan, duduk, berjalan dan berehat, bukan sekadar aktiviti biasa, bahkan boleh menjadi sumber pahala apabila disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga mengingatkan bahawa kelalaian terhadap Allah membawa kerugian dan penyesalan, sedangkan hati yang sentiasa mengingatinya akan memperoleh ketenangan, keberkatan dan keselamatan di dunia serta akhirat. Kita mendengar yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah, sebentar lagi kita akan sama-sama dapat mengikuti khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk belia Tonggak Negara.

الحمد لله القائل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Belia Tonggak Negara. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Ar-Ra'd ayat 11 yang dibacakan pada awal khutbah ini menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan apabila mereka sendiri yang mengubahnya. Ayat ini menegaskan bahawa umat Islam, khususnya golongan belia, bukan lagi sekadar kumpulan yang hanya menanti arahan. Sebaliknya, mereka adalah pemacu utama perubahan dalam pembangunan negara. Pada hari ini, generasi belia tampil memainkan peranan yang aktif dalam pelbagai bidang, merangkumi ekonomi digital dan keusahawanan, kepimpinan komuniti, kelestarian alam sekitar serta kemajuan teknologi. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah sesuatu keadaan kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mendidik kita bahawa perubahan sentiasa bermula daripada tindakan. Oleh itu, golongan belia adalah mereka yang paling berpotensi untuk menggerakkan perubahan tersebut. Dalam lembaran sejarah Islam, telah terbukti bahawa perubahan-perubahan besar lazimnya digerakkan oleh semangat dan keberanian golongan muda. Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan kisah Ashabul Kahfi, iaitu sekumpulan pemuda yang teguh mempertahankan keimanan mereka di tengah-tengah masyarakat yang rosak akidahnya. Kisah mereka diabadikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi ayat ke-13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu ialah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka hidayah petunjuk. Ayat ini memberi inspirasi yang amat mendalam kepada kita semua. Perhatikanlah bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menyifatkan mereka sebagai golongan tua mahupun pembesar negara. Sebaliknya, mereka disebut sebagai pemuda-pemuda yang beriman, beramal soleh serta sentiasa memelihara keimanan dan prinsip hidup mereka dengan penuh keteguhan. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, lihat saja realiti pada hari ini, tidak semua belia benar-benar bergerak membangunkan diri. Masih ada yang dalam kalangan mereka yang terleka dengan hiburan melampau, leka melayari media sosial dari pagi hingga ke malam dan menghabiskan masa dengan perkara yang tidak membawa sebarang faedah. Usia muda yang sepatutnya menjadi waktu paling berharga untuk menimba ilmu dan mempersiapkan diri dibuang begitu sahaja tanpa rasa sesal. Ada juga belia yang memilih untuk duduk menunggu-nunggu peluang yang sempurna, menunggu kerja yang selesa,
menunggu masa yang sesuai, sedangkan masa terus berjalan tanpa menunggu sesiapa. Pelbagai peluang pekerjaan, latihan kemahiran, program keusahawanan dan pembangunan diri telah pun disediakan oleh pihak kerajaan dan pelbagai agensi. Namun, sikap memilih-milih dan malas bergerak menyebabkan semua itu berlalu begitu sahaja. Sedarlah bahawa Islam tidak pernah mengajar umatnya untuk berpeluk tubuh. Islam mengajar kita untuk berusaha dan bekerja mengikut kemampuan yang ada. Kemuliaan dalam bekerja adalah selagi mana pekerjaan itu halal dan ia dilakukan dengan penuh amanah. Yang tercela di sisi agama ialah sikap pemalas, suka mengharapkan belas orang lain, terlibat dengan pekerjaan yang haram serta membiarkan usia muda berlalu tanpa sebarang usaha untuk memajukan diri. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, rebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Masa mudamu sebelum datang

dan hidupmu sebelum datang matimu. Riwayat Al-Hakim. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati bahawa ramai sahabat yang diberi amanah besar ketika masih berada dalam usia muda. Antaranya ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berhijrah ke Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam meminta Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidur di tempat baginda. Walaupun ketika itu kaum Quraisy sedang merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah yang besar ini diberikan kepada seorang pemuda yang jaguh dan teguh imannya. Begitu juga kisah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang masih dalam usia belia ketika dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima tentera untuk memimpin pasukan yang turut dianggotai oleh para sahabat yang lebih berusia dan berpengalaman daripadanya. Peristiwa ini menunjukkan bahawa di dalam Islam, kepimpinan tidak diukur mengikut kasta umur semata-mata, tetapi berdasarkan ilmu dan tahap kemampuan. Sejarah juga mencatatkan bagaimana kita mengenali sosok agung seperti Salahuddin Al-Ayubi dan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kejayaan mereka tidak lahir daripada hiburan yang melalaikan atau sikap menunggu peluang. Sebaliknya lahir daripada ilmu, disiplin, latihan yang berterusan dan keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam mempersiapkan diri menghadapi cabaran semasa, belia hari ini tidak boleh bersikap statik. Dunia terus berubah dengan teknologi kecerdasan buatan AI yang semakin meluas, persaingan semakin sengit dan mereka yang enggan menyesuaikan diri akan terus ketinggalan. Maka manfaatkanlah setiap peluang yang disediakan oleh kerajaan untuk membangunkan potensi diri dan jadikanlah teknologi sebagai medium menyebarkan dakwah dan kebaikan, bukan menghambur fitnah dan cacian. Mari sama-sama kita merenung pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka. Pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa pedoman. Peliharalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memeliharamu. Riwayat Al-Tirmizi. Itulah asasnya, sesiapa yang menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memelihara solat, menjauhi segala jenis maksiat, Allah Subhanahu wa taala akan memelihara hidupnya, agamanya dan masa depannya. Maka dalam kita mengerja kemajuan dunia, jangan sekali-kali kita tinggalkan, jangan sekali kita tanggalkan iman dan akhlak daripada diri kita. Ingatlah, belia yang hebat bukan sekadar pandai bercakap tentang perubahan, tetapi yang sanggup berubah. Belia yang berjaya bukan yang menunggu peluang, tetapi berani untuk mencipta peluang. Jadi, gunalah masa muda ini sebagai medan untuk membina jati diri dan menjadi tonggak penggerak kemajuan agama, bangsa dan negara kita. Perkukuhkanlah bekalan diri untuk mendepani zaman yang semakin mencabar, baik dari sudut akhlak, akidah, ekonomi, transformasi digital. Sesungguhnya masa yang muda yang disia-siakan adalah kerugian yang tidak ternilai dan penyesalan yang tiada penghujungnya. Tetamu Allah Subhanahu wa taala yang diraikan, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Iaitu yang pertama, umat Islam hendaklah menyedari bahawa golongan belia mempunyai peranan besar dalam mencorakkan masa depan agama, masyarakat dan negara. Justru mereka perlu dibimbing dengan asas ilmu dan akhlak yang baik serta diberi peluang untuk menimba

pengalaman. Kedua, umat Islam hendaklah memanfaatkan usia muda dengan perkara yang bermanfaat seperti menuntut ilmu, membina kemahiran serta menggunakan teknologi dan media sosial secara berhikmah dan bertanggungjawab. Ketiga, umat Islam hendaklah menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memelihara solat, akhlak dan batas syariat agar kehidupan sentiasa dipandu dengan iman serta dijauhkan daripada perkara yang merosakkan diri dan masyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimish salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan mencegah mereka daripada yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya perkara itu merupakan urusan yang perlu diambil berat dengan penuh keazaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Sebentar tadi kita telah pun ikuti siaran langsung solat Jumaat di langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam di sana. Okey, jadi terima kasih untuk pelapor DJ Abalong dan juga tim teknikal. Dan sekarang ini Ida nak kongsikan juga antara info cuaca lah. Okey, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di Perlis, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan Melaka dan juga Johor hingga 3 petang ini. Dan cuaca berkenaan dijangka melanda beberapa kawasan di Selangor seperti Kelang, Kuala Langat dan Sepang serta seluruh Perlis dan Melaka selain Langkawi di Kedah dan Seremban Port Dickson serta Rembau di Negeri Sembilan. Untuk anda boleh rancang segala aktiviti dan kalau sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Semoga anda terus selamat sampai ke destinasi yang dituju. Andai itu takdirnya, Selangor FM.

Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Nama pun Selangor FM kan. Pastinya banyak juga kita kongsikan, terutama sekali perkembangan di negeri Selangor lah kan. Khususnya, okey, baik. Yang ni juga dah nak kongsikan. Di mana saringan kesihatan percuma di Subang Jaya esok daftar di Selangkah, penduduk sekitar Subang Jaya khususnya wanita digalakkan memanfaatkan peluang menjalani saringan kesihatan percuma menerusi program Selangor Saring di Dewan Serbaguna SS15 Palang 4 esok. Wanita je ke Ida, lelaki tak boleh? Lelaki pun boleh, lelaki wanita pun boleh, tetapi lebih digalakkan yang wanita lah khususnya. Okay, jangan kata digalakkan wanita, lelaki tak boleh. Boleh sekali, okey. Dan Esko Kesihatan Awam Jamaliah Jamaluddin berkata program yang diadakan sempena siri Jelajah Wanita Berdaya Tahan Selangor 2026 itu dijadual berlangsung mulai 9 pagi hingga 3 petang, dan menurutnya peserta boleh menjalani pemeriksaan bagi mengesan penyakit tidak berjangkit seperti penyakit jantung, kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Dan bagi pemeriksaan mata juga meliputi masalah rabun, retina dan glaukoma serta saringan tambahan lah seperti pemeriksaan gigi, fisioterapi dan juga telinga. Saringan yang ditawarkan adalah berdasarkan penilaian faktor risiko individu menerusi borang saringan awal dalam aplikasi Selangkah. Jadi untuk orang ramai disaran membuat pra pendaftaran melalui aplikasi berkenaan bagi memudahkan urusan saringan selain mengambil peluang mengesan risiko penyakit pada peringkat awal. Ini dia daripada Zizi Kirana, Selangor FM.

0: buat relax tu. Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kenapa Abang Mok gelak tiba-tiba?
4: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
3: Apa kata Abang Mok? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terbunuh?
5: Buat Mosquito!

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Haish, tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari dah. Abuk ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa...

Ya, itu dia baru saja berlalu. Mojo dahsyat. Okey, baiklah sekarang ini tepat pukul 2.48 minit petang. Maka dengan ini, Alhamdulillah, selesailah sudah tugasan Nida untuk Hello Selangor. Selepas ini, kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam PM Lokal. Jadi, untuk anda selamat berhujung minggu. Sabtu dan Ahad akan kembali lagi hari yang dinanti-nanti. Hari yang ramai orang sukalah. Itu kalau cuti hujung minggu. Jadi ada juga masa lagi nak habiskan cuti dengan anak-anak. Minggu terakhir anak-anak cuti sekolah. Minggu depan dah buka balik. Dah kembali ke sekolah. Okay? Jadi untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Dia berikan kesihatan yang baik. Dipanjangkan umur, kita jumpa lagi. Okay? Untuk anda, jaga diri.

lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat

0: Telokom di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
2: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
3: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
4: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

0: kenapa.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda Otta On bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi.

0: dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM, pilihan tepat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat masuk untuk segmen PM Lokal. Segmen yang ketiga bersama saya, Cempa Ketemakan Anda sampailah pukul 8 malam nanti, okey? Dan Ida dah pun selesai untuk Hello Selangor tadi. Jadi, untuk pengisian di jam yang pertama ini, setiap hari Jumaat, macam biasalah setiap minggu, kita ada segmen Hayabit Taranum hingga jam 4 petang nanti. Okey, jom. Kita layan dahulu lagu dari Ella, Layar Impian Selangor FM.

0: Hayya Bittaranum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittaranum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep Madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
1: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani. PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, baiklah, kembali bersama saya Cempaka dalam Pek Mokel sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, seperti biasa setiap hari Jumaat, waktu ini kita nak teruskan dengan segmen
1: Hayabit Tarannum.
0: Ya, Hayabit Tarannum, kalau anda nak tengok kami, suasana kami di konti ini, sekarang boleh singgah ke Facebook, cari saja Selangor FM 100.9. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, minggu lepas kita tak berjumpa kan?
2: Tak berjumpa. Kita
0: ambil bercuti.
2: Cempaka cuti di mana?
0: Saya kat sini saja, tak pergi mana pun.
2: Di KL lah.
0: Di KL saja.
2: Bagaimana raya kemeriahan dia? Korban
0: sangat meriah. Tapi orang kata memanglah dah ramai orang balik ke kampung kan.
2: Yelah.
0: Sunyi kat sini kan. Tapi okey, masih lagi tenang-tenang.
2: Maksudnya kemeriahan itu adanya korban
0: lembu semua.
2: Lembu lepas tu bagi. Dengar kata dapat, bukan lembu tau, dapat apa?
0: Ya, dapat kerbau 2 kilo.
2: So ceritalah sikit cepat ke. Saya pula macam DJ kan. Tak apa, nantilah kita ni.
0: Nantilah
2: InsyaAllah. Baik.
0: Okey Ustaz, untuk hari ini Ustaz, kita minggu lepas bacaan surah Al-Baqarah lagi.
2: Betul.
0: Tapi dah juzuk 2 Ustaz.
2: Juzuk 2 betul. Juzuk 2 kita ayat yang satu pada minggu ni, ayat 100, 100 kata orang Jawa, 64.
0: 164.
2: Betul, 164 sampailah 165 lah.
0: 165 panjang ya ayat. Ustaz tu.
2: Betul, ayat dia panjang. Dengan sebab itulah kita baca pendek. Bukan baca pendek, baca sikit ayat.
0: Baca sikit sebab ayat tu panjang.
2: Betul.
0: Okey, silakan Ustaz.
2: Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

من السماء من السماء

0: Hayya Bitaranum.
1: Okey, baiklah, kita masih lagi dalam segmen Hayya Bitaranum. Okey, kalau anda nak tengok kami, suasana kami di konti ini, boleh tengok di Facebook kami, cari saja Selangor FM 100.9. Okey, Ustaz, kita nak teruskanlah dengan terjemahan dari ayat 164 sampailah 165. Silakan, Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kan kita tadi saya belum orang kata greeting lagi kan.
1: Belum greeting
2: lagi. Jadi terima kasih, alhamdulillah, yang dimuliakan DJ, penerbit dan sebagainya, pendengar. Jadi alhamdulillah, kita pada hari Jumaat ni, tuan-tuan, perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sambil-sambil tu banyakkan kita berzikir, ya. Dan di antaranya adalah kita mendengar, walaupun kita tak sempat membaca cempaka Quran, kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, ya. Di antaranya Selangor FM menjadi pilihan utama tuan-tuan dan puan-puan, kerana setiap hari Jumaat pukul 3 petang maka kita memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Baik, ayat 164, ya. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar, penerbit, DJ, apa kata Allah Ta'ala? Inna fi khalqis samawati wal ar. Sesungguhnya, kata Allah, pada penciptaan langit dan bumi, yakni penciptaan tu dia ada cempaka keajaiban, is a miracle, keajaiban yang terdapat, yang ada pada kedua-duanya. Sebab apa kita kata ajaib? Kerana kejadian langit dan bumi adalah suatu keajaiban, dengan benda yang luar biasa. Why luar biasa, tuan-tuan? Luar biasa kerana langit, apa yang luar biasanya cempaka, ya? Tidak ada tiang, tidak ada, tak ada tiang, tapi dia tak jatuh pun. Kan, bumi pula dia tergantung. Tergantung di atas, kita belajar sains tu dia panggil apa? Dia berada pada bima sakti dia, pada orbit dia tu, kan, lingkaran dia. Dan ini subhanallah adalah di bawah kuasa yang berkuasa. Ini bukan manusia punya kuasa. Nah, human tak boleh nak create benda ni. Ha, jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala menceritakan kepada kita kejadian penciptaan langit dan bumi ini adalah suatu perkara yang luar biasa. Yang terdapat padanya, kata Allah, wakhtilafil layli wan nahar, iaitulah bersilih ganti antara malam dan
1: siang
2: dan malam. Lail tu makna dia malam, an-nahar makna dia siang. Jadi bersilih ganti siang dan malam, makna dia Allah jadikan siang dan malam ini, kalau malamnya kita waktu apa cempaka, manusia berehat. Kalau siangnya manusia bekerja kan. Tapi kalau dia, radio ni malam pun kerja kok. Kan ada yang shift, eh?
1: Betul.
2: Ada yang shift, eh?
1: Ada, 24 jam.
2: 24 jam, masya-Allah. Itu kita katakan mujahadah. Dia mencari rezeki, kan? Begitu. Baik, kemudian wal fulki. Falak. Falak ni makna dia serta perahu-perahu yang mana tajri, dia berjalan. Dia kalau perahu ni tak panggil berjalan, dia panggil apa? Belayar. Yes, belayar di atas laut, eh. Dan kapal-kapal di lautan.

0: Manfa'un nas. Allah kata dengannya memberi manfaat kepada manusia. Jadi sebenarnya cuma kejadian-kejadian langit dan bumi, lautan ni Allah bagi untuk manusia. Untuk manfaat bagi kita. Kan? Ada shipping, beli barang daripada ni melalui kapal dan sebagainya. Untuk manfaat kita, untuk faedah bagi manusia. Kenapa special sangat manusia ni cempaka ? Sebab apa? Tuan-tuan, sebab Allah Ta'ala jadikan manusia ni sebagai khalifah. Dia manusia ni Allah jadikan sebagai pemimpin, sebagai ketua. Dia kena mengimarahkan bumi Allah Ta'ala ni dengan adil dan ihsan. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi tuan-tuan, kita hidup di atas muka bumi ni, jadilah kita sebagai ketua, sebagai pemimpin. Syarat pemimpin ni apa? Kena ada ilmu, kena ada ilmu, kita kena ada pengalaman, kita kena ada sifat yang baik, bagi contoh kepada apa? Kepada makhluk yang lain. Kan, makhluk yang lain contohnya binatang. Binatang, tengok binatang macam mana. Binatang walaupun ia tak ada akal, tuan-tuan, tapi Allah bagi kepada dia ada apa? Binatang ni dia sayang kepada anak dia. Betul tak cempaka? Dia ada sifat kasih sayang. Jadi sifat-sifat yang macam tu, kalau manusia ni bertambah lagi lah, dia kena ada sifat, dia kena ada ilmu, Allah bagi kepada dia akal. Jadi manusia ni Allah ciptakan, bagi manusia ni apa? Air, langit, bumi ni sebagai manfaat bagi manusia. Ekonomi sebagai contohnya, berupa barang-barang perdagangan dan angkutan. Jadi barang perdagangan, trade, ekonomi, jalanan cantik, manusia boleh makan, Bila manusia boleh makan, boleh minum, hidup dengan bagus, maka kamu tujuan ni untuk apa? Untuk beribadat kepada Allah. Jadi tujuan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah untuk beribadah. Don't get me wrong. Jangan kita salah faham ibadat tu semayang saja. Ibadat tu semayang je, Ustaz. Lepas semayang ni, maka bebas. Tak, sebenarnya ibadat ni bukan semayang saja. Apa ibadah? Maka Allah Ta'ala sebutkan, Qul inna salati, katakanlah wahai Muhammad, ibadat tu apa? Sesungguhnya salat. Yang pertama salat lah. Yang kedua adalah wanusuki. Wanusuki ni makna dia ibadat-ibadat yang lain. Selain pada sembahyang, dia kena sedekah, dia kena berbuat baik kepada orang tua, dia kena zakat, dia kena pergi haji. Ada wa mahyaya, dan kehidupan, kerja pun ibadat. Kan? Kerja pun dapat pahala. Nak kita DJ, kita doktor, kita profesor, kita yang sedang mendengar Selangor FM ni, bawa kereta dia panggil Grab driver, ibadat. Jadi bila ibadat tu apa? Cempaka, kita nak Allah terima perbuatan kita, dan dia menjadi apa? Saham pada hari akhirat kelak yang menguntungkan kita. Kemudian Allah kata, fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa ma anzala Allah. Kemudian Allah turunkan daripada langit itu berupa air. Air apa macam ke? Air hujan. Bila turun hujan, maka meresap masuk ke dalam bumi. Maka tumbuhlah pokok, buah, dan masuk musim berbuah apa? Musangking, berbuah padi. Untuk apa? Rezeki bagi manusia. Yeah. Hiduplah dengan elok. Jangan kamu bermusuhan. Rezeki Allah Ta'ala semua apa? Semua cukup dah. Kan? Hari ni minta maaf cempaka . Hari ni kita tengok tuan-tuan . Banyak kejadian-kejadian yang kita rasa rindulah. Ketenangan, kedamaian kan? Hari ni banyak bunuh cempaka .
1: Betul.
0: Takut kita. Dan bahkan kita risau dia datang kepada keluarga kita. Lalu Allah kata, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Bererti daripada dosa yang boleh membawa kepada api neraka. Dosa bunuh dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada ayat 164 ni, kita kena yakin dengan rezeki Allah Ta'ala.

0: yang mendengar ni, saya doakan agar semua mendapat kemudahan, rezeki dan mendapat kebahagiaan insya-Allah. Dan kemudian Allah kata apa? Lalu dihidupkannya di bumi, yakni tumbuhan, tanaman. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, setelah mati bermakna kering, Allah hidupkan kembali, suburkan bumi ini dengan binatang, haiwan, kerana mereka berkembang biak dengan rumput-rumput yang terdapat di atasnya serta pengisaran air. Wa basa fiha min kulli dabbah wa tasrifi riyah. Riyah ni makna dia, dia macam angin kan? Kan angin kan, kalau kita pergi negara mana cempaka, ada satu tengok dalam apa internet, dia ada macam kipas besar tu.
1: Kincir angin.
0: Kincir angin. Negara yang dia menggunakan, masya-Allah. Dia menggunakan sumber, mendapatkan sumber apa?
1: Alam.
0: Alam untuk generate apa,
1: tenaga
0: elektrik. Subhanallah. Ini semua daripada ayat Quran. Dan Allah kata apa? Al-musakhari bainas sama'i wal ard. Dan Allah Taala awan-awan Allah kendalikan dengan perintah Allah Taala sehingga ia bertiup ke mana sahaja mengikut kehendak Allah Taala antara langit dan bumi. Dan sesungguhnya ia merupakan tanda-tanda kebesaran keesaan Allah Subhanahu wa Taala bagi orang-orang yang berfikir. Artinya kalau orang yang berfikir, orang yang merenung, kan? Kan orang yang pergi apa sekarang ni, cempaka dia panggil healing, dia suka macam fikir, lepas tu ambil gambar kan, atau ayat-ayat yang macam blues, tahu blues? Ayat macam
1: galau
0: gitu kan. Jadi bagi orang yang berfikir, sebenarnya apa yang dia fikir daripada penglihatan dia tu menambahkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini tu point dia Allah jadikan. Satu tuan-tuan, kan sekarang ni isu pasal apa, saya sebut sikit lah, hiking kan, kan? Kita hiking apa ke, kita jangan lupa Allah. Bermakna jangan lupa baca doa. Kita ilmu kita banyak mana pun pernah kan. Tapi jangan kita lupa bahawa Allah Maha Berkuasa. Tambah-tambah pula masa duduk tempat macam apa, cuba ke bukit, gunung, hutan, ini ada makhluk yang lain. Ada makhluk yang nama dia jin. Kan nama, tapi orang Melayu sebut bunian. Namanya jin lah tu kan. Kita pun tak tahu makhluk dah apa nama. Maka sunnah Nabi SAW, kita balik kepada doa Al-Quran dan hadis. Antara ni perbanyakkan apa? Zikir. Baik. Kemudian 165 ke kita nak terus ke kita nak tangguh dulu?
1: Nak berehat dulu?
0: Berehat dulu.
1: Okey, jom kita layan dahulu.
0: InsyaAllah.
1: Thank you Allah, Aliyah dan Kat Faris, Selangor FM.
2: Tanpa kehadiranmu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

0: لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: هيا بترنم.
2: Ya, Hayat Bidaranum. Kalau tadi kita dah dengarkan terjemahan ayat 164 dan hari ini, tadi ni, seterusnya kita dengarkan 165 pula Ustaz.
3: Baik. Terus 164 tadi cerita saya recap balik tentang penciptaan langit dan bumi dan di antaranya ada malam, siang dan sebagainya. Daripada langit, Allah turunkan hujan kepada manusia, kepada bumi, kan? Dan daripada bumi tu turunnya, keluar hujan tu, air tu dia menjadi pokok dan tumbuh buah-buahan bagi manfaat manusia. Dan kemudian ayat 165, wa minan nas. Jadi Allah cerita berbalik kepada manusia pula. Manusia ni bila Allah ciptakan bagi manusia ni manfaat-manfaat daripada langit dan bumi, kemudian manusia ni ada pula yang mengambil selain daripada Allah ni, iaitulah tandingan. Mereka artinya mereka menjadikan selain daripada Allah ni sembahan mereka. Mereka syirik kepada Allah Ta'ala. Misalnya mereka sembah berhala. Jadi mereka cinta kepada penghormatan. Allah kata, yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubbalillah. Ada pun orang-orang yang beriman, mereka ni cinta kepada Allah. Mereka tak cinta kepada selain daripada Allah. Jadi sedangkan orang beriman ni kuat cintanya kepada Allah melebihi cinta-cinta kepada sesiapa pun, kerana mereka tak hendak berpaling daripadanya. Yakni dalam keadaan bagaimanapun, mereka takut nak syirik kepada Allah, mereka takut nak sembah selain daripada Allah. Walau yaral ladzina zalamu. Dan Allah kata, kalau kamu tengok orang-orang yang zalim, kamu lihat, wahai Muhammad. Allah habaq kepada Nabi Muhammad ni. Hei Muhammad, kalau kamu tengok orang-orang yang zalim, iaitu orang-orang yang syirik, musyriki ni, ketika mana mereka melihat, diperlihatkan kepada mereka seksa pada hari kiamat kelak, maka pastilah kamu akan menyaksikan peristiwa yang besar. Bahawa sesungguhnya, kerana sesungguhnya kuasa Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala dia berkuasa di atas segala sesuatu, dan Allah Ta'ala semua, iaitulah semuanya. Apa makna semuanya? Kekuatan itu mana Allah berhak, Allah Ta'ala berkuasa di atas segala-galanya. Jadi pengajaran dia, cempaka ya, ayat 164 dan 165 ni, yang pertama penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi ni Allah jadikan bukan sia-sia dan bukan saja-saja. Jadi kita hidup atas muka bumi ni bukan free, tuan-tuan. Bukan kata kita hidup ni seronok, buka mata, kemudian pergi kerja, balik kerja. Tak, semua ni akan dihisap, akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Jadi kita kena buatlah yang terbaik. Dan andai kata kita buat silap, salah, maka kita kena apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak bawa balik ke negara akhirat ni, apa cempaka? Kita nak bawa balik keuntungan, amalan. Tadi saya sebut dalam kuliah tazkirah Jumaat saya tadi, Nabi kata tiga perkara yang akan mengikuti jenazah. Jenazah ni, bila orang mati ni, dia akan tiga perkara ikut dia. Yang pertama apa? Iaitulah apa nama, amal dia. Yang kedua, keluarga dia. Yang ketiga, harta dia. Kalau amal ni, makna semayang dia apa semua ni, akan bersama dengan dia. Cuma kita tak nampak lah kan, solat dia apa semua. Semua benda tu akan ikut dia, apa yang ditulis oleh malaikat. Kemudian yang kedua, yang ikut dia adalah keluarga dia. Suami dia, isteri dia, anak-anak dia, mak ayah dia, kawan-kawan dia dan sebagainya. Yang ketiga yang akan ikut dia apa? Adalah harta dia. Contoh macam kereta dia, orang guna pakai ya. Kan, kereta apa, Myvi ke, Beza ke, ikut dia pergi ke mana? Ke kubur. Dan yang stay dengan dia adalah amal dia saja. Yang dua pergi balik, keluarga dia balik. Dia tak duduk lama cempaka dekat kubur ni. Duduk lebih kurang sejam dua jam, lenguh dah balik abang. Kata dia, balik abang, anak kita pun dah selamat disemadikan. Baliklah abang, apa nama, mak ayah kita pun dah selamat dah. Sekejap tu je. Kemudian harta pun ikut sekali balik. Yang tinggal apa? Amal dia. Kalau kawan tu dulu hidup atas dunia, dia rajin baca Quran, solat, kemudian dia tutup aurat, dia beruntung. Sebab apa? Amal dia itu akan duduk dengan dia, teman dia, dia tidak seorang-seorang, dia tak boring makna dia. Sampailah hari kiamat. Dan bila hari kiamat cempaka ya, dia akan bangkit dengan orang-orang yang lain. Waktu tu kita tengok macam hari Arafah baru ni, ramai manusia. Ya kan? Cempaka biasa pergi haji. Belum
2: lagi? Belum lagi.
3: InsyaAllah mudah-mudahan Allah dapat menjadi apa? Tetamu Allah.
2: InsyaAllah.
3: Oh, ada hari Arafah tu, kita tengok, ya Allah, betapa ramainya manusia. Eh, dalam ramai-ramai ni aku macam mana, ya Allah? Ha, kita mesti fikir tu. Kan? Macam mana aku ni kan? Selamat ke tak? Berjaya ke? Gagal dan sebagainya. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil kesempatan ni, maka beramallah kita, buat baiklah kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan akhirat. Gitulah makna dia. Okay. Ada soalan tak cuma ke?
2: Soalan, mungkin tips sikit Ustaz, kalau Ustaz boleh kongsikan.
3: Okey, tips. Tips apa nama tentang ayat ni?
2: Ya, betul.
3: Tips ni. Baik. Di antara tips-tips ataupun tips ni apa? Maksudnya amalan ya. Ataupun kita kata
2: doa.
3: Zikir, doa. Yang pertama, banyakkan kita bertafakur. Arti tafakur ni makna dia, kita kena banyak berfikir. Duduk saja-saja banyak fikir. Orang kata engkau melengu apa tu? Biarlah orang nak kata kan. Tapi sebenarnya tafakur ini adalah sunnah Nabi SAW. Nabi suka bertafakur. Dan Nabi selalu bertafakur. Dia duduk saja, otak dia ataupun apa nama akal Nabi ni bergerak. Sentiasa berfikir. Fikir apa? Bukan fikir nak makan. Bukan fikir nak kita nak berjalan kat mana. Tak. Fikir tentang kebesaran Allah. Ha, kan? Saya bukanlah nak kata saya pun bukanlah perfect. Tapi saya suka berfikir. Nah, saya bila fikir macam baka, contohnya waktu drive. Saya suka macam bila drive lah. Saya suka macam, bukanlah mengelamun tak, tapi kita macam fikir, ya Allah, macam mana ni aku ni kan. Bila kita berfikir, hasil dia macam apa, kita akan dapat muhasabah diri kita. Ya, macam tu, macam, apa aku cakap tadi lah, dalam radio tadi. Betul ke tak betul? Ke ada orang sakit hati, ke ada orang rasa menyampah. Jadi kat situ kita perbaiki penyampaian kita. Jadi sebab tu satu yang kita dapat ambil lah, banyak je sebenarnya. Yang kedua, cinta kepada Allah. Yang ketiga, jangan jadikan dunia sebagai Tuhan. Latih diri melihat ayat Allah dalam kehidupan ya. Dan yang terakhir, kurangkan perkara yang boleh melemahkan hati. Tapi puan tadi, banyakkan berfikir.
2: Banyakkan berfikir.
3: Banyakkan berfikir. Wallahu a'lam.
2: Okey, baiklah. Terima kasih Ustaz. Okey, selesai sudah untuk Hayat Bik Taranum hari ini.
3: Betul.
2: Kita jumpa minggu depan Ustaz.
3: InsyaAllah panjang umur merazuki.
2: Ya.
3: Bertemu lagi insyaAllah.
2: Okey, Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, selepas ini kita ada jam 4 petang. Kita ada buletin Selangor FM 4 petang. Selangor FM.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Malas Masak Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
2: Walau di mana anda berada, dengarkan Selangor FM. Ada hiburan, ada juga informasi. Isnin hingga Jumaat,

0: Selangor FM, Selangor FM, Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, 200,000 penduduk B40 disasar terima manfaat program Iltizam Selangor Sehat. Selangor Smart Agro Park rekod jualan lebih RM483,000. Bersama-sama saya Zainal Rehzana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kira-kira 200,000 penduduk berpendapatan rendah di Selangor disasar menerima manfaat menerusi program Iltizam Selangor Sehat ISS tahun ini. Esko Kesihatan Awam Jamalia Jamaluddin berkata, program itu menawarkan rawatan asas, vaksinasi, dialisis, hospitalisasi serta pelindungan penyakit kritikal. Setakat 31 Mac lalu, seramai lebih 80,000 ahli aktif direkodkan di bawah skim berkenaan. Pemegang kad ISS turut menikmati subsidi rawatan di klinik panel dan kemudahan rawatan hospital sehingga RM10,000. Kerajaan negeri menyediakan dana keseluruhan sebanyak RM20 juta bagi menjayakan program tersebut. Selangor Smart Agro Park SSAP merekodkan jualan lebih RM483,000 dengan pengeluaran hasil tuayan hampir 155 tan metrik setakat ini. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS, Dato' Dr. Muhammad Khairi Muhammad Razi berkata, Bernam Smart Agro menjadi penyumbang utama dengan nilai jualan melebihi RM392,000. Katanya komuniti utama yang diusahakan termasuk nanas MD2, nanas Yenke, betik B9 dan kelapa hybrid. Selain meningkatkan pengeluaran hasil pertanian bernilai tinggi, SSAP turut menjadi platform pembangunan agropreneur melibatkan golongan belia B40 dan asnaf. Ketika ini katanya 88% daripada keseluruhan kawasan seluas 48 hektar telah dibangunkan. Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ melaksanakan kajian placemaking di kawasan SS15 bagi memperkukuh kualiti hidup dan persekitaran bandar. Kajian itu menilai keperluan kawasan dari aspek fizikal, sosial dan ekonomi selain mendapatkan pandangan penduduk serta pemegang taruh. Menurut MBSJ, fokus utama termasuk penambahbaikan pengurusan trafik, pengukuhan pengangkutan awam dan pengaktifan ruang awam. Langkah itu bertujuan mewujudkan persekitaran bandar yang lebih kondusif, inklusif, mampan dan inklusif. Sesi libat urus bagi kajian berkenaan dijalankan bersama Think City dengan penyertaan komuniti setempat di SS15 Subang Jaya. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Permohonan bantuan sihat Selangor BSS kini dibuka kepada rakyat negeri ini yang memerlukan bantuan kewangan bagi mendapatkan rawatan kesihatan. Ketua Yayasan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan Ahmad Azri Zainano berkata, bantuan sehingga RM5,000 itu bertujuan meringankan kos rawatan golongan memerlukan. Antara bantuan yang ditawarkan termasuk rawatan katarak, fisioterapi, rawatan barah, pembedahan kecil, kaki palsu dan rawatan TB. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui portal rasmi Bantuan Sihat Selangor. Program yang diperkenalkan sejak 2009 itu terus diperkasa bagi membantu rakyat menghadapi peningkatan kos kesihatan. Sebuah kilang perusahaan kecil dan sederhana yang menjalankan aktiviti pembuatan perkakasan krom di Kota Komuni Shah Alam musnah dalam kebakaran pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Mukhlis Mokhtar berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 6.21 minit pagi. Seramai 16 anggota bersama jentera dari Balai Bomba Shah Alam dan Kelang dikerahkan ke lokasi. Kebakaran melibatkan kira-kira 90% struktur kilang sebelum api berjaya dikawal sepenuhnya pada 7.05 minit pagi. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Beralih ke laporan jangka cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang dan Kuala Selangor. Manakala malam tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 440. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 442. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 440.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

masing-masing lagu dari Ernie Zakri dan Govinda baru saja berlalu. Okey, bersama saya jumpa ketemakan anda dalam PM Lokal dan kita dah pun masuk di jam kedua. Okey, dan tahun ini sekurang-kurangnya 8,000 rakyat Selangor dijangka menjalani saringan kesihatan percuma menerusi program Selangor Saring yang akan diadakan di lebih 40 lokasi seluruh negeri. Dan tujuan utama program ini adalah untuk membantu mengesan penyakit lebih awal, termasuklah penyakit diabetes, darah tinggi, kolesterol tinggi, masalah buah pinggang, kronik dan juga beberapa jenis kanser. Dan kadang-kadang kita rasa badan kita sihat, tapi hakikatnya ada penyakit yang datang tanpa sebarang tanda awal. Sebab itulah orang kata pemeriksaan kesihatan secara berkala sangat penting, okey. Dan program ini juga memberi tumpuan kepada golongan warga emas dengan beberapa ujian khas bagi menilai tahap kecergasan dan juga kesihatan mereka. Jom kita layan dahulu lagu dari Apex Tajudin, Tersimpul Rindu, Selangor FM.

0: pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM pilihan tempat hari kembali bersama saya Cempaka temankan anda. Okey, dan terima kasih juga kepada anda semua yang masih lagi setia dengarkan kami, sama ada anda dengar kami melalui online di aplikasi RTM Click atau terus dengar di radio. Okey, baiklah, yang belum follow kami lagi di Facebook, Instagram ataupun di TikTok, boleh follow kami sekarang. Mudah saja nak cari kami, okey, tekan saja Selangor FM 100.9. Dan untuk makluman anda, maksudnya waktu azan asar pada jam 4.40 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Jom kita layan dahulu lagu dari Wings, Pengabadian, Ku Kekasih, Selangor FM.

0: 101.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anda yang suka

0: Ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan pada 6.30 petang setiap Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: PM Lokom di Selangor FM, pilihan tepat.

Baik, itu dia lagu Muhasabah Cinta baru saja berlalu, Anisah Rahman. Okey, kembali bersama saya Cempaka Temankan Anda dan kita dah pun berada di hujung jam yang kedua. Okey, dalam PM lokal sampailah jam 8 malam nanti. Baik, selepas ini tepat jam 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan ikuti HIDS. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Alif Satara, Cukup Indah, Selangor FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya betul tu, Radio nombor 1 orang Selangor. Hai, kembali bersama saya cepat ketemakan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz on Air petang ini. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan petang ini kita bersama dengan seorang jejaka. Dua jejaka yang gagah. Okey, kita bersama dengan Ima Fadia dan juga Arif Abbas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam cepaka.
2: Ya, apa khabar?
3: Baik.
4: Apa khabar Selangor FM?
2: Baik, alhamdulillah. Tadi datang sini macam mana? Okey?
3: Okey. First time lah datang sini.
2: Selamat datang ke Selangor FM. Okey, selesa duduk di situ?
3: Okey.
2: Sebelum tu boleh tak perkenalkan diri dahulu dan ceritakan sedikit tentang perniagaan yang dijalankan. Okay. Nak mula dengan siapa?
3: Arif. Okeylah, saya mulalah. Okey, saya nama saya Arif Abbas. Ini okay. Partner saya. Maaf. Kita punya On The Go F&B industry ni adalah company yang menjual produk diet lah, basically produk makanan diet. Okay. Dan juga suplemen diet. Salah satu contohnya, kita punya first produk kita On The Go seasoning ni berasaskan campuran serbuk premix yang kita boleh terus pakai dan boleh terus masak. Semua dalam satu lah, flavor kita semua yang Malaysian inspired punya. So supaya bila orang yang nak diet, diorang boleh makan makanan yang sedap, masakan Melayu, dalam masa sama yang bersih, healthy lah, bersih diet punya.
2: Okay. Kalau Imaf sendiri boleh kenalkan
3: diri. Imaf boleh cerita pasal protein pula.
4: Okay, assalamualaikum. Nama saya Emuf Dia. Okay, sebutan yang betul Emuf eh.
2: Emuf. Bukan Emuf.
3: Nama dia unik sikit.
2: Maafkan
4: so,
2: saya
4: adalah one of the co-founder for On The Go. So saya bersama dengan Arif membina On The Go ni dah almost 1 year plus lah, alhamdulillah. On The Go semakin grow di Malaysia dan kita try to educate orang lah, orang Malaysia especially, untuk faham lah yang supplementation bukanlah benda asing lah, kan? Especially protein lah. Macam Arif cerita tadi, kita bermula dengan seasoning. Then after that kita grow, kita tambah lagi produk kita, itu protein powder lah. Di mana yang orang Malaysia ni kalau dulu, zaman dulu-dulu, dia terlalu takut dengan protein powder ni. So kita educate orang, protein powder ni adalah protein, dan protein adalah keperluan manusia lah.
3: Lagi satu, ramai orang nak pakai protein powder, tapi harga protein powder sekarang memang meningkat terlalu tinggi.
2: Sebelum ni berapa?
3: Sebelum ni dalam 1 kilo ke 2 kilo macam tu, dalam 100 lebih, 300 lebih macam tu, 200 lebih, almost 300 pun ada. Tapi kita buat formula yang pakai plant based punya, alternatifnya lebih murah, sumber proteinnya lebih murah. So kita dapat jual dengan harganya lebih mesra poket lah untuk rakyat Malaysia.
2: Okay, sekarang ni kan kalau kita tengok di media sosial kan, orang kata memang banyak sangat kita tengok tentang makanan tambahan ni.
3: Betul.
2: Okay, sebenarnya bila sebut tentang makanan tambahan ni, apa yang dimaksudkan tu?
3: Makanan tambahan macam ni, siapa nak cakap ni? Okay, makanan tambahan ni basically is supplement lah. Ramai orang ingatkan supplement berasingan dengan makanan tambahan, padahal maksudnya sama je. Supplement adalah makanan tambahan. So makanan tambahan ni kalau bahasa mudah fahamnya adalah produk. Produk yang boleh yang membantu kita untuk cukupkan nutrien, nutrien dalam badan kita.
2: Okey, kenapa sekarang ni orang kata makin ramai yang mula ambil makanan tambahan dalam kehidupan seharian?
3: Sebab sangat-sangat praktikal dan sangat-sangat bantu untuk gaya hidup kita sekarang lah. Ramai orang busy kan. Macam nak makan, ramai orang manusia ni intake protein dia orang cukup. Lagi-lagi orang Malaysia ni. Intake protein dia orang tak cukup. Jadi dengan protein powder ni lebih praktikal lah. Dengan cara bancuh je kita dapatkan, cukupkan intake protein kita.
2: Kalau macam saya nak ambil boleh?
3: Boleh. Ni protein ni untuk manusia. Untuk manusia. So ramai orang, itu salah faham orang juga. Ramai orang, persepsi orang ingatkan protein powder ni ubat, macam ubat nak menaikkan otot yang secara magic. Yalah, sebab kebanyakan kan orang yang bina badan je yang mempromosi kan.
2: Betul, yang saya takut nak ambil tu.
4: Zaman dulu mitos lah kan.
3: Zaman dulu mitos.
2: Itulah, ada juga yang beranggapan lah, bila dah ambil makanan tambahan tu dah tak perlu sangat jaga pemakanan. Betul ke macam tu?
3: Tak juga. Tak
2: juga. Tak
3: betul. Semua perlu lah. Nak tak nak memang kena jaga makanan.
4: Nama makanan tambahan ni dia adalah makanan tambahan lah. So kita punya makanan, kalau kita tengok piramid makanan kan, itulah makanan utama kita. So bila kita tak boleh cukup daripada sumber piramid tu, barulah kat situ makanan tambahan ataupun supplement ni complement kita punya nutrition lah. Bila kita busy, tak sempat nak suka protein harian, tak sempat makan telur, ayam, ikan, kat situ kita boleh top up dengan makanan tambahan lah. Itulah function makanan tambahan.
3: Dia senangnya dia, kita fahamkan je apa maksud dia, dah terang-terang dah makanan tambahan. Itu je.
2: Ni ada satu istilah ni yang selalu kita dengar, ialah supplement protein. Okay. Kalau kita nak terangkan lebih mudah, apa sebenarnya supplement protein ni?
3: Okay, aku jawab lah.
4: Boleh.
3: Okay, supplement protein ni sebenarnya dia hanyalah sumber makanan berprotein.
2: Okay.
3: Yang dalam bentuk serbuk. Dia basically makanan sumber protein, cuma dalam bentuk serbuk, lebih praktikal, lebih convenient. Itu sahaja semata-mata sebenarnya.
2: Faham.
3: Cuma persepsi orang tu anggapkan dia tu macam benda asing, benda berlainan. Padahal ia cuma makanan. Sumber protein, protein powder ni ada banyak-banyak sumber. Macam dari whey, susu, daripada tumbuhan, soy protein, ada dari nasi juga. Itu cuma dalam bentuk serbuk sahaja.
2: Dah berapa tahun sebenarnya di pasaran?
3: Lama sangat lah. Kita
4: on the go.
3: Masih baru lah sebenarnya. Satu tahun lebih.
2: Sambutan sangat baik.
3: Alhamdulillah sangat baik.
2: Okay, jom kita nak berhenti rehat sekejap. Kita layan dulu lagu dulu. Mind.
3: Just mind.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Kita masih lagi dalam segmen Biz On Air petang ini. Okay, kita bersama dengan Imaf, Dia dan Arif Abbas di Konti. Boleh tak kongsikan lagi sekali ya tentang apa sebenarnya orang biasa boleh... Orang kata apa, macam ramai orang fikir suplemen protein ni khas untuk orang yang selalu pergi ke gym saja. Okey, jadi apakah sebenarnya orang biasa pun boleh mendapatkan manfaat daripadanya? Manfaat tu.
2: Betul. So, bila bila bercerita tentang protein lah kan. So, protein ni actually pelbagai sumber. Yeah. Of course, kita tak boleh nafikan sumber yang sihat seperti ayam, telur, ikan semua adalah sumber protein yang bagus. Tapi... one of sumber yang bagus juga adalah protein supplement lah. Yang mana actually macam kita on the go, kita pakai soya lah sebagai kita punya sumber, apa, source of protein.
1: Okay.
2: Jadi untuk orang yang beranggapan orang yang pergi gym je perlu amalkan, perlu ambil protein, tu salah lah. Sebab actually kalau kita tengok piramid makanan sendiri pun dah tengok, part protein tu antara part yang terbesar jugalah dekat piramid makanan kan. So dia adalah sumber yang sangat penting untuk, bukan untuk menaikkan otot saja, tapi pelbagai fungsi lah dalam badan kita.
3: Lagi satu saya nak tambah lah. Protein ni adalah makronutrien yang essential. Bermaksud badan kita wajib perlu dapatkan dari luar. Badan kita tak boleh produce sendiri benda tu.
2: Betul.
1: Kalau macam untuk situasi yang bekerja daripada pagi sampai ke malam tu, boleh ambil ke?
3: Oh, itulah orang yang sepatutnya ambil.
1: Bagi orang kata tenaga.
3: Betul.
1: Semua tu, kan? Okey, jadi sepanjang pengalaman Imuf dan Arif kan, apa kesilapan yang selalu orang buat bila memilih makanan?
3: Kesilapan makanan?
2: Makanan tambahan
1: makanan
2: ataupun?
1: Tambahan.
3: Oh, makanan tambahan. Makanan tambahan. Okey, aku pula jawab kan?
2: Boleh.
3: Okey. Kesilapan orang, banyak diorang ambil yang unnecessary punya supplement lah. Sebab supplement kan ada banyak, kalau nak difikirkan memang banyak lah. Kan macam kita pergi farmasi, ada vitamin ni, vitamin tu, ada banyak-banyak bahan. Jadi bagi saya itu yang membuatkan orang rasa supplement tu tak perlu lah. Sebaiknya ambil yang betul-betul supplement yang perlu saja. Antara contoh yang saya boleh bagi yang memang kita perlukan adalah macam protein powder tu lah. Benda tu memang sangat penting untuk tingkatkan performance. Kita ada supplement creatine, lepas tu ada juga multivitamin pun kita boleh ambil. Benda tu yang antara supplement yang terpenting bagi saya lah.
1: Kadang-kadang kan bila kita dengar macam-macam cerita tentang suplemen protein ni kan, ada yang kata ia boleh mendatangkan masalah kesihatan. Mungkin boleh komen tentang perkara ini?
3: Nak komen ke kau nak jawab?
2: Actually untuk protein powder lah, supplement, apa-apa supplement, actually orang yang sihat yang tidak mempunyai sebarang penyakit lah, lebih-lebih lagi buah pinggang ke kan, memang tak ada masalah untuk mengambil supplementation lah. Tetapi kalau orang yang dah ada trigger macam buah pinggang ke kan, better dapatkan consultation doktor lah. Sebab diorang kena kawal diorang punya apa, protein intake kan. Itu perlulah.
3: Lagi satu saya nak tambah, sebenarnya bukan protein powder tu yang mengakibatkan sakit tu. Sebenarnya orang tu yang dah memang asalnya ada
2: betul
3: sakit,
1: ada penyakit. Baik, faham. Kiranya kilang on the road ni berada di mana?
3: Dekat Gombak.
1: Dekat Gombak eh. Okey, bila orang kata jadi pengguna di luar sana, kalau macam mana diorang nak kena pasti produk tu selamat dan berkualiti?
3: Maksudnya produk secara general lah, protein lah. Okey, yang pertama sekali sebaiknya yang ada lab test lah, yang brand supplement yang betul-betul dah hantar dia punya produk ke ujian makmal, supaya kita dapat tahu kandungan protein dia mengikut apa yang kita claim, yang diklaim dekat label. Itu yang nombor satu yang penting lah. Lagi satu, ikut jenis produk tu juga. Kalau macam dia ada protein ni, ada macam-macam pelbagai base lah. Ada yang whey, ada yang tumbuhan, ada yang dari haiwan. Jadi pada sesiapa yang memang ada masalah lactose, jadi elakkanlah yang dari sumber dairy punya kan. So gunalah tumbuhan punya.
1: Kiranya inilah yang membezakan produk ini, berbeza daripada produk yang lain.
3: Betul. Kita punya produk memang dari sumber tumbuhan. Lagi jadi lebih mesra penggunalah.
1: Selepas ini, apa perancangan on the go untuk terus mendidik dan membantu masyarakat mengamalkan gaya hidup sihat?
3: Kita akan teruskan berinovasikan dan menghasilkan pelbagai lagi produk-produk yang best lah, yang untuk
2: sihat
3: diet
2: lah. Yang sihat.
3: Yang penting yang memang untuk diet punya lah. Janji sedap. Kita punya kekuatan kesedapan.
1: Rasa dia macam mana
3: rasa
1: tu?
3: Rasa dia sedap. Rasanya macam mana tu? Protein ke apa?
1: Kalau yang protein tu lain eh? Yang makanan tambahan tu pun lain juga.
3: Okay, season ni kita memang ada pelbagai rasa lah. Contohnya sate, bakar special, ada kicap pedas. Untuk protein pula kita ada flavor durian, kopi, coklat dengan salted caramel.
1: Oh, macam-macam eh.
3: Benda tu yang membantukan orang-orang konsisten dengan diet lah. Dapat makan makanan sedap, enjoy makanan kita dalam masa sama. Benda tu sehat dan...
1: Okey, sedikit pesanan kepada pendengar Selangor FM yang orang kata baru nak mula menjaga kesihatan mereka.
3: Sedikit pesanan, Imam.
2: Untuk menjaga kesihatan eh. Klise lah. Macam biasa orang akan beritahu. Senaman adalah penting lah. Sebab kita punya busy lifestyle sekarang ni, mostly orang tak sempat nak spend masa untuk untuk diri sendirilah. Sebenarnya senaman ni dia bukanlah untuk kesihatan badan saja, dia untuk mental juga. Mostly kita sekarang pun memang ramai yang ada masalah macam ni kan. So try konsisten, tak dapat 3 kali, 2 kali seminggu, at least jogging, brisk walk pun okey. Dan utamakan nutrition lah. Itu paling penting lah.
1: Okey. Kalau ada yang nak tahu lebih lanjut tentang On The Go ni, atau mungkin berminat untuk mencuba produk yang ditawarkan, di mana mereka boleh dapatkan maklumat lanjut?
3: Okey. Korang boleh pergi layar ke website kita, onthegooofficial.my, ataupun korang search je dekat mana-mana tulis On The Go, memang akan bersepah keluar.
1: Semua sama kat TikTok pun ada.
3: Betul. Kan? Di mana-mana saja On The Go ada.
1: Semua sama On The Go.
3: Tulis je On The Go.
1: Okey, baik. Terima kasih kerana sudah datang ke Konti petang ini.
3: Okey.
2: Alhamdulillah.
1: Sama-sama.
2: Kamu dijemput kita.
1: Sama-sama.
3: Terima kasih. Saya,
1: sama-sama. Kita doakan semoga perniagaan ini terus maju dan makin sukses pada masa akan datang.
3: Okay? InsyaAllah.
1: Jom kita layan dahulu. On air, kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, Radio Nombor 1 Orang Selangor tengah buat apa tu? Okey, ada yang tengah on the way balik ke dari kerja kan? Ada juga yang tengah tengok movie, cerita apa? Tengah dengar radio pun ada. Atau tengah main game online. Jom share aktiviti anda dengan kami, okey? Boleh WhatsApp di 019-330-4425. Boleh call juga 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Orang Tanjung Malim.
2: Ya, betul.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Tengah buat apa tu?
2: Tengah bungkusan dodol.
1: Oh, tengah.
2: Dodol dia jual besok pagi di petang besok di Tanjung Malim.
1: Hmm, banyak ke?
2: Lebih kurang 40 kilo lah.
1: Okey. Membungkus seorang je ke tu?
2: Ya, seorang je.
1: Belum. Okey, baik. Hujan ke kat sana?
2: Cuaca panas
1: eh?
2: Ulu Selangor ni panas nampaknya.
1: Okey. Baik. Terima kasih call Kuantis Selangor FM.
2: Kalau ada sudi-sudi, datanglah orang mana-mana yang bahagia nak cari lemang di Tanjung Malim besok, ya?
1: Boleh jumpa Abang Man Lemang, eh?
2: Ya, betul.
1: Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, baiklah. Macam Kak Zaini di Puchong ni katanya cempaka sama petang. Cempaka sama petang Kak Zaini. Juga ada siapakah ini? Wan Kajang katanya salam sama petang Jumaat. DJ Datin Sri Cempaka Happy County PM Local 38 saya hadir. Katanya belum lepak mama ni. Ha? Dah tu bila nak lepaknya tu? Dah pukul berapa ni? 5.49 petang. Jom kita layan dahulu lagu dari Umbrella. Bukalah hatimu Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulleting di panas masa air. Segmen PM Lokong setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
3: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
3: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
3: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 300 je? Makan, minum, mana sewa lagi... Tapi, praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi, jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.

0: tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Keadaan status trafik di semua lebuh raya betul di sekitar Lembah Kelang. Di lebuh raya baru Lembah Kelang NKWE E1 arah selatan Pelahan, Bukit Lanjan ke Setia Alam. Di lebuh raya utara selatan Plus E1 arah utara Pelahan, Bukit Lanjan ke Sungai Buloh. Di lebuh raya utara selatan Plus E2 arah utara Pelahan, selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar. Dari arah selatan selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Bangi. Di lebuh raya Shah Alam Kesas E5 arah timur Pelahan, Sifil ke Plaza Tol Sunway, kecil ke Sukom. Dari arah barat, Kin Rara ke susur masuk Pucung Jaya dan persimpangan Sunway ke Sifil. Di lebuh raya utara selatan hubungan tengah Elit E6 arah utara Pelahan, KLIA ke Bandar Gamudakov dan Putrajaya ke Ebor. Dari arah selatan, Shah Alam ke Ebor. Di USJ ke Putrajaya, kesan kemalangan di persimpangan Bandar Saujana Putra dan Bandar Serenia ke Nilai Utara. Di lebuh raya Ceras Kajang, Grand Saga E7 arah utara Pelahan, Bandar Tun Hussein On ke Taman Konot. Di lebuh raya Sungai Besi Base Raya E9 arah utara Pelahan, persimpangan UPM ke Plaza Tol Mas Utara dan arah selatan, Salak Selatan ke persimpangan Kuchai. Dari Lok U ke Salak Selatan, Kuchai ke Bandar Tasik Selatan, Plaza Tol Mas Selatan ke The Mas. Di lebuh raya Damansara Puchong LDP E11 arah utara Pelahan, Bukit Puchong ke IOI Puchong Jaya. Dari Plaza Tol PJS ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI. Dari arah selatan Pelahan, Taman Tun Dr. Ismail TTDI ke SS2 Kelana Jaya ke Pucung Utama. Di lebuh raya Kemuning Shah Alam LKSAE 13 arah selatan Pelahan, persimpangan Kota Kemuning ke persiaran Anggerik Mukara.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
1: Alhamdulillah bil qail. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menutup bicara khutbah hari ini,
0: ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan pada 6.30 petang setiap Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
4: Walau di mana anda berada, dengarkan Selangor FM. Ada hiburan, ada juga informasi. Isnin hingga Jumaat, 5 set.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio

0: Segalanya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata kamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
2: Buat Mosquito.

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah. Hai, selamat petang. Dan terima kasih kerana memilih Progresi ini sebagai teman setia anda. Sekarang 6.20 minit petang. Dan terima kasih yang menyapa di WhatsApp 019-330-4425. Ada Hidayah Husin katanya atas jalan ni Putri Cempaka, mungkin saya rasa dah sampai rumah ni kot. Hidayah, Bonda Anggrek di Ulu Yam, Assalamualaikum Cempaka. Waalaikumsalam Bonda. Kata Bonda macam biasalah, Bonda petang-petang akan buat sesuatu yang boleh membuatkan Bonda happy sangat, iaitu tanam bunga, siram bunga dan snap gambar bunga itu. Katanya satu petang je dah dapat hasil yang boleh buat hidup Bonda bermakna. Okey, Bonda tanya saya ni, Cempaka suka bunga apa? Baik, saya suka semua bunga Bonda. Tapi kalau tanya, yang paling saya tertarik tu bunga warna putih, Bunda. Okey, baiklah. Macam biasa, kejap lagi kita akan ikuti rancangan ulangan khutbah Jumaat hari ini. Kami bawakan untuk anda setiap hari Jumaat. Okey, jom layan dahulu lagu dari Peter Pan, Menghapus Jejakmu. Selamat malam.

0: Selangor FM sentiasa penuhi citarasa pendengar.
1: Alhamdulillahilqail. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menutup bicara khutbah hari ini,
0: ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan pada 6.30 petang setiap Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Alhamdulillahilqail. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Belia Tonggak Negara. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Ar-Ra'd ayat 11 yang dibacakan pada awal khutbah ini menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sekali-kali akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan apabila mereka sendiri yang mengubahnya. Ayat ini menegaskan bahawa umat Islam, khususnya golongan belia, bukan lagi sekadar kumpulan yang hanya menanti arahan. Sebaliknya, mereka adalah pemacu utama perubahan dalam pembangunan negara. Pada hari ini, generasi belia tampil memainkan peranan yang aktif dalam pelbagai bidang, merangkumi ekonomi digital dan keusahawanan, kepimpinan komuniti, kelestarian alam sekitar serta kemajuan teknologi. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah sesuatu keadaan kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mendidik kita bahawa perubahan sentiasa bermula daripada tindakan. Oleh itu, golongan belia adalah mereka yang paling berpotensi untuk menggerakkan perubahan tersebut. Dalam lembaran sejarah Islam, telah terbukti bahawa perubahan-perubahan besar lazimnya digerakkan oleh semangat dan keberanian golongan muda. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan kisah Ashabul Kahfi, iaitu sekumpulan pemuda yang teguh mempertahankan keimanan mereka di tengah-tengah masyarakat yang rosak akidahnya. Kisah mereka diabadikan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Kahfi ayat ke-13, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى. Sesungguhnya mereka itu ialah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka hidayah petunjuk. Ayat ini memberi inspirasi yang amat mendalam kepada kita semua. Perhatikanlah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyifatkan mereka sebagai golongan tua mahupun pembesar negara. Sebaliknya, mereka disebut sebagai pemuda-pemuda yang beriman, beramal soleh serta sentiasa memelihara keimanan dan prinsip hidup mereka dengan penuh keteguhan. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, lihat saja realiti pada hari ini, tidak semua

hingga ke malam dan menghabiskan masa dengan perkara yang tidak membawa sebarang faedah. Usia muda yang sepatutnya menjadi waktu paling berharga untuk menimba ilmu dan mempersiapkan diri dibuang begitu sahaja tanpa rasa sesal. Ada juga beliau memilih untuk duduk menunggu-nunggu peluang yang sempurna, menunggu kerja yang selesa, menunggu masa yang sesuai, sedangkan masa terus berjalan tanpa menunggu sesiapa. Pelbagai peluang pekerjaan, latihan kemahiran, program keusahawanan dan pembangunan diri telah pun disediakan oleh pihak kerajaan dan pelbagai agensi. Namun, sikap memilih-milih dan malas bergerak menyebabkan semua itu berlalu begitu sahaja. Sedarlah bahawa Islam tidak pernah mengajar umatnya untuk berpeluk tubuh. Islam mengajar kita untuk berusaha dan bekerja mengikut kemampuan yang ada. Kemuliaan dalam bekerja adalah selagi mana pekerjaan itu halal dan ia dilakukan dengan penuh amanah. Yang tercela di sisi agama ialah sikap pemalas, suka mengharapkan belas orang lain, terlibat dengan pekerjaan yang haram serta membiarkan usia muda berlalu tanpa sebarang usaha untuk memajukan diri. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, rebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara: masa mudamu sebelum datang masa tuamu, kesihatanmu sebelum datang sakitmu, kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu, masa lapangmu sebelum datang kesibukanmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Riwayat Al-Hakim. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita telusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati bahawa ramai sahabat yang diberi amanah besar ketika masih berada dalam usia muda. Antaranya ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berhijrah ke Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam meminta Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidur di tempat baginda, walaupun ketika itu kaum Quraisy sedang merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah yang besar ini diberikan kepada seorang pemuda yang jaguh dan teguh imannya. Begitu juga kisah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang masih dalam usia belia ketika dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima tentera untuk memimpin pasukan yang turut dianggotai oleh para sahabat yang lebih berusia dan berpengalaman daripadanya. Peristiwa ini menunjukkan bahawa di dalam Islam, kepimpinan tidak diukur mengikut kasta umur semata-mata, tetapi berdasarkan ilmu dan tahap kemampuan. Sejarah juga mencatatkan bagaimana kita mengenali susuk agung seperti Salahuddin Al-Ayubi dan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kejayaan mereka tidak lahir daripada hiburan yang melalaikan atau sikap menunggu peluang. Sebaliknya, lahir daripada ilmu, disiplin, latihan yang berterusan dan keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam mempersiapkan diri menghadapi cabaran semasa, belia hari ini tidak boleh bersikap statik. Dunia terus berubah dengan teknologi kecerdasan buatan AI yang semakin meluas, persaingan semakin sengit, dan mereka yang enggan menyesuaikan diri akan terus ketinggalan. Maka manfaatkanlah setiap peluang yang disediakan oleh kerajaan untuk membangunkan potensi diri, dan jadikanlah teknologi sebagai medium menyebarkan dakwah dan kebaikan, bukan menghambur fitnah dan cacian. Mari sama-sama kita merenung pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka. Pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa pedoman.
pelihara

adalah hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memeliharamu. Riwayat Al-Tirmizi. Itulah asasnya, sesiapa yang menjaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, memelihara salat, menjauhi segala jenis maksiat, Allah subhanahu wa ta'ala akan memelihara hidupnya, agamanya dan masa depannya. Maka dalam kita mengerja kemajuan dunia, jangan sekali-kali kita tinggalkan, jangan sekali kita tanggalkan iman dan akhlak daripada diri kita. Ingatlah, beliau yang hebat bukan sekadar pandai bercakap tentang perubahan, tetapi yang sanggup berubah. Beliau yang berjaya bukan yang menunggu peluang, tetapi berani untuk mencipta peluang. Jadi, gunalah masa muda ini sebagai medan untuk membina jati diri dan menjadi tonggak penggerak kemajuan agama, bangsa dan negara kita. Perkukuhkanlah bekalan diri untuk mendepani zaman yang semakin mencabar, baik dari sudut akhlak, akidah, ekonomi, transformasi digital. Sesungguhnya masa yang muda yang disia-siakan adalah kerugian yang tidak ternilai dan penyesalan yang tiada penghujungnya. Tetamu Allah subhanahu wa ta'ala yang diraikan, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Iaitu yang pertama, umat Islam hendaklah menyedari bahawa golongan belia mempunyai peranan besar dalam mencorakkan masa depan agama, masyarakat dan negara. Justru mereka perlu dibimbing dengan asas ilmu dan akhlak yang baik, serta diberi peluang untuk menimba pengalaman. Kedua, umat Islam hendaklah memanfaatkan usia muda dengan perkara yang bermanfaat seperti menuntut ilmu, membina kemahiran serta menggunakan teknologi dan media sosial secara berhikmah dan bertanggungjawab. Ketiga, umat Islam hendaklah menjaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan memelihara solat, akhlak dan batas syariat agar kehidupan sentiasa dipandu dengan iman serta dijauhkan daripada perkara yang merosakkan diri dan masyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimish salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan mencegah mereka daripada yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya perkara itu merupakan urusan yang perlu diambil berat dengan penuh keazaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 723. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 726. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 723.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat membiakkan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Henry Khalifa, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Baik, kita dapat masuk di jam terakhir 7.2 minit malam. Itu dia lagu dari Rizwan baru saja berlalu, Tercipta Satu Senyuman. Okey, 7.2 minit malam. Dan di sini cepat nak kongsikanlah sedikit info untuk anda, di mana Kerajaan Negeri Selangor memang tengah giatkan usaha untuk hadapi cabaran perubahan iklim melalui pelbagai langkah kelestarian dan juga penjagaan alam sekitar. Dan menurut Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar, katanya usaha ini sangat penting sebab kesan pemanasan global semakin makin ketara. Jadi tindakan kena lebih awal lah dan berterusan. Dan antara fokus utamanya termasuklah persediaan hadapi banjir dan cuaca ekstrim, selain guna teknologi dan juga data untuk pantau keadaan alam sekitar dengan lebih baik. Okey, itu dia tentang Hari Alam Sekitar Sedunia Selangor Tingkat Usaha Tangani Perubahan Iklim. Layan dahulu lagu Hidup Ini Mahal, Selangor FM.

0: kuning? Jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. 80-an, gerisam.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram

0: Refleksi.
1: Pernah tak kita rasa penat? Bukan pada tubuh, tetapi di dalam. Hidup kadang-kadang seperti memikul beg. Beg yang kita angkat setiap hari. Tanpa sedar semakin berat. Kita bawa dari satu bilik ke bilik lain. Dari satu minggu ke minggu seterusnya. Tanpa berhenti. Kadang-kadang kita menambah beg itu sendiri. Harapan, rasa bersalah, marah, kecewa dan sebagainya. Semua kita letak ke dalamnya. Dan lama-lama, beg itu terasa seperti beban yang tidak tertanggung. Kita mula rasa letih, tidak cukup tenaga, tidak cukup ruang dan hati terasa sempit. Hari ini, tarik nafas perlahan, bayangkan beg itu di depan mata, buka sedikit senarainya atau listnya, lepaskan benda yang tidak perlu. Benda yang bukan milik kita. Benda yang kita angkat tanpa sedar. Kita tidak perlu membawa semua. Tidak semua masalah harus diselesaikan sekarang. Tidak semua emosi harus dipikul bersendirian. Hidup lebih ringan apabila kita berani melepaskan. Apabila kita beri ruang untuk hati bernafas. Apabila kita tahu kita tidak kesorangan dalam perjalanan ini. Beg yang ringan bukan tanda kita lemah. Ia tanda kita bijak menjaga diri. Supaya setiap langkah, setiap nafas menjadi lebih mudah, lebih tenang dan lebih damai. Hari ini, beri diri izin untuk menurunkan beg itu walaupun sebentar dan rasakan kelegaan itu masuk perlahan-lahan. Seperti angin yang menyapa wajah kita di hari panas. Kita boleh meneruskan perjalanan dengan ringan. Kita boleh melihat sekeliling dengan lebih jelas. Kita boleh tersenyum tanpa memaksa. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je. Dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan.

0: yang kita lakukan, kebaikan itu boleh mengalir sebagai keberkatan dan diterjemahkan sebagai rahmat Allah dalam kehidupan anak kita, cucu kita, sehinggalah cicit kita. Seorang ulama tafsir kata, bila Allah sebut dulu mak dan ayah mereka baik, iaitu mak dan ayah mereka yang nombor 7 di atas. Moyang Tok Ki atas, kan atuk dia atas lagi. Masih lagi si cicit yang bawah ini merasai rahmat dan keberkatan itu di dalam kehidupan mereka. Allah selamatkan dinding itu melalui Nabi Khadir sebab kebaikan yang dilakukan oleh moyang Tok Ki mereka. Maka tuan-tuan, kebaikan yang kita buat hari ini insya-Allah akan turun sebagai rahmat dan barakah untuk anak, cucu dan cicit kita. Buat kebaikan.
1: Ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar.

saja berlalu di Koya Waktu. Okey, selepas ini kita akan ikuti Rutin Selangor FM 8 malam. Dan selepas itu, N pula akan temankan anda dalam segmen malam hari 812 sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey. Dan untuk curahan hati kejap lagi, anda akan bersama dengan Dr. Pamelia Lor Dunatan selaku penyelaras program kesihatan mental negeri Selangor. Dan topiknya malam ini, anxiety itu normal, usah berlebihan. Okey, jam 9.15 malam nanti dalam Nampak Okey Tapi... Okey, cepat kembali dulu. Selamat hujung minggu untuk anda. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat. Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia. Asal menjadi cantik. Tak kisah apa pun sanggup kan. Orang kata beauty is pain. Amboi, kemain lagi. Okay, sekarang dah 8.14 minit malam. Selamat malam untuk anda. Hari ini hari Jumaat, saudara. Dan pasti hari ini sesuatu yang menarik menanti anda di jam yang kedua. Nanti kita ada curahan hati kita. Tapi hari ini kita nak berkongsi berkenaan dengan anxiety. Itu normal. Jadi usah berlebihan. Ramai yang kata kan. Sekarang ni saya tak tahulah tiba-tiba berapa... kebelakangan ni, berapa hari kebelakangan ni rasa macam anxiety lah. Okay, kalau tadi pada sambungan cepat ke temankan anda, kini giliran saya untuk terus temankan anda hingga 12.30 malam nanti. Okay, banyak lagu best menanti anda lah. Yang dahulu ini di UPIAK katanya, halah halah hai awak ni, halah halah Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat. Okey, saudara, maksudnya solat fardu insya' untuk hari ini iaitu pada pukul 8.38 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.41 minit malam. Jangan lupa jam kedua seketika nanti kita akan bersama dengan tetamu kita. Kita akan bersama dengan Dr. Pamela untuk kita berkongsi berkenaan dengan topik kita untuk malam ini iaitu anxiety itu normal, jadi usah berlebihan. Okey, bercakap berkenaan dengan anxiety untuk malam ini. Okey, layan dahulu, ini dia. Ada lagu Bunga, tapi dengarkan dahulu nyanyian daripada Azfan Shah, Takdir Cinta Kita. Lagu ini gandingan bersama dengan Erin CTJ, Selangor FM.

Selangor FM pilihan tempat. Itu dia lagu daripada Angga Chandra dengan Sekecewa Itu. Okey, jangan kecewa-cewa kan. Tenangkan diri anda. Banyakkan tarik nafas. Okey, bukannya apa, dia sangat membantu sebenarnya. Apalagi kita tengah marah kan. Orang kata cara terbaik lah. Mungkin kalau dalam hubungan tu, kalau tengah marah, kalau yang duduk serumah tu kan, cara terbaik tu boleh lah eh. Seorang tu asingkan diri dulu. Kunci diri dalam bilik. Sebab biasa bila marah ni, kadang-kadang kata-kata yang keluar tu semua menyakitkan hati tau. Memang niat katanya nak menyakitkan hati kan. Tapi orang kata orang perempuan ni biasanya kalau mereka sedang dalam emosi yang tidak baik, mereka lebih banyak orang kata meluah. Bukan untuk menang, tetapi untuk meluahkan rasa. Okay? Dan jangan lupa juga, jam kedua nanti kita ada curahan hati kita. Nampak okay, tapi hari ni kita nak bercerita berkenaan dengan anxiety tu normal. Okay? Jadi usah berlebihan bersama dengan tetamu kita di jam yang kedua nanti. Okay? Kita nak teruskan lagi untuk malam ini. Banyak lagu-lagu best menanti anda sampai 12 malam. Saya temankan anda. Jom dengar dahulu, ini dia.

5 Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, seperti biasa di jam yang kedua kami bawakan untuk anda. Untuk hari ini dalam curahan hati kita, kita bersama dengan tetamu kita untuk kita berkongsi berkenaan dengan anxiety itu normal bersama dengan Dr. Pamelia. Apa pun nak ucapkan, selamat malam doktor.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama. Okey, doktor. Hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan anxiety itu normal, jadi usah berlebihan. Dan pastinya dalam kehidupan kita seharian kan, perasaan risau, takut dan gelisah ataupun anxiety sering menjadi sebahagian daripada emosi manusia. Hakikatnya, anxiety itu normal kerana ia adalah tindak balas semula jadi tubuh apabila berhadapan tekanan, cabaran, ketidakpastian. Namun apabila keresahan itu mula mengawal pemikiran, emosi dan tindakan secara berlebihan, ia boleh memberi kesan kepada kesihatan mental dan kehidupan harian seseorang. Dan topik kita untuk malam ini iaitu anxiety itu normal, usah berlebihan, mengajak masyarakat pastinya untuk memahami bahawa rasa cemas tidak semestinya sesuatu yang buruk, tetapi perlu untuk diurus dengan baik melalui perkongsian bersama dengan pakar kita lah. Okey, kita bersama dengan Dr. Pamelia. Dan Dr. pastinya bila bercakap berkenaan dengan anxiety kan, maka ramailah yang mula mengakui yang mereka ini anxiety katanya untuk macam-macam perkara. Ya,
1: betul,
0: betul sangat
1: tu.
0: Ya,
1: ramai okay. Sebenarnya.
0: Jadi bila sebut berkenaan dengan anxiety ni doktor, okey, mungkin sebagai pembuka bicara kita lah untuk hari ini, apakah perkara yang paling penting yang masyarakat perlu faham tentang anxiety itu doktor? Silakan.
1: Okay, terima kasih Anne. So sebenarnya anxiety tu ataupun keresahan, dia macam adalah sesuatu yang normal yang setiap orang akan mengalami ataupun merasai. Seperti apabila kita rasa marah ataupun sedih ataupun happy, kita rasa excited. So semua ni sebenarnya adalah emosi-emosi. Jadi anxiety tu pun kita rasa cemas ataupun bimbang kan, kita rasa anxious sikit. Tapi anxiety yang keterlaluan, yang berterusan ataupun yang berlebihan, itulah yang kita macam, kita rasa takut, kita rasa macam nak mencuba untuk menangani, sebab itulah yang boleh memudaratkan seseorang itu. Jadi sebenarnya kita kena tahu bahawa anxiety itu dia adalah sesuatu yang normal dan juga boleh dialami oleh sesiapa pun. Tetapi kalau benda tu berlebihan dan berlarutan dan sudah mengganggu fungsi hidup kita, malah ia menjadi satu yang sangat bahaya.
0: Itu dia. Dan doktor, bila bercakap berkenaan dengan anxiety ataupun keresahan itu sendiri kan, adakah ia sesuatu yang normal untuk dialami oleh setiap manusia? Adakah semua orang mempunyai anxiety mungkin ada yang tunjukkan secara jelas kan, ataupun ada yang memang orang kata semua ada, cuma antara nampak dengan tak nampak je. Macam mana doktor?
1: Betul, sebenarnya macam seperti emosi yang lain juga. So anxiety itu adalah normal dan sesuatu yang universal. Tapi macam cara yang senang untuk kita fikir juga kan, dia macam satu akronim yang saya suka juga tahu. Dia macam SFFD. So okay, adakah benda tu mengganggu fungsi kita? Okay, yeah. So functioning. Satu lagi, berapa kerap benda tu? Okay, berapa kerapnya kita mempunyai anxiety? Frequency. Okay, and then severity. So S, betapa getarannya level anxiety kita. Betapa, adakah macam kita rasa tidak boleh duduk dengan diam? Adakah kita rasa macam jantung kita duk-duk-duk macam tu? Kita tak dapat tidur. Okay, and the T is duration. So berapa lama duration dia yang kita rasa keresahan itu? Adakah the whole day kita rasa macam tu? Adakah macam sepanjang 2 minggu yang berterusan kita rasa macam tu? Jadi kita kena tahu betapa getarannya dan juga fungsi dia. Tapi anxiety itu sebenarnya adalah normal. Tapi kalau keterlaluan dan juga kalau checklist dia SFFD ni semua, okay, severe, frequent, duration yang panjang, lepas tu mengganggu fungsi hidup kita, malah kita tahu okay, itu adalah sesuatu yang mungkin kita kena dapatkan bantuan.
0: Itu dia. Okay, doktor, kita nak bagi laluan pada soalan daripada pendengar kita lah. Dia sahabat kita ni Sarah daripada Shah Alam, dia kata, saya seorang pekerja swasta yang sejak kebelakang ini rasa takut setiap hari nak masuk kerja. Bila dapat mesej daripada bos, jantung berdebar. Walaupun bos baru tanya kan, kat mana kan, berdebar dia kemain lagi tau. Okay, jadi susah nak tidur dan selalu overthinking kalau saya buat silap. Jadi soalannya, adakah ini tanda anxiety yang serius atau sekadar tekanan kerja biasa? Ada orang bila dapat mesej kat bos tu, dari bos, dia blue tick kan je. Tapi ini kategori lain, doktor. Dia berdebar, yeah. Dia sampai ke malam tak boleh tidur, dok, fikir kalau bos kata esok awak jumpa saya. Lah, tak tidur dia malam tu. Kalau boleh malam tu nak pergi rumah bos tanya. Kenapa, bos?
1: betul, tak boleh tidur kan. Tapi sebenarnya a lot of times kan, mungkin kita boleh lihat daripada dua aspek lah. So ada sama ada orang tu rasa macam saya pernah buat salah, so adakah bos dah tahu pasal kesilapan saya? So that could be one, so dia rasa guilty. Ataupun another aspect adalah bahawa mungkin dia sendiri rasa sangat takut disebabkan masa silam dia. A lot of times anxiety kita adalah berpunca daripada something yang dah berlaku a long time ago tau. Mungkin zaman childhood kita ataupun mungkin previous job dia juga. So ada banyak traumatic events yang berlaku dalam hidup kita yang kadang-kadang boleh menjadi punca kuasa yang utama yang memberikan anxiety kita di masa depan juga. Jadi mungkin kita, kalau saya ada, kalau dia klien saya akan cuba terukai apakah punca utama dia. What is the main root cause? Dari mana datangnya anxiety ini terhadap message boss? Adakah dia rasa macam tu juga terhadap orang lain juga? Orang yang ada authority. And a lot of times orang macam ni, dia pernah jadi anxious di masa zaman kanak-kanak dia. Dan dia rasa macam tu terhadap ibu bapa dia juga. So that comes from somewhere tau. And then dia trigger terhadap seorang yang ada an authority figure. So kadang-kadang dia tak boleh control benda tu, tapi boleh disembuh ataupun ditangani kalau dapatkan bantuan juga.
0: Itu dia. Okay, jadi mungkin kena tanyalah kalau anda pun mengalami situasi yang sama kan. Kalau bos message tu rasa gementar kan, cuba tanya dulu, ada buat salah ke tidak. Sebab kadang-kadang sebab ada buat silap tu kan. Alamak, bos dah tahu ke ni? Alamak, macam mana ni? Aduhai. Okey, doktor, ada soalan daripada rakan kita ni, daripada Petaling Jaya, Alex namanya. Dia kata, sejak kebelakangan ni, saya selalu rasa risau tentang masa depan dan kewangan keluarga. Walaupun keadaan masih terkawal dan saya tetap rasa gelisah hampir setiap hari. Orang kata risaukan hari esok eh. Itu yang bahaya juga ni, mikir je jadi overthinking. Adakah ianya boleh menjadi faktor juga kepada anxiety? Kan? Selalu orang kata kalau overthinking ni selalu dikaitkan dengan wanita kan. Tapi lelaki pun banyak juga sebenarnya overthinking memikirkan masa depan ni.
1: Betul sangat, sebab lelaki pun not exempted. Thank you so much and and thank you so much, you know, for the question. Sebab kita, kalau sebagai contoh lah, kalau kita nampak ular ataupun binatang buas di depan kita, kita akan rasa cemas sangat. Okay, sebenarnya anxiety tu membantu dalam keadaan sebegitu. So dia membantu kita untuk bertindak dengan lebih cepat. Jadi tapi kalau setiap hari kita overthinking, adakah ular itu ataupun binatang buas itu akan mengejar saya? Now that is already menjadi satu keresahan, itu sudah menjadi satu masalah lah. So macam okay, yang tadi dia cakap kan, so saya risau pasal kewangan. It's risau pasal kewangan itu adalah something yang normal. Everybody pun mungkin ada kerisauan pasal masa depan kita, pasal family kita, safety. Tapi kalau kita tak boleh tidur, kita asyik terjaga, kita overthinking, nah kita boleh lah nampak bahawa keresahan itu sudah menjadi satu masalah. Jadi mungkin kita kena dapatkan bantuan, cakap dengan seseorang sebelum anxiety itu tiba-tiba akan menjadi something yang disorder. So sekarang ni anxiety symptom. So kita ada dua, we can look at it in this way tau. Anxiety symptom itu adalah perasaan yang kita rasa anxious, tapi dia masih okay, masih boleh dikawal. Tapi kalau katakan berlarutan terlalu lama, maka anxiety symptom itu boleh develop kepada disorder, di mana menjadi satu masalah psychiatric and kita kena dapatkan sama ada pergi jumpa dengan pakar, psychologist, ataupun dapatkan bantuan dari segi pharmacotherapy, maksudnya ubat, you know. So kita kalau boleh, kita nak cuba untuk menangani ataupun mengawal perkara tersebut dari akar umbi dia. So immediately when kita nampak simptom itu, cuba dapatkan bantuan pada masa itu juga. So macam overthinking ni, betul, ramai orang yang overthinking. So sebenarnya actually, especially generation yang dalam working environment yang sangat merunsingkan, ataupun family environment juga yang membawa kepada stres, yang semua ni macam akan membuatkan overthinking teramat sangat. And kita kena tahu macam mana nak menghadapi dan menangani benda tu.
0: Kan, overthinking tu kan. Aduhai, saya pun kadang-kadang ada juga waktu-waktu kadang-kadang kita ni terlalu overthinking juga kan. Tapi ada yang kata kan, doktor, sebenarnya antara tips untuk bahagia adalah jangan menyesali masa lalu dan jangan terlalu memikirkan tentang yang ke depan tu. Sebab kadang-kadang kita fikir betul sangat yang depan apa akan jadi dan sebagainya, buatkan kita rasa kita suskar untuk bahagia untuk hari ini. Okey doktor, seketika nanti kita akan sambung lagi berkenaan topik yang kita bawakan untuk malam ini berkenaan dengan anxiety kan. Dan pasti kita akan buka juga soalan-soalan daripada pendengar kita. Ada sahabat saya juga ni, dia kata berkenaan dengan anxiety, dia kata saya menjaga suami ada anxiety ni memang mencabar katanya. Tengah malam dia kena panik jugalah dulu kan, awal-awal dulu kan. Tapi mungkin sekarang dah lama, mungkin dah dapat menangani lah suami yang anxiety tu dengan baik lah kan. Okey, apapun kita nak berehat seketika dahulu doktor, kita nak layan dahulu lagu ini dari Iklim. Okey, lagu ni khas untuk saya panggilnya Cik Noh. Okey, layan dahulu lagu ini, ini dia hakikat sebuah cerita. Seketika nanti kita akan sambung bersama dengan tetamu kita iaitu Dr. Pamelia untuk topik kita malam ini, anxiety tu normal, usah berlebihan. Selangor FM.

0: Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Dan pastinya untuk malam ini, hari Jumaat, kami bawakan untuk anda curahan hati. Nampak okey, tapi hari ini kita berkongsi berkenaan dengan anxiety itu normal, usah berlebihan. Okey, kita bersama dengan tetamu kita sekarang ini, iaitu kita bersama dengan Dr. Pamelia, iaitu merupakan penyelaras bersama program kesihatan mental negeri Selangor. Okey, kita nak sambung lagi berkenaan dengan anxiety itu normal. Jadi usah berlebihan. Kan ramai yang sekarang ini dengan keadaan semasa dan sebagainya membuatkan diri kita menjadi anxiety dan sebagainya. Okey doktor, kita nak sambung lagi doktor persoalan kita, bagaimana seseorang boleh membezakan antara sifat berhati-hati dengan anxiety yang berlebihan.
1: Okey, terima kasih DJ Ann. So sebenarnya apabila kita nak berhati-hati, okey, cautiousness kan, vigilance. Itu sebenarnya something yang bagus sebenarnya. Kalau kita nak berhati-hati apabila kita sedang memandu kereta, itu semua akan jadi satu yang asset yang bagus. Apabila kita sangat teliti membuatkan kerja kita, report semua tu. Tapi kalau anxiety itu terlalu berlebihan, okey, macam mana kita nak bezakan? Okey, so kalau kita mempunyai sifat berhati-hati yang healthy, yang bagus dan memang dia sihat, kita akan membuat keputusan yang baik. Kita akan rasa macam okay, saya punya risiko dalam minda saya tu realistic, saya masih boleh berfungsi seperti biasa. Tapi kalau anxiety yang berlebihan, maka kita akan asyik terfikir pasal benda yang sama. Kita akan asyik overthink worst case scenario. Kita akan membayangkan. Lepas tu hati kita, jantung kita pun akan bergedap-gedap. Kita akan rasa mengelakkan sesuatu. Kita akan rasa macam takut nak buat sesuatu. So kita panggil avoidance atau safety behaviors, di mana kita cuba mengelak melakukan sesuatu. So memang kita boleh nampak bahawa anxiety yang berlebihan itu membuatkan kita rasa tak sihat. So kita akan rasa macam selalu rasa macam on the go, selalu rasa macam cemas sangat. Macam itulah kita tahu bahawa ini tak sihat. Sebenarnya ini mendatangkan mudarat kepada kesihatan kita. Sebab kita kan kadang-kadang orang rasa macam sakit dada juga, ataupun headache, tapi tangan kita macam berpeluh teramat sangat. Kita boleh dapat macam ini semua macam anxiety lah yang berlebihan. Jadi apabila kebimbangan itu membantu saya, okay, itu healthy.
0: Okay.
1: Sebelum kita buat presentation, sebelum kita pergi temu juga. Tapi kalau anxiety itu macam membuatkan kita rasa takut yang teramat sangat sehingga kita tidak dapat berfungsi, that is how we know that is berlebihan.
0: Itu dia. Okey, jadi kena tahulah yang mana itu norma yang bagus untuk orang kata kita menjalani seharian kita, ataupun ianya dah terlalu berlebihan sangat dah, kan, sampai kan kita sentiasa rasa dalam ketakutan. Setiap hari bangun buka mata je dah rasa macam ketakutan, kan, padahal perkara itu kecil saja, kan, tapi dia punya kerisauan tu melampau-lampau. Okey doktor, adakah persekitaran toksik seperti tempat kerja ataupun hubungan yang tidak sihat boleh menjadi pencetus anxiety ni?
1: Yes, sangat betul, sangat tepat. Sebenarnya kita tidak dapat mengawal beberapa perkara dalam hidup kita juga. Sebagai contoh persekitaran kita, okay, ada banyak kita boleh mengawal, ada banyak kita tidak dapat mengawal. Okay, cara orang cakap dengan kita, cara orang berlaku kat kita, macam mana orang treat kita. So persekitaran dekat rumah dan juga tempat kerja. Tapi good news is apa yang kita dapat mengawal adalah cara reaksi kita dan respons kita. Kita dapat mengawal diri kita dengan meletakkan boundaries. Okay, kita dapat letakkan batasan, boundaries, and kita pun kena ada macam respect kat diri kita juga. So when we can put that, kita pun akan ada satu macam kebebasan untuk mengawal benda-benda ni. Jadi ada satu case tau yang saya pernah nampak bahawa dia ada macam persekitaran yang agak toksik dekat tempat kerja juga, sehingga kan dia rasa anxiety yang teramat sangat. Sehingga dia tidak dapat tidur dengan bagus, dan dia macam rasa anxious bila nampak message macam tadi kan yang
0: bos nak jumpa tu.
1: Yes, betul. Lepas tu dia ada satu masa juga dia macam bila dia tidur, ini satu anxiety yang agak berlainan juga. Bila dia tidur, badan dia nampak macam tidur, tapi sebenarnya otak dia masih berfungsi, masih on. And then motor neuron dia macam aktif juga, motor neuron dia. So tiba-tiba dia jadi macam parasomnia, di mana dia dapat macam sleepwalking. Dia dapat macam sort of like their body tu macam sleep typing juga. Parasomnia ni so sebenarnya sleepwalking, sehingga dia ada sleep typing. Sleep typing dekat atas laptop tau. Dia buka laptop, lepas tu dia type dalam keadaan masih tidur. So that is the parasomnia part yang very interesting. Sebab brain dia partly in a deep sleep, but dia macam cognitive function dia masih tinggi, typing. That's the parasomnia part yang very interesting.
0: Oh, itu kalau itu kalau salah orang yang tengok yang mungkin tidak mengerti, dia kata kerasukan tu, doktor.
1: Takut juga kan kadang-kadang entity
0: kan. Ya. Kan.
1: Sebenarnya kalau dari segi psikologi, kita akan panggil dia okay, sleep texting ataupun sleep typing. Saya rasa yakin ramai orang di sini yang pernah sleep texting. Maksudnya you type message dalam keadaan yang tidur.
0: Oh, saya itu kita risau. Itu risau, doktor. Takut tu type tadi yang bos kata nak jumpa tu. Tu type marahkan bos.
1: Something. Yes. Sebenarnya kan, dia boleh jadi sama ada kita terlalu anxiety ataupun terlalu badan kita terlalu penat.
0: Alright, faham.
1: Terlalu penat pun boleh jadi juga. So this one, kalau kita buat macam tu, kita boleh dapat that client tu, it was too and much anxiety sebenarnya. And then the type tu is typing gibberish, maksudnya nonsense macam tu, not typing any words lah. So kita boleh nampak bahawa anxiety tu sampai dia tak boleh tidur, sampai dia mimpi buruk, nightmare, sampai dia boleh bangun and sleepwalk to the laptop and type. So that is where kita dapat severe fatigue disebabkan severe anxiety juga.
0: Itu dia. Okey, doktor, soalan lagi dari pendengar kita ni, doktor. Yang ini dari Seremban yang dengarkan kita, mesti dengar melalui RTM Klik ni. Tapi mungkin ada kawasan-kawasan juga di Seremban yang dapat dengarkan melalui frekuensi kami kan, 100.9. Okey, kita ada sahabat kita ni, Meli namanya, dia kata, saya seorang pelajar dan sering rasa cemas setiap kali sebelum peperiksaan sampai susah tidur malam. Tapi bila exam bermula, saya boleh jawab dengan baik. Persoalannya, adakah ini sekadar anxiety biasa atau sesuatu yang perlu saya risaukan? Tapi yang penting waktu kejadian tu boleh jawab dengan baik. Ada orang kadang-kadang dia risau, cemas dan sebagainya sampai hari peperiksaan dia pun tak datang. Dia tak datang terus je.
1: Betul, tak boleh bangun ataupun terus blank.
0: Terus
1: kalau
0: blank.
1: Panik kan, kalau panik kita macam tidak dapat fikir tau kalau panik. Kalau choking is another symptom tu, macam kita terlalu banyak fikir, overthinking juga. So kalau this girl, I mean dia dapat macam fikir, dia dapat okay

0: it's quite dangerous. Mm-hmm. Dulu saya ada satu kawan, mm-hmm. setiap kali ada peperiksaan, dia akan ada gastrik.
1: Oh, okay.
0: And then bila dia gastrik yang sangat teramat sangat, mm-hmm. and all of us pun cemas because kita nak study tapi kita kena, mm-hmm. kita pun risau pasal dia. So actually that is another psychosomatic. Psychosomatic maksudnya the symptom itu bukan saja di sini, di emosi, tapi dah transfer ke kita punya badan.
1: Oh,
0: badan
1: okay.
0: kita macam, bukan transfer lah, tapi badan kita macam symptom physical dah mm-hmm. dilalui, dah mm-hmm. dialami symptom physical. Mm-hmm. Disebabkan symptom emosi tu teramat sangat, mm-hmm. dan juga symptom physical dah terjadi. Sebagai mm-hmm. sebagai contoh yang sakit dada ataupun sakit kepala, ada juga yang gastric, and ada juga yang terdapat tidur. Jadi kalau adik tadi tu, kalau katakan dia masih boleh berfungsi dengan baiknya selepas exam, I think it's okay. Tapi mm-hmm. kalau katakan terjadi lagi sekali anxiousness dia, dia tak dapat kawal, then I think it's bagus kalau dia boleh dapatkan
1: rawatan.
0: Mm-hmm. Dan rawatan.
1: Ya. Okey doktor, sebentar lagi kita akan sambung lagi untuk topik kita. Seronok bila kita cakap berkenaan dengan anxiety tu, normal, usaha berlebihan, tetapi mungkin ada kadang-kadang perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan kita membuatkan kita rasa sebenarnya apa yang kita lalui itu adalah sesuatu yang tidak normal, bukan anxiety yang sihat tadi kan. Ha, kita ada sebut juga. Okey, kita nak berehat seketika dahulu doktor. Kita nak dengar lagu dahulu, selepas itu kita akan sambung lagi bersama dengan doktor untuk kita berkongsi berkenaan topik kita malam ini. Kita dengarkan dahulu, ini dia. Dari bawah katanya. Apa pun kita mula dari bawah. Kan? Tapi ingat tau, biar macam mana kita jatuh, yang penting bangkit kembali. Ah, gitu. Terus dengar Selangor FM.

0: Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Anda sedang bersama dengan saya, Anne. Temankan anda waktu ini. Pastinya hari Jumaat, saya tidak bersendiri di jam yang kedua kami bawakan kepada anda. Kita ada tetamu kita, Dr. Pamelia. Dan hari ini perkongsian cukup menarik berkenaan dengan anxiety itu normal. Jadi usah berlebihan, okay? Dan pastinya kita nak sambung lagi perkongsian kita. Doktor, nak tanya kepada doktor. Adakah anxiety juga boleh memberi kesan kepada kesihatan tubuh seperti sakit kepala, sesak nafas dan juga gangguan tidur? Tadi kita ada sebut sikit berkenaan gangguan tidur, doktor. Kan, yang mungkin sampai ada yang bangun dan sebagainya, kan, tanpa sedar. Tapi ada tak mungkin kesan-kesan lain seperti, yalah, tiba-tiba migrain, macam tu, doktor?
1: Ya, betul sangat. Ya, kita kadang-kadang orang rasa macam sama ada dia makan berlebihan atau tak lalu makan, ataupun tidur berlebihan, tak dapat tidur, ataupun masalah penghadaman juga anxiety

0: Anxiety dan worry yang teramat sangat akan mengganggu sistem penghalaman kita sebenarnya.
1: Oh.
0: Worry, one of the first organs as well is also your stomach actually. Sebab itulah bila kita anxious kan, kita rasa macam, alamak, saya punya perut ni macam ada banyak
1: tak
0: perkara
1: sisa
0: yang berlaku dalam perut saya ni.
1: So, perut saya pun memberontak.
0: Memberontak, betul. Betul sangat. Kita akan rasa cepat letih. Pernah tak kita rasa happy?
1: Okay,
0: bila kita rasa happy, pernah tak kita rasa macam, oh, excitednya saya. Saya rasa macam sebut olah saya penuh bertenaga. Begitulah seperti untuk anxiety juga. Kita akan rasa macam, alamak, nak bangun dari tidur pun rasa macam penat sangat. Baru bangun tapi rasa macam nak tidur balik. That's another symptom yang very very goes unnoticed tau. So these are psychosomatic symptoms yang orang tak realize. There is another one that I nak kongsi actually. It's called high functioning anxiety. High functioning anxiety adalah kebanyakan orang yang sangat kita boleh rasa berjaya. Orang yang sangat berjaya dan sangat memang dia high functioning lah. Dia memang boleh berfungsi walaupun dengan anxiety tu, dia boleh berfungsi dengan begitu baik. That is one of the reasons ramai orang macam ni, dia sebenarnya tak dapat diagnosis ataupun dia tak tahu pun yang dia ada anxiety. Because dia very efficient, dapat mengharungi hidup dengan begitu bagus walaupun mengharungi dengan that anxiety itu. Kita ada high functioning anxiety. Hari tu kita cakap pasal depression, high functioning depression pun ada. Maksudnya walaupun dia anxiety, I pernah nampak ni di very very high stress office. So dia masih boleh berfungsi dengan baik walaupun dengan anxiety itu. Tapi after a long time, kita boleh nampak simptom-simptom itu dipendam sebenarnya. Bila dipendam, dia akan keluar sebagai satu psychosomatic symptom, which is heart, you know, heart issue. Kolesterol pun dia boleh affect. Kolesterol level, when you have too much stress, dia akan mengubah platelet ke kepekatan platelet-platelet kita juga. So kita akan rasa macam all of this health, you tegang bahu, leher, sesak nafas. Pernah jadi juga orang yang anxiety kena masuk ke emergency ward, you know. So dia boleh menjadi kepada beransur-ansur tukar jadi anxiety attack.
1: Oh, okay,
0: faham. And that is why it's dangerous juga.
1: Kan, jadi jangan pandang ringan berkenaan dengan anxiety ni, apalagi kalau mungkin orang sekeliling kita yang kita perasan secara menunjukkan rasa kerisauan yang melampau-lampau kan. Okey doktor, apakah kesilapan yang sering dilakukan oleh seseorang apabila berdepan dengan anxiety ni doktor?
0: Okay, I think kesilapan paling utama yang saya boleh nampak adalah untuk cuba memendam bentuk, cuba suppress bentuk, ataupun cuba melawan.
1: Melawan
0: anxiety. Jangan anxious, jangan anxious sekarang. Seperti kita cakap, jangan nangis. Lebih baik kita nak nangis. Ataupun
1: betul?
0: Jangan anxious sekarang, jangan panik. Makin panik. So ingat tak hari tu saya cakap tentang, okay, jangan bayangkan saya pakai tudung warna kuning.
1: Tapi
0: lebih
1: kita
0: baik kita akan terbayang.
1: Betul.
0: The opposite. So that is experiential avoidance tau. Lebih banyak kita cuba memendam, lebih banyaklah kita akan membayangkan benda tu. Sebab kita punya otak berfungsi macam tu.
1: Saya tiba-tiba dapat idea doktor bila doktor cakap macam tu. Lepas ni kalau kita nak orang tak nak tak lupakan kita, kita kena cakap jangan ingatkan saya. Yes.
0: Betul. Okeylah, saya pun idea yang bagus sangat, kita boleh guna dengan cara yang bagus.
1: Betul doktor. Terima kasih doktor ilmunya.
0: Betul. So jangan melawan emosi itu. Dan jangan cuba untuk mengelakkan, you know, daripada buatkan benda-benda yang buatkan kita rasa anxious. Kalau kita selalu mengelak, maka benda itu akan jadi lagilah anxious. Mengelakkan bos, lagilah kita lagi anxious bila pergi ke office.
1: Faham?
0: Berkongsi dengan seseorang. Jadi menyimpan seseorang diri juga.
1: Jadi macam mana pun kita kena tahu, pandai dan boleh berhadapan dengan situasi itulah. Jangan cuba
0: menerima, embrace benda tu. Tak apa, katakan okay, I'm anxious right now. Embrace benda tu. Jangan fight it. And then take a deep breath kalau boleh. I mean, saya tahu memang kita selalu dengar benda ni kan, okay, deep breathing. Tapi sebenarnya kalau kita practice, boleh kita memang boleh rasa tau efek yang ketara tu apabila kita buat deep breathing bersama music. You know, music ataupun nature sound. Sekarang dekat YouTube ada banyak kan. Kita boleh just pasang lagu yang kita suka and buat deep breathing. And then, you know, that really helps to calm us down for a bit at least. Embrace benda tu, stop sekejap, breathe. It really helps a lot daripada kita melawan.
1: Itu dia. Okey doktor, ada lagi soalan daripada pendengar kita ni dari Sepang. Dia kata, saya seorang isteri dan ibu. Saya selalu rasa risau kalau ada sesuatu yang buruk berlaku kepada keluarga saya walaupun semuanya baik-baik saja, fikiran ini sangat mengganggu. Bagaimana saya nak hentikan overthinking seperti ini? Ini kerisauan para-para ibu dan isteri lah. Kadang-kadang risaukan suami, risaukan anak. Kadang-kadang jiran sebelah pun dia risaukan. Dia memang, orang kata, dia tolong fikirkan untuk orang lain. Jadi bagaimana, doktor?
0: Betul-betul. Kadang-kadang dia macam adopt everybody punya problem juga. Yeah. So sebenarnya orang macam ni kan, kalau dari sudut psikologi, dia pernah melalui something, some loss, kehilangan seseorang dalam hidup dia, ataupun something that they lost in their life tau. That is why dia rasa takut sangat mengharungi macam kehilangan seseorang yang sangat signifikan dalam hidup dia. Bukan sahaja-sahaja dia suka merisau macam tu. Sebenarnya dia pernah mungkin pernah melalui satu pengalaman yang perit di mana dia macam kehilangan seseorang yang bermakna dalam hidup dia. Saya pernah jumpa dengan klien-klien macam ni juga. Sebenarnya dia pernah hilang suami dia ataupun isteri dia. So dia rasa takut sangat bila sekarang ni apa akan terjadi pada anak-anak saya. Dia takut sangat. Saya tak dapat harum ni kalau anything happen. So sebenarnya apa yang kita perlu buat dalam situasi tersebut adalah ada macam a safe word yang kita boleh cakap kat diri kita. Macam mungkin berdoa ke, ataupun kita ada satu positive self affirmation macam, you know, I know dengan izin Tuhan everyone akan sehat, you know, dengan izin Tuhan everyone akan okay, selamat, family saya selamat, macam tu. Mungkin kita boleh ada lafaz positif yang kita boleh praktiskan, dan juga kita boleh mungkin doa kan, ucapan pun sebagai doa juga pada masa ketika itu juga.
1: Itu dia. Okey, doktor, lagi soalan seterusnya ni, soalan daripada Ilyas dari Ceras. Dia kata, saya seorang suami dan bapa, akhir-akhir ni saya mudah naik angin walaupun perkara kecil di rumah, dan selepas itu saya rasa bersalah lah. Saya tercemas memikirkan reaksi saya sendiri. Adakah perubahan emosi seperti ini normal dalam tekanan hidup keluarga ataupun sudah berlebihan? Kadang-kadang kan mungkin merasakan diri kadang-kadang tidak dapat mengawal emosi dengan baik kan. Selalu macam itulah, selalu para-para ibu akan berlaku juga situasi kadang-kadang bila dah marah anak, lepas tu rasa menyesal kan. Mungkin berlaku juga pada suami dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita dah lepaskan kemarahan tu, kita rasa sesal kan. Jadi bagaimana, doktor?
0: Ya, betul tu. Sebab kadang-kadang okay, macam dia mungkin rasa takut dengan diri dia sendiri juga, reaksi dia kan. So bila kita lihat kan, perasaan marah, perasaan cemas, perasaan yang kebimbangan yang teramat sangat, dan anxiety ni, dia macam share a lot of symptoms juga. Dia kongsi symptom-symptom seperti hati, jantung kita macam berdebar-debar, kita akan rasa panas, badan kita rasa panas, kita rasa macam tak boleh control, you know, kita rasa marah sangat sehingga kita macam tak dapat mengawal. Kita mungkin boleh melontar barang, semua tu. So mungkin dia cemas pasal apa badan dia ataupun apa yang dia mungkin capable of doing juga. So apa yang dia perlu buat adalah untuk cuba kenal pasti trigger kemarahan dia juga. Sebab dia punya isu adalah anger management, then baru datang anxiety. So the root cause dia adalah anger itu. So di apakah trigger anger tersebut, dan juga mungkin kita akan kenal pasti macam manalah kita dapat untuk membantu dia untuk ada satu calming effect, mindfulness. Kalau saya boleh kongsi dengan brother ni juga, sebenarnya ada satu teknik grounding yang sangat membantu. So grounding ni dia akan menggunakan 5 perkara, di mana seperti contoh bila kita rasa marah sangat, alamak saya rasa takut, apa saya akan buat sekarang ni? Okay, cuba untuk pause. Okay, cuba kita buat satu grounding teknik. So number one, cuba namakan 5 perkara yang anda dapat lihat. Okay, 5. It's called the 5-4-3-2-1 technique. Okay, so cuba namakan 5 perkara yang anda dapat lihat. Okay, saya dapat lihat mungkin baju, meja, kipas, aircon and then lantai. Okay, lepas tu cuba namakan 4 perkara yang anda dapat sentuh. Okay, seperti contoh baju ataupun sentuhkan. Okay, handphone, pen, kertas, laptop. Okay. Okay, cuba namakan 3 perkara yang anda dapat dengar. Okay, suara, lepas tu kipas, mungkin aircon macam tu. Okay, lepas tu cuba namakan 2 perkara yang anda dapat bau. Bau tu macam perfume, udara dekat sini. Dan lepas tu yang last sekali, cuba namakan 1 perkara yang anda dapat rasa di mulut. Okay, mungkin rasa taste lah, taste bud kita. Mungkin kita baru minum kopi ke, baru makan dinner tadi ke. So when we do this technique, kenapa kita buat teknik ini? Sebab dia macam satu teknik untuk mengalihkan perhatian kita kembali ke masa sekarang. It helps to divert our attention to the here and now. Macam brother tadi, dia cakap, saya takutlah, saya akan buat apa sekarang ni, melimpang ke nak buat apa. Sebab saya takut, saya akan marah sangat. Okay, so bila kita buat grounding ini, lebih baik kalau ada some music juga. You can go to YouTube, ada banyak grounding techniques. Now, if you sekejap cuba untuk buat, even 1 minute pun, kita akan mengalihkan perhatian kita ke kembali ke masa sekarang. Because when we are anxious, kita sebenarnya tak ada di alam ini seketika. Sebenarnya kita macam bukan ada dekat sini dah. Kita tak boleh fikir dah. So we have to mengalihkan to the here and now.
1: Jadi adakah orang sekeliling tu boleh membantu doktor? Kalau contoh macam situasi pendengar kita ni kan, dia kata dia tengah marah tu, ialah mungkin tengah baran dan sebagainya kan, mungkin pasangan ke, tiba-tiba isteri boleh bantu. Abang, apa yang abang nampak? 5 perkara yang abang nampak depan mata.
0: Mungkin masa tu mungkin dia terlalu marah pada masa tu. Saya rasa apa yang dia
1: adakah
0: boleh buat adalah
1: marah?
0: mungkin. So I think apa yang realistik pada kita itu, katakan kalau pasangan nak bantulah. Sebab kalau pasangan, kalau dia tengah marah dengan isteri dia, mestilah dia marah, kau ni kenapa nak lamakan 5 perkara kan. Tapi mungkinlah apabila katakan dia orang dah berbaik-baik kan, okay, in a very calm state, mungkin isteri dengan suami boleh bercakap dan bawa bincang tau. Tahu tak abang tadi sangat marah sangat tau, sampai saya pun takut. Boleh tak kalau kita cuba untuk berbuat dengan berbincang dengan cara yang baik. Kadang-kadang mungkin suami tu pun akan cakap, boleh tak, I don't know kenapa I jadi macam tu, boleh tak macam you help me, you know, remind me sebelum I jadi trigger and escalate sampai macam tu. Kita kena ada safety word. So maybe the safety word, safe word can be, okay, abang, bila saya cakap watermelon atau apa-apa pun, abang kena tahu that is the trigger, that is the safety word to remind you to calm down. Kita kena de-escalate the situation at that time. So that the husband akan ataupun wife akan tahu, okay, this is the trigger point. I didn't realize saya sekarang ni dah escalate. You know, it helps to block the kemarahan. Because bila kita marah, semua orang pun marah. Semua orang. Tapi bila kita marah, kita tak sedar tau that it's escalating. So bila orang di depan kita, mungkin dia lagi tenang, dia boleh remind kita, okay, okay, time out. Ataupun okay, watermelon, I want to remind you sekarang ni it's going higher and higher. And that helps to de-escalate kadang-kadang. Because kita tak realize, kita tak sedar sebenarnya yang. And that helps to make us calmer juga. So that's how pasangan suami isteri boleh bantu.
1: Ya, itu dia. Okey doktor, seketika nanti kita akan sambung untuk topik kita yang terakhir. Tapi kita nak berehat seketika dahulu doktor. Kita nak dengar dahulu okey lagu ini. Dan sebab tu kita akan sambung lagi. Sebenarnya bila sebut berkenaan dengan anxiety, apalagi perkara ini sudah menjadi orang kata ramai sebenarnya mengalami anxiety. Cuma antara ianya ringan, berat atau mungkin akan memudaratkan dirilah. Dan bagaimana cara untuk kita mengawal anxiety yang ada pada diri kita, keresahan, ketakutan yang berlebihan. Kita nak berehat seketika dahulu. Layan dahulu, ini dia I Came and the Magistrate Stereotype. Terus dengar Radio Selangor FM. Anda sedang bersama dengan saya, nama saya Anne, temankan anda untuk hari ini. Saudara, hari ini hari Jumaat bersama dengan 5 Jun 2026.

0: Selangor FM, pilihan tepat. Oh, itu dia lagu daripada Hakim and the Magistrate dengan Stereotype. Okey, Doktor, kita nak bagi laluan lah kepada satu lagi soalan dari pendengar kita ni, dari sahabat bernam Linda namanya. Dia kata, saya seorang ibu kepada anak remaja dan saya perasan anak saya sering mengurung diri di bilik, kurang bercakap dengan keluarga dan mudah cemas bila ditegur. Dan saya risau keadaan ini semakin berlarutan dan adakah ini perubahan normal remaja dalam keluarga atau tanda anxiety yang perlu diberi perhatian. Okey. Doktor, silakan.
1: Okey. Terima kasih, DJN. Saya rasa untuk Puan Linda, saya rasa kalau katakan anak-anak Puan asyik terkurung dalam bilik dan tidak dapat menerima teguran juga, nampak macam ada simptom-simptom anxiety yang mungkin boleh develop kepada, mungkin dia mula-mula start dengan fear ataupun takut sangat, rasa macam takut, low self-esteem, tapi nampak macam dia macam kalau dia asyik berkurung dalam bilik, pasal ada possibility dah jadi symptom anxiety. Dan kalau kita nak cuba untuk menangani, dia tidak terlalu terlambat untuk kita nak cuba untuk membantu anak Puan Linda juga sekarang. Saya rasa kalau kita tengok ni kan, nampak macam dia bukan anxiety yang sihat sekarang ni. Dia macam dah tip over to macam level yang mungkin kita kena intervene sekarang ni.
0: Faham.
1: Ya. So, kita sangat bersyukur tau sebab dekat Malaysia kita ada banyak hotline juga, talian hotline. So, katakan anak-anak kadang-kadang tak rasa selesa ataupun selamat untuk cakap dengan ibu bapa. Kadang-kadang mungkin dia lebih suka cakap dengan kawan atau seseorang. Kita boleh recommend a psychologist atau counselor, ataupun kita boleh juga bagi dia, okay, kalau katakan anak dia macam dah besar sikit kan, kita boleh bagi dia talian hotline. So, adik, kalau adik nak cakap dengan someone, okay, kalau katakan adik rasa tak selesa cakap dengan mak, boleh tak kalau adik-adik call this hotline? At least kita boleh bagi dia some avenue untuk cakap dengan someone.
0: Faham? Itu dia. Okey, Doktor, pastinya sebelum kita nak akhiri perbincangan kita untuk hari ini kan, Doktor, kan, apa sebenarnya, kalau boleh saya tanyakan kepada Doktor lah, satu nasihat yang paling penting kepada mereka yang sedang berdepan dengan anxiety, dan apakah harapan kan kepada mereka yang rasa anxiety itu sudah menguasai hidup mereka? Sebab ada juga yang tanya kepada saya, boleh ke anxiety ini menjadi sangat teruk kan, sehingga mungkin akan membahayakan keselamatan diri atau keselamatan individu yang terkena anxiety ini sendiri ataupun orang sekelilingnya. Jadi Doktor, silakan.
1: Okay, apa yang saya nak syorkan kepada tuan-tuan puan-puan dekat sini adalah anda tidak keseorangan sebenarnya. Sebab anxiety ini boleh terjadi kepada sesiapa pun sebenarnya kan. So anda semua tidak keseorangan, dan kita, yang paling penting adalah kita jangan confident sangat juga apabila kita tak ada anxiety juga. Kita kena tahu, kita jangan judge orang yang ada anxiety juga tau. Ini sangat penting juga. Sebab anxiety ini bukan satu kelemahan. It's not meaning that you are weak. Tapi anxiety ini satu simptom disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang kita kena kenal pasti juga. Tapi yang berita baiknya adalah bahawa dia memang boleh ditangani. Kita boleh address, dia boleh disembuhkan, boleh ditangani, boleh address dan boleh semakin baik juga. Tapi kita kena dapatkan bantuan dan juga rawatan, kita kena dapatkan help yang kita perlukan. Jangan biarkan dia macam tu. Kita kena cuba untuk macam jangan berjuang seorang diri. Cuba dapatkan bantuan kalau boleh. So jangan seorang-seorang. Social support is something very important. Ramai orang di situ yang lonely, yang tak ada social support. So anxiety ni boleh dirawat, boleh diuruskan, dan janganlah macam cuba untuk harungi seorang diri. Sebab seperti yang lagu tadi, kita kena bangun dan bangkit kembali.
0: Itu dia. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita. Kita baru selesai bersama dengan Dr. Pamelia, penyelarah bersama program kesihatan mental Negeri Selangor, untuk kita berkongsi berkenaan topik kita, iaitu bercakap berkenaan anxiety itu normal, jadi usaha berlebihan kan. Terima kasih juga kepada anda yang saksikan melalui Facebook Selangor FM. Jadi dapatlah melihat, kalau yang tengok di Facebook pasti dapat melihat sendirilah Dr. Pamelia kan, cantik manis orangnya kan. Okey, apa pun juga bagi pihak penerbit kita, Puan Azmira Diana, tengok, bukan tanda anxiety tu, syasyur lain. Okey, apa pun untuk anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Terima kasih, Doktor. Okey, untuk masa yang diluangkan dan perkongsian yang cukup menarik. InsyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi, Doktor, untuk topik-topik yang lain, okey, untuk memberi ilmu dan juga info-info menarik kepada anda. Pasti dalam curahan hati nampak okey, tapi okey, apa pun dah boleh lena lah, Doktor. Dah pukul 10 biasa Doktor tidur kurang pun, Doktor. Sedih soalan.
1: Masa-masam ni juga lah nanti.
0: Oh, okey.
1: Kerja sikit.
0: Semoga orang kata mimpi indah. Oh, gitu.
1: Terima kasih.
0: Itu dia Dr. Pamelia. Terus kekal dengarkan Selangor FM. Jadi untuk anda juga okay, yang nak dengarkan lagu Anak Udara, hantarkan saja 0173304425. Jom kita layan dahulu lagu ini daripada Dennis Kairis, katanya takut kehilangan. Beritahu saya, siapa yang tak takut dengan kehilangan? Okay? Kehilangan orang yang kita sayang adalah benda yang paling menakutkan. Apalagi kalau kehilangan itu adalah kehilangan yang tak mungkin dapat kita bersua lagi, kan? Jadi hargai semua yang ada di sekeliling anda.

Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang dengarkan kami. Okey, dari pukul berapa tu dengan Selangor FM? 6 pagi, 7 pagi atau baru je dengar pukul 8 tadi kan? Dalam segmen MH812. Okey, kepada anda yang hantarkan kiriman, boleh terus hantarkan kiriman anda. Mungkin ada lagu yang ingin anda dengarkan, boleh saja. Nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Lagu apa agaknya nak dengarkan di kala malam bulan mengambang? Amboi. Boleh saja, okay. Apapun, untuk yang nak follow kami di social media, boleh juga cari kami melalui kita punya kata carian kita, Selangor FM 100.9. Okay, ada lagi ke masih lagi belum follow Selangor FM, boleh cepat follow-follow kami. Sebab apa? Sebab banyak perkongsian menarik untuk anda. Okay, teruskan kesetiaan anda. Seketika nanti saya akan bacakan kiriman yang dihantarkan. Lagu apa nak dengar tu, boleh sahaja. Apa kata kita layan dahulu? Apa kata? Apa kata katanya? Okay, kita layan dahulu. Ini dia khas untuk anda. Lagu berjudul

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukan orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

Selangor FM pilihan tempat saudara, tepat pada pukul 11 malam nanti kita akan ikuti kenapa ni? Aduh, kita akan ikuti 11 malam utama 11 malam. Satu kembali lagi bersama dengan saya and teman-teman anda tau. Apapun, terima kasih untuk rakan kita yang hantarkan. Dia kata sedang mendengar ni, it's me, Bonda Angry. Amboi, rasa lapar pula. Bonda kalau lapar malam-malam ke Bonda? Nak tanyalah, selalunya Bonda akan lena terus ke? Ataupun tetap ke cari makan? Tak kisahlah, kalau lapar tu kedua, tiga pagi kan, tetap kena pastikan perut kenyang dulu, baru boleh lena. Ada yang kata kalau lapar-lapar malam ni, tidur je lah kan. Tak naklah makan malam-malam katanya, sebab tak elok pula katanya. Lepas makan tu tidur kan, dah kena berjaga pula lepas makan tu, macam-macam lah. Tapi kalau tidur dalam keadaan perut lapar pun tak seronok juga kan, rasa tak lena pula tidur tu lah, susah lah. Okeylah, yang dahulu ini dia khas untuk anda, Jika Ini Takdirnya. Azam Syam bersama dengan Sheryl Shazwani. Selamat FM.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah, tak badan betul eh.
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju. Ah.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

Polis Pantau Keselamatan Awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi, polis pantau keselamatan awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aish, tidur lagi. Aish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Rabut yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
5: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
6: Live ni apa, Zia?
7: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey dah sampai hujung, saya temankan anda. Terima kasih untuk rakan-rakan kita kan. Juga Cikgu Noli, terima kasih juga Cikgu Noli dengarkan Selangor FM. Hari Isnin saya kembali lagi temankan anda. Selamat berhujung minggu, selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga esok pada yang mungkin ada jemputan majlis perkahwinan. Okey, selamat menghadiri majlis perkahwinan kan. Okey, apa pun untuk anda, selamatlah saya ucapkan, luangkan masa bersama dengan tersayang.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Anda juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Anara Fari.
4: Saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Okey, kudara saya hari ini Hanim menemani anda. Kalau tadi, terima kasih kepada DJ bertugas Reza telah menemani anda dalam Nasional Malam 8 hingga ke 12.30 malam dengan pilihan-pilihan lagunya tadi kan. Sekarang tugasan saya dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda untuk hari ini, pembuka hari 6 Jun 2026. Apa khabar pendengar? Pendengar di luar sana, sihat ke semuanya? Kat mana tu? Ada di rumah ke? Dah balik kampung ke? Atau masih di pejabat? Walau di mana juga anda berada, saya doakan semuanya dalam kesihatan yang baik. Dipermudahkan segala urusan. Bercakap pasal urusan ni, urusan takkan tinggalkan kita kan, cuma kita kena pandai mencari masa untuk kita melunaskan segala amanah dan tugasan kita. Okey, teruskan hiburan dengan lagu seterusnya, Zeruan Left Handed, Gang Burung Hantu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat aku sakit hati.
2: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja.
2: Geram aku. Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
4: National FM. Sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Geng burung hantu, Hania nak tanya lah malam-malam macam ni kan, dekat mana tu kalau ikut orang-orang muda, anak-anak muda selalunya dia akan pergi lepak kan, melepak dengan kawan-kawan. Seronoknya kat kedai kopi kan, sembang kopi orang kata. Ada juga yang pulang ke kampung tu, lama tak jumpa kawan. Waktu ni lah kita nak ambil kesempatan untuk jumpa balik kawan kita kan, yang kita boleh panggil sahabat. Bila kita cerita pasal sahabat ni, sahabat ni bukan senang nak dapat sahabat yang sejati, betul tak? Kadang-kadang sahabat ni susah dan senang. Kita walau di mana pun kita, dia tetap bersama kita. Memang tabik spring lah saya boleh bagi kepada orang yang menghargai persahabatan tu. Kepada anda yang masih menghargai dan mengiati sahabat, selain keluarga, sahabat adalah tempat kita bercerita. Kadang-kadang dengan sahabat ni kita lebih terbuka untuk berkongsi, betul tak? Kadang-kadang bila kita terkenangkan sahabat kita tu, waktu-waktu sekarang ni kan, ada tak kita WhatsApp dia, tanya khabar. Sekarang ada media sosial kan, kita boleh mendekatkan diri dengan sahabat kita. Lagu seterusnya ni, Sahabat Sejati, Sheila on 7. Dengarkan Geng Burung Hantu.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Ini dia geng burung hantu. Ha, betul kan? Kita kena biar je apa orang nak kata. Asalkan kita buat tugasan kita. Jadi, kalau waktu-waktu macam ni, dekat mana lah tu kan? Adakah yang dalam perjalanan, pergi perjalanan jauh lah selalunya waktu malam-malam macam ni kan? Ada juga yang pulang juga daripada kerja ataupun mungkin ada urusan-urusan lain. Waktu, kalau ikutkan hari ni, hari malam minggu kan? Malam minggu ni kalau anak-anak muda sukalah keluar-keluar. Tapi keluar-keluar malam tu jangan pula merempit. Sebabnya kita kena menghargai nyawa kita sendiri kan. Sebab ingat, ada orang yang sayangkan kita, menunggu kepulangan kita di rumah. Teruskan bersama Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik hanya di Geng Burung Hantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat malam geng burung hantu. Jam menghampiri ke pukul 1 pagi. Dah melewati dah waktu tengah malam kita kan. Jadi dah menghampiri ke pukul 1 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda, urusan anda dipermudahkan. Saya juga suka untuk menyapa kawan-kawan kita yang dalam live TikTok Nasional FM. Geng Burung Hantu ada Ash, ada Edward Amirul, ada ramai lagi kat sini. Nur Isa, ada Ibra Angles, ada ramai lagi ni, Ita Chot, Zainal Merlimau. Kalau ikutkan, kalau saya baca daripada mula tadi memang ramai lah kan. Ada juga yang baru habis daripada lepak mamak katanya. Ada yang dah nak lelapkan mata. Selamat malam. Terima kasih kerana menjengah-jengah radio kita ni kan. Dengan hiburan-hiburan yang terbaik hanya di Nasional FM. Teruskan bersama Geng Burung Hantu.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
7: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam kedua dah kita kan. Jadi lebihkan hiburan untuk pagi ini supaya kita kekal segar. Ada yang dalam pemanduan abang-abang lori kita. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas ke destinasinya jauh. Ada yang tadi kalau ikut dekat dalam TikTok kita, ada abang kita baru je keluar daripada Singapura menghala ke Seremban. Ada juga laporan dari rakan-rakan kita menyatakan jalan menghala ke Seremban waktu ni ada kesesakan lalu lintas. Siapa yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, moga-moga bersabar. Saya juga nak berkongsi sedikit info yang dikongsikan daripada bernama. Kalau ikutkan ada kes pecah. Ada lelaki, polis giat menjalankan carian seorang lelaki yang memecahkan cermin tingkap. Memecahkan cermin tingkap, kenapalah nak pecahkan cermin tingkap tu kan? Sebabnya dia keluar daripada motor tu, mungkin ada seperti sisan faham lah antara motor dengan kereta tu. Dia keluar, dia hempuknya cermin kereta tu, lepas tu dia lari. Jadi itulah, kadang-kadang kita kena tahu sebab sekarang kebiasaannya semua kenderaan ada dashcam. Jadi kalau kita buat apa-apa pun, kegiatan kita tu diperhatikan. Jadi sabarlah, yang sebenarnya kata kunci dalam kehidupan kita adalah sabar. Kerana kita kena menghormati, terkejut saya, kita kena menghormati setiap orang yang sama-sama menggunakan jalan raya kita. Teruskan hiburan lagu Hindustan, kita layan geng burung hantu.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih masih setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu sekarang pukul 1.22 minit pagi. Jadi saya nak berkongsi sedikit berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Antaranya ialah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas, menerusi Speaker Dewan Negeri Dewan Negeri Johor Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkarsi. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idros dalam kenyataan memaklumkan pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah seraras dengan fasa 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Berdasarkan fasa itu, satu pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Sumbangan itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 12 Jun bagi membincangkan urusan pilihan raya umum Negeri Johor ke-16 menurut kenyataannya hari ini. Okey, dah nak sampai dah waktu untuk orang-orang Johor ni mengundi, keluar mengundi. Seterusnya, kerajaan memberi jaminan bahawa tiada mana-mana fasiliti kesihatan ditutup di negara ini termasuk Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang berlaku adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan berlaku lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan. Tiada penutupan perkhidmatan baharu berlaku, apa yang dilaksanakan hanyalah pengagihan dan rujukan pesakit ke klinik atau fasiliti kesihatan berhampiran. Pesakit yang sedang menerima rawatan dalam wad akan terus mendapat perkhidmatan seperti biasa di Hospital Segamat, manakala pesakit luar akan dirujuk ke fasiliti bersesuaian. Perkhidmatan kesihatan tetap diteruskan dan tidak dihentikan. Jadi kalau dengar apa-apa ura-ura yang kata Hospital Segamat nak tutup tu, okey, itu tidak berlaku. Okey, untuk perkembangan berita lanjut boleh layari ke portal RTM, portal berita rtm.gov.my. ada berita yang sahih selain di RTM, betul-betul sahih. Teruskan lagu ini dalam Game Burung Hantu.

Itu dia, jom pilih TVET. Kalau ikutkan sambutan hari TVET Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun 2026. Bertemakan TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara ini menghimpunkan lebih 650,000 pelajar dan tenaga mahir dengan pelbagai pengisian kemahiran dan kerjaya. Okey, jadi jangan lepaskan peluang, sama-sama kita bawa anak-anak muda kita untuk ke karnival sambutan hari TVET ini kan, sebab merangkumi, kalau ikutkan ada hub utama, merangkumi 6 hub berbeza yang menonjolkan pameran TVET, keusahawanan, demonstrasi kemahiran, inovasi dan kerjasama industri. Segala-galanya ada disediakan. Cuma kita kena pilih je laluan kita untuk berjaya. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Sekarang jam 2.05 minit pagi kepada anda. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada dalam perjalanan memandu kenderaan waktu-waktu macam ni. Malam minggu kan, kadang-kadang banyak urusan kita. Ada yang nak pulang ke kampung halaman, ada yang mencari rezeki menuju destinasi, membawa barangan-barangan kan, abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, belanjalah hontenonet tu. Bukan segar kepada kita je, segar juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Waktu-waktu sekarang ni juga, kalau ikutkan, ada beberapa tempat kawasan yang terutamanya di kawasan Kedah kan, hujan. Jadi bila kita memandu dalam waktu hujan ni, lebih berhati-hati supaya pertama sekali kena jaga jarak selamat antara kereta depan dengan kita, supaya kita sentiasa dalam mood berhati-hati, mood bersedia. Kalau apa-apa yang berlaku, kita sempat tekan brek kita. Menjadi pemandu yang berhemah, itu yang penting kan, menjaga keselamatan. Bukan sahaja kita, juga keselamatan orang lain. Terus bersama Layan Geng Burung Hantu dengan hiburan seterusnya ke mulut di muara. Terima kasih.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Layanan terus geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan komen dalam Facebook Nasional FM. Selamat bersiaran DJ Hanim dari Abdul Jalil Tahir. Yop PS, salam DJ Hanim dari Kuala Terengganu hadir. Ita Choi, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Oi poh Mali, layan GBH sampai 6 pagi. Abang gemas kita Sadin, selamat pagi, selamat bersiaran kembali. Assalamualaikum Nida Wahida. Waalaikumsalam DJ Hanim dan semua geng burung hantu, kakak hantu dari Senai menemani GBH. Timbul Tawau, Timbul Tawau dari Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad Hisham, semua yang ada dekat sini. Tapi saya tertarik dengan satu komen daripada budak lawa yang mistik. Katanya buat yang tersayang, isteri yang setia, Nordiana Nordin. Selamat beristirahat. Jika ada sebarang kemusykilan, mesej je. Kalau rindu, dia dah rindu dah awak tu, Nordiana. Rindukan kemanjaan, dah lama tak rasa nak pergi escort dari Gombak ke PJ. Eko bas lengseng, pakaian siap bergosok penuh van. Macam pantun begitu kan. Begitulah kita pendengar-pendengar Nasional FM ni kan, mendengar lagu mengimbau kenangan. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Okey, Hani nak kongsikan jugalah kepada pendengar-pendengar setia kita berkaitan cara menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Pertamanya, kita kena belajar untuk tenang. Tak semua perkara yang perlu kita terlalu fikir atau cepat melata. Sebabnya itu satu benda yang pentinglah supaya kita tak terlalu memikirkan untuk menjadi perfect, orang kata kan. Bercakap kurang yang tidak perlu, itu yang penting. Diam kadang lebih menyenangkan dari menjelaskan segalanya. Lagi satu, kita kena berpegang pada janji. Kepercayaan orang lahir daripada sikap kita sendiri. Jaga diri, rehat secukup, lepaskan perkara yang menyakitkan. Tak semua luka perlu dibawa sampai selamanya. Kita kena sentiasa move on. Itu yang penting. Jadi untuk menjadi, kita kena didik diri kita untuk menjadi diri yang baik untuk hari-hari yang berdatang. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM.

dia tadi lagu Antara Gadis, nyanyian kumpulan Dinamik, menghiburkan anda geng burung hantu. Jam menghampiri pukul 3 pagi, sekarang pukul 2.49 minit pagi. Dalam masih kalau ada yang dalam perjalanan tu, ke mana jua destinasi anda, selamat memandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, terus layan geng burung hantu. Mencari alasan exist.

0: National FM sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. National FM.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Adik saya, abang sore, assalamualaikum. Geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati saya, Hanim. Pukul 3 pagi ini saya masih lagi menemani anda sehingga ke 6 pagi hari ini. Penghulu, bukan penghulu lah, di awal pagi pemula hari. Dengar pula suara saya dalam pemanduan abang-abang lori tu. Semoga segar matanya, sesegar saya di konti ni menemani ni anda. Jadi daripada tadi kan, kita dengar lagu, kalau ikut dekat dalam Malaysia ni kan, dalam Malaysia ni ada banyak lorat lagu-lagu. Tadi lagu adik saya abang sore, kita pergi ke lorat Perak pula. Doroyan dah berbunga komen. Sebab apa? Memang sekarang musim doroyan. Kalau pergi Batu Gurau tu, ya ai hai. Macam-macam pilihannya kan. Jadi dengarkan, terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan

Tuku cari damai di hati. Nyanyian Jingle Bread ha, menghiburkan anda bahawa sebentar tadi kalau ikut lirik-lirik lagunya begitu syahdu kan. Waktu-waktu malam sunyi ni kita dengar pula kisah-kisah lagu-lagu liriknya yang mengimbau kita kenangan. Kadang-kadang lagu ini membawa kita kepada kenangan lalu. Tak percaya kita waktu kita bercinta ada juga waktunya kita dikecewakan. Tapi macam yang saya kata, kehidupan kena move on. Jangan bersedih kerana kumbang bukan seekor bunga, bukan sekuntum. Lagi satu saya nak juga katakan, dalam kehidupan ni ada bermacam-macam dugaan. Kadang-kadang kita rasa dugaan kita putus cinta ke itu adalah sangat berat untuk kita tempuhi. Ada juga yang kehilangan itu juga antara satu apa orang kata dugaan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan. Percaya rencana Allah, berdoa dan bersabar, terus berusaha dan jangan menyerah. Itu yang paling penting. Terus kan bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Menghampiri jam, menghampiri jam 3.57 minit pagi ya. Sudah nak ke pukul 4 pagi dah kita ni kan. Kepada anda yang masih dalam perjalanan menuju ke destinasi, dalam perjalanan di lebuh-lebuh raya itu, pastikan anda mematuhi had laju kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin yang mencari rezeki itu, abang-abang lori kita tu, segar-segarkan mata. Kalau rasa mengantuk, berhenti di arena berdekatan, bancuh sikit, dapat kesegaran bancuhan kopi, sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Ada hari Isnin hingga Jumaat. Di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Wow, itu dia tadi lagu dari Nadira. Alunan, lontaran suaranya menggamit pagi kita yang dah pukul 4.09 minit pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ikut minggu ini adalah minggu akhir cuti persekolahan. Mungkin ada antara anda yang dah bawa anak-anak pergi berjalan balik kampung. Kadang-kadang kan nak kongsi jugalah. Kadang-kadang anak-anak kita ni suka meminta membeli mainan. Kita pun ikut kan membeli mainan. Tapi apa kata kita cuba ubah cara tu. Kita jangan beli mainan, kita bawa mereka pergi bercuti, berjalan. Kalau tak dapat pergi bercuti pun, kita balik kampung, buat aktiviti bersama. Sebab apa? Tiga hal dalam hidup yang tak akan kembali adalah waktu, kenangan dan kesempatan. Jadi ada waktu, ciptalah kenangan bersama anak-anak anda. Sebabnya dengan kenangan inilah yang akan mengingati bila dia dah besar nanti, dia akan ingat hari-hari kita bersama dengan dia. Daripada kita membelikan dia wang ringgit ataupun mainan ataupun harta benda, kita lebih baik kita memberi kenangan kepada anak-anak kita. Menghargai antara satu sama lain dalam keluarga itu adalah penting. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Kucing 88.1
2: Nasional FM.
3: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM, geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda walau di mana juga anda berada. Kalau tadi Hani cakap, kita kena mencipta kenangan bersama dengan anak-anak kita, betul tak? Dalam mencipta kenangan tu, kita tak perlulah kita nak bawa ke tempat-tempat yang mahal. Kadang-kadang kita boleh juga bawa anak-anak kita pergi berkemping. Tapi kena pastikan kawasan kempingnya selamat, tidak berada di bawah pokok yang besar. Kena juga pastikan apa tu, keadaan air. Kalau yang suka pergi kemping dekat tepi-tepi sungai tu kan, keadaan hujan kadang tak menentu waktu sekarang ni. Orang kata kalau orang Perak kata tengah-tengah panas nyorongin tu, datang awan mendung, hujan lebat. Waktu hujan lebat tu kadang-kadang kita kena pastikan yang berada dekat dengan sungai tu takut air pasang kan. Sama-samalah kita beringat nak mencipta kenangan tu perlu, tapi kenalah beringat berwaspada. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, dengarkan kekasihku di Menara UKIS.

0: National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana setia dengan geng burung hantu. Waktu pagi macam ni, ada beberapa tempat yang hujan. Kalau hujan tu, kesejukkanlah kita kan. Yang memandu berhenti dekat R&R. Waktu-waktu hujan ni, perkena pula kopi secawan, segar rasanya. Kopi panas pula tu kan. Saya pun rasa macam teringin, tapi kena sabar dulu. Sebab waktu-waktu konti ni, kalau kita bukan tak boleh minum air, boleh, tapi waktu-waktu pagi ni untuk saya tidak sesuai. Kadang-kadang perut boleh meragam juga kan. Ikut orang, ada orang okey, ada orang tak okey. Juga saya dekat sini nak sampaikan laporan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau ikutkan, ribut petir dan hujan lebat akan melanda antara pukul daripada tadi kan, daripada 12.30 malam tadi hingga ke 5 pagi di kawasan-kawasan tertentu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Hulu Perak. Jadi yang mereka yang berada di kawasan yang disebutkan tadi, supaya berhati-hatilah. Lagi-lagi yang memandu dalam keadaan hujan, memandu, orang kata kita kena, kadang-kadang hujan, lepas tu kita memandu, angin pula tak nampak, memang tak nampak, nampak macam kabur je dekat dalam cermin kita tu kan. Pastikan wiper kita tu elok. Kalau wiper kita kurang elok, pandang jangan kita macam kembang-kembang macam tu, berhenti tepi. Berhenti tepi, kalau boleh berhenti dekat area berdekatan, rehat sekejap, tunggu hujan reda baru teruskan perjalanan. Bukannya apa, saya sentiasa mendoakan segala perjalanan anda semua di luar sana selamat sampai ke destinasi. Kerana macam saya katakan, setiap perjalanan kita ada yang menanti. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TVOK.

0: bahagian laki besar, bahagian pusaka. Faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita itu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama ada dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja. Bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Dia yang orang lelaki, tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar, kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu, tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik-beradik lelaki kita, okay? Ada anak-anak di bawah umur. Siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja. Mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan. Bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan, ustaz, adik-beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, nak kata besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik-beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah dia, ustaz. Ayah dia. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal tu, siapa nak bagi? Adik-beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Sebab itulah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki. Besar dengan tanggung jawab. Bukan seronok-seronok besar tu, tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak. Tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai kita, tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke, kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup, tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja. Bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah subhanahu wa ta'ala, saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke, macam-macam lah. Berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni, suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi, nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dia kata dengan saya, ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan, saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni, bukan diorang yang bayar, ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata. MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang memerlukan pembiayaan. Iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya. Ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata, isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz, dia kata, saya bayar bulan pula macam mana pula? Masa hidup isteri itu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan. Bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri. Tapi, bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ini. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar ke, Ustaz? Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia berapa banyak, sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu, tuan-tuan, dia pun tidak bekerja atau ada pendapatan, ya. Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu? Siapa waris pusaka ayah? Adik-beradik ipar lah, saya kata. Maka adik-beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa yang sepatutnya saya buat, dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri. Dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, lagi saya kata, masa hidup isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan kepada suami. Ini biasa, tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri, kepada isteri tak ada masalah, suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa, dia kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, dia kata. Saya kata, takut sangat, kenapa, saya kata, saya meninggal dunia, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz. Dia kata, wah, betul-betul, ya, saya kata, marah betul, ya. Saya kata, puan, ini sebenarnya masa puan, daripada puan takut suami itu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup pun ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah? Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan dia buat, tapi keputusan yang terbaik saya kata adalah jual rumah ni dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Kalau tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup, supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persendian itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya. Saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun untuk betul-betul boleh move on. Untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya." Jadi, kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." Kenapa rahsiakan ni? Dia kata, "Ustaz, saya ada satu lagi pasangan." Patutlah rahsiakan, dia kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu yang akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini menyuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. "Ustaz, doakan kamu meninggal dunia ke?" Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan. Ya? Kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu'alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Terima kasih kerana setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, pejam celik. Sedar tak sedar, saya dah nak mengakhiri tugasan saya untuk hari ini. Saya dah menemani anda dari pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Selepas ini, DJ Lin akan menemani anda. Okey? Kepada anda yang di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya harapkan semoga hari ini membawa lebih sinar kehidupan dalam harian anda. Satu saja pesanan saya, untuk menjaga hati kita, lepaskan sesuatu yang membuatkan kamu stres dan sedih. Kerana kesedihan itu bila hinggap dekat hati kita, lama-lama dia akan menjadi negative vibe dalam diri kita. Tak penting, tak penting kesedihan itu, lepaskan dia. Berharap kepada manusia itu memang hal yang pahit. Kerana manusia tidak dijadikan untuk memberi yang terbaik untuk kita. Kerana yang terbaik adalah daripada Allah Subhanahuwataala. Jangan berhenti berdoa yang terbaik buat orang yang kamu sayang. Kerana orang yang kita sayang itulah yang menyayang kita, dan yang kita sayang akan bersama kita sehingga ke hujung nyawa. Okey, saya juga nak sampaikan sebentar nanti akan masuk waktu solat, untuk waktu solat fardu subuh untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5:50 minit pagi. Ingat, orang yang cantik tidak selamanya baik, tapi orang yang baik selalunya cantik. Hiasi diri, hiasi peribadi. Jumpa lagi, saya Hanim. Bye. Assalamualaikum.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Nasional juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Aura Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmadah Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
6: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
7: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Ken.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

lagu terbaru. Atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya DJ Ad dalam Weekend Wake Up edisi 6 Jun 2026 bersama dengan hari Sabtu. Bagaimana hari ini, pagi ini kita dah selesai dah solat subuh, betul? Dah selesai dah solat subuh. Solat subuh tadi baru saja masuk dari pada jam 5.50 pagi untuk kawasan Kuala Lumpur, Shah Alam dan sewaktu dengannya. Baiklah, jom. Hari ini saya temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik. Dan kita ingat, hari ini hari Sabtu, kita ada Carta Hits 20 Selangor FM. Baiklah, jadi saya akan temani anda. Jom kita mulakan. Bangkit dengan senyum. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah, tak padan betul eh.
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Teruskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
5: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
4: Patutlah hidup aku tujuh kelam kampung tak teratur. Apa kita buatlah hidup kita?
5: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
2: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
1: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
2: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
1: Tuan Su, Tuan Su.
3: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
4: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
6: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up Selangor FM. Baiklah, selain daripada anda mendengarkan kita di radio 100.9 MHz, anda juga boleh ikuti kita di TikTok Selangor FM ataupun di RTM Klik cari Selangor FM. Betul-betul percuma tau. Okey, baiklah. Jadi, hari ini hari Sabtu, hari holiday, kita dah bercuti. Jadi kita hari ini cuti, apa aktiviti anda? Walau apa saja sekalipun, tadi ada orang tegur saya di TikTok. Dia bertanyakan tentang kabar angin tu. Jadi saya nak ingatkan anda, tolonglah cari sumber yang soheh. Tentang berita-berita apa sajalah, tentang ladang itu, ladang ini. Lagi-lagi kalau berkenaan dengan negeri Selangor, anda boleh dapatkan info terkini ataupun berita yang lebih tepat yang boleh dipercayai di media Selangor. Pergi je di Facebook, boleh di internet, carian media Selangor. Di sana banyak berita-berita yang sahih. Jangan dengar berita yang bukan-bukan, yang kabar angin, yang nak melaga-lagakan tu, jangan. Berbau-bau politik tu, jangan. Hati-hati, tolong tapis berita yang anda dengar. Okey, baiklah. Jadi, hari ini, hari Sabtu, holiday. Jom teruskan. Scorpion, holiday. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini, info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Kalau hidup aku jadi kelam kambut tak patung, apa kita buat hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu, hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
3: Dr. Nur Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.
4: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
5: Selangor FM Radio nombor 1, orang Selangor. Anda bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Okey, baiklah. Tentang tadi saya dah ingatkan tentang berita-berita yang soheh, ya, yang patut kita dapat, kita dengar, kita baca melalui sumber-sumber yang soheh. Yang paling penting apa? Ni yang confirm soheh, sekejap lagi jam 7 pagi kita akan ada utama jam 7 pagi dari bilik berita RTM. Dah tentu-tentu soheh. Okey, baiklah. Ni saya nak cerita sikit ni. Berana angkara nak kurus, wanita alami muntah, sakit seluruh badan lepas suntik slimming pen. Seorang lelaki tampil mendesak agar siasatan menyeluruh dilakukan terhadap prosedur suntikan pen pelangsingan badan selepas mendakwa rawatan estetik tersebut hampir sahaja meragut nyawa isteri tercinta. Menurut lelaki warga Thailand itu, bukan di negara kita lah ya, isterinya menerima rawatan di sebuah klinik di kawasan Ramindra, Bangkok pada 31 Mei lalu. Dia mendakwa isterinya pergi ke klinik berdaftar untuk mendapatkan nasihat rawatan penurunan badan dan merancang menggunakan produk yang dikaji sendiri melalui ulasan dalam talian. Dengar ni. Produk yang dikaji sendiri melalui ulasan dalam talian. Bagaikan sudah jatuh di tipe tangga, semakan lanjut yang dilakukan oleh pasangan suami isteri itu mendapati produk slimming pen berkenaan rupa-rupanya masih belum berdaftar di bawah agensi kesihatan Thailand. Ni yang saya nak kongsi, yang saya nak highlightkan di sini, pasal kita boleh cari, buat carian kita di internet kan. Jadi kena hati-hati, belum tentu carian kita itu adalah maklumat yang sangat okey, yang sangat baik, yang sangat sesuai. Tengok,

benda belum berdaftar, dia dah pakai. Ha, jadi, dah memudaratkan diri dia. Jadi, sama juga tentang info-info, berita-berita yang anda dapat, tolong tapis, pastikan ia dari sumber yang soheh. Tak pasti, jangan kongsi. Ha, mudah je. Baiklah. Jadi, jom. Untuk yang tadi dah dengar dah lagu daripada Holiday, Scorpion, lagu Rosanna daripada Search. Lepas tu, sekarang kita angan-angan. Raja Emah, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: buat relax tu. Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Simpan dan set dah cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Baiklah, anda masih lagi bersama saya, DJ Adi, Weekend Wake Up. Saya nak sampaikan berita sikit. Kerajaan sasar 650,000 pelajar ikuti TVET tahun ini. Baik, Putrajaya, kerajaan menyasarkan sekurang-kurangnya 650,000 pelajar mengikuti program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET di 1,395 institusi TVET di seluruh negara menjelang 31 Disember ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu dibuat susulan peningkatan ketara penyertaan pelajar dalam bidang TVET yang kini semakin mendapat perhatian ibu bapa dan pelajar sebagai laluan pendidikan dan kerjaya. Tahun lepas, kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki institusi TVET berbanding dengan permulaan apabila majlis TVET ini diwujudkan kira-kira 121,000 sahaja. Oh, peningkatan banyak dari tahun lepas. Jadi tahun ni makin meningkat. Jadi ini kesedaran ni. Sepanjang 3 hari penganjuran Hari TVET Negara 2026 menyajikan pelbagai program serta aktiviti menarik bagi memberi peluang kepada pengunjung menerokai 6 hub utama, iaitu penglibatan institusi TVET dan industri, seminar TVET, karnival kerjaya TVET, usahawan TVET, cabaran TVET serta hiburan berinformasi TVET. Kemuncak sambutan Hari TVET Negara esok semalam akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekaligus mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh pembangunan modal insan berkemahiran tinggi. Baiklah, jadi ni kita dah cuti. Saya cuti 2 hari lepas. Saya dah pergi ke zoo, saya dah pergi ke apa, pesta buku antarabangsa. Jadi hari ini, weekend ini, kalau pesta buku antarabangsa esok hari hari penutup dia kan. Jadi hari ini pastikan dapatkan. Wah, semalam saya buat anak saya happy. Masing-masing dapatlah cari buku-buku yang mereka cari tu kan. Ni pasal apa? Nak menimbulkan budaya membaca tu. Jadi jangan, tak adalah dia asyik tengok handphone saja kan. Baik, jom kita teruskan berhibur. Nanti jam 7 kita ada berita dari bilik berita RTM. Jom kita dandut-dandut sikit. Rindu Amelina, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Buat anda yang fans Bad Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Baiklah, anda masih lagi bersama saya, DJ Adi, Weekend Wake Up. Baiklah, sebentar tadi kita dah dengarkan berita utama jam 7 dari bilik berita RTM. Baru tu sumber yang soheh. Kan, saya hindari trigger betul lah pasal berita ni. Pasal tadi pagi-pagi je saya dah dengar satu apa yang singgah di TikTok Selangor FM ni, kan. Dia dah tanya dah soalan yang saya rasa memang berita sangat palsu tu. Jadi saya sangat trigger hari ni. Untuk satu hari ni saya agak trigger lah. Okay. Baiklah. Jadi tu saya nak ingatkan, kan, kita banyak sumber-sumber media yang lebih soheh. Tolong cari, buat carian yang betul-betul tentang apa yang anda nak tahu tu. Jadi tak adalah sampai tersalah info zaman sekarang. Jangan kita kalau salah info lepas tu kita sebarkan pula silap-silap, kita boleh dikenakan tindakan. Okey, jadi hati-hati. Baiklah, jom kita terus berhibur selepas ini. Slam kembali terjalin. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya, Ad Selamat, di Weekend Wake Up Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, cerita tentang artis sedikit. Saya tak kacau orang. Siti Sairah berang individu buat tuduhan tak betul tentang keluarga. Penyanyi Siti Sairah meluahkan rasa kurang senang dengan tindakan seorang lelaki memuat naik hantaran tidak benar mengenai dirinya dan anak. Menerusi laman Threads, Sairah atau nama sebenarnya Siti Sairah Tarudin, 43 tahun, berasa kesal dan hairan apabila isu keluarganya dijadikan topik bualan sehingga menimbulkan perbalahan dalam kalangan netizen. Saya tak kacau orang. Orang tiba-tiba gatal tangan itu nak mengundang dan mencetus perbalahan, dah kenapa? Dalam perkongsian sama, Sairah turut memuat naik tangkap layar memaparkan hantaran Threads individu dikenali sebagai Rizzi Chanduri yang didakwa menyentuh mengenai anaknya Ahmad. Individu berkenaan mendakwa Sairah mengerah tenaga Ahmad sehingga menyebabkan bekas suaminya mengambil tanggungjawab untuk menjaga anak mereka kembali. Menurut Sairah, dia sudah cuba menghubungi individu terbabit bagi mendapatkan penjelasan dan menyelesaikan perkara itu secara baik. Namun usaha tersebut mendapat maklum balas yang tidak memuaskan. Ini yang saya cakap ni. Yang tadi yang saya kata pasal berita yang soheh. Lepas tu kisah orang jangan dijaja dek oi. Dah kenapa nak jaja kisah orang? Okey. Baiklah. Jadi itu peringatan untuk kita. Itu peringatan untuk kita, tangan tu jangan gatal sangat nak tulis-tulis pasal benda yang kita pun tak tahu. Hal rumah tangga orang pula tu, dek. Jaga rumah tangga kita sendiri, dek oi. Okey. Baiklah. Jom kita terus berhibur dengan I Remember You, Skid Row, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Aish, tidur lagi.
1: Aish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Apa yang budak ni?
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
6: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
7: Live ni apa Zia?
8: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
9: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
0: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up pagi ini. Okey, macam mana? Apa aktiviti hari ini? Saya suka nak saya ingatkan. Bolehlah, kalau tak tahu, buntu, tak tahu nak bawa mana anak-anak hujung minggu ini, boleh pergi ke PWTC untuk ni join, pergi ke sana, boleh pesta buku antarabangsa. Wah, punyalah best. Dia bukan apa tau, sebagai pencinta buku, bila anda masuk je dalam PWTC tu, masuk je pintu masuk tu, anda dah dapat bau kertas. Anda dah dapat bau kertas tu. Jadi bila dapat bau kertas tu, anda pejam mata sekejap je. Wah, indahnya bau ni. Bau kertas baru kan. Dia memang macam tu. Kalau orang yang minat membaca, saya ni bukanlah ulat buku. Saya bukan ulat buku. Tapi saya memang ada budaya membaca lah. Antara saya, anak saya memang ada budaya membaca itulah. Jadi nak kata saya ulat buku sangat, tu poyoh sangat lah. Okay. Tapi bila masuk je semalam kat PWTC tu, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, bestnya kan, sedapnya bau tu. Jadi happy. Sekurang-kurangnya kita pun dapat buat satu aktiviti yang sangat-sangat bermakna untuk anak kita. Cepat, pasal hari Ahad ni hari terakhir. Dah 10 hari dah mereka apa ni, bersidang di mana, di PWTC. Jadi hari ini, hari Sabtu, hari Ahad, cepat. Yang paling bagus, datang dengan kenderaan awam. Tu paling bagus. Tak payah cek parking. Semalam saya cek parking nak dekat setengah jam juga. Okey, baiklah. Jom kita terus berhibur. Datuk Jamal Abdullah, Batinku Berlagu Pilu. Okey, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
3: Baiklah, anda masih lagi bersama saya di Jadis Weekend Wake Up. Ni saya nak sembang-sembang sikit ni. Rambang mata tengok cendawan liar tumbuh selepas hujan. Dua lelaki maut akibat alami muntah teruk dan cirit-birit. Saya sengaja nak bersembang, nak cerita pasal info ni, pasal berita ni. Kerana ialah kita kan ada orang yang aktivitinya hiking, panjat bukit, panjat gunung kan. Jadi hati-hati cendawan ni, tengok comel. Okey, dua lelaki dilaporkan maut selepas memakan cendawan beracun yang dikutip dari hutan. Mencetuskan amaran kesihatan kepada orang ramai supaya berhati-hati ketika mencari makanan liar pada musim hujan. Kejadian berlaku di Mok Champi, daerah Muang, Thailand, yang mana cendawan liar tumbuh dengan banyak. Ketua kampung Janing Wan Sweng berkata seorang lelaki berusia 38 tahun meninggal dunia pada 27 Mei lepas selepas mengutip cendawan dari hutan berhampiran dan memasaknya untuk dimakan sendiri. Tidak lama selepas memakannya, dia alami muntah teruk dan cirit-birit sebelum dibawa ke hospital si Sang Wang. Lelaki itu kemudian dipindahkan ke Hospital Maharaj Nakhon Chiang Mai sebelum disahkan meninggal dunia. Mangsa kedua, seorang lelaki berusia 45 tahun meninggal dunia pada 2 Jun selepas memakan cendawan yang dikutip dari kawasan sama. Okey, ni hati-hati ni, cendawan ni nampak comel. Nampak je comel, tapi yang yang beracun, beracun. Yang tak beracun bolehlah makan. Jadi yang ada hobi mendaki gunung, mendaki bukit, hiking apa semua tu, kan? Jungle trekking ke? Hati-hati.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
1: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
2: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
3: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi, praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang sesuai dengan kos yang kita study dulu. Tapi, jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM. Pilihan tepat.
2: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
3: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
2: Patutlah hidup aku jadi kelam kabut, tak patut. Apa kita buatlah hidup kita?
3: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.